Rakadan Raya Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan aturan pembatasan penggunaan jeriken hanya berlaku untuk BBM bersubsidi, sedangkan yang non-subsidi seperti Pertamax boleh dibeli. Dijelaskan aturan pembatasan penggunaan jeriken hanya berlaku untuk BBM bersubsidi karena penyalurannya memang dibatasi pemerintah, sedangkan yang non-subsidi lebih fleksibel. Ahad Rahedi menambahkan jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dexlite, dan Pertamax Turbo yang dapat diisi ke dalam jeriken. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
4: Sitya Aisara Swati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih mulih kesareng Ditya Agung Krisna Rekelan Rai ring acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semua Bali jebos nggih. Mausa ngeninin indek bawang goreng. Sane arsa mulih nyarangin nerusang ring lan telepon 0361223361 nggih sanggre Titiang Om Swastiastu. Selamat pagi niki Pak Ian.
1: Selamat pagi. Enak niki kang.
0: Astung karet kenak kemanten Pak Ian.
1: Inggih. Tiang wau santek goreng warung niki sampun. Kenteng goreng-goreng niki kok. Wau lempokan mungui boleh sabah kok enggak?
0: Sabah wau rika.
1: Nggih. Itu ring jam 4:30 sabah, jam 6 mau wesen lah. Tapi niki goreng-goreng pirang.
0: Topiknya bawang goreng, niki seneng sarang bawang goreng niki Pak Ian.
1: Nggih, yang seneng niki bawang goreng kok nggih. Nggih, yen tiyang ngarya nang yen mekaryo pasti banyak kenteng akeh kenteng nggih. Yen dalan wonten kalungan kenten yen tiyang nak bawang nggih dumun goreng tiyang kenteng nggih. Angin lengisne akeh niku peten dados gede kenteng.
0: Dan harus lengis barulah tendados lengis lat menggorengan di lain-lainan nggih.
1: Lengisnya anyar akeh lengisnya pang nyilom ya bawang nek sampe kene minyak kenten. Kenten nak pun sibak bisa kok nggih.
0: Niki senangnya Pak Ian ngiris bawang ngangge pisau utawi wenten alat pengiris bawang niku kan mangke nampun wenten niki.
1: Tiang kari manual niki angin pisau kenten nggih. Tiang enten wenten raina kenten yen cari rahino ino kenten ngayang kidik-kidik mantan yo nggih. Yang serahino kan sewai-wai niko ja bawang ke suno ada yang besek niko buat niko wau ya tabiane kita ndak serane dumun kita yang kita yang penting inti yang wenten jukut saja sambel niko ni utama dan kan ulamnya datos nomor dua kan ya kenten mantan ja oh niki kak tahu nyolek kau enggak niko mantan kau enggak oh niki Bu Umar Pak Mar nggih cutet sarang sami.
0: Cutet sarang sami nggih.
1: Nggih suksama Om Santi.
0: Oh. Nggih matur suksama niki Pak Ian Narbe nggih sadi sampun nyarengin. Sanetiasa nurusang moli rekalan telepon 2233361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Agung Krisna.
0: Nggih, Om Swastiastu niki Bu Ngurah ring Pangkung Karung niki.
2: Sampun api de mulure gatel.
0: Kenak kemanten niki Bu Ngurah.
2: Ya tukare.
0: Nembe niki nyarengin niki.
2: Di tiang nak mirengang radio saking jam 4:30 seraine aduh. Tapi mohon di tiang ricat kalani nelpon ikut di tiang sibuk ngarya kulit mirang-mirang kewanten.
0: Nggih.
2: Ini istirahat habisan si hari niki dan wenten pesanan.
0: Memang ten menerima pesanan berarti hari niki nggih.
2: Nggih, benjang malikali raine wau boleh.
0: Nggih.
2: Atuh Agung Krisna.
0: Titiang.
2: Ya ngenin nindi bawang goreng. Ya ning panjah atu iriki nenten jenangan nenten jemudui bawang goreng santukane nenten wenten tunggilan ajengan bawang goreng sareng kecap manten seneng ampun alit-alite sampun ya ning ari bawang goreng maka dititiang tenten sampun ike mangde ipun nyak kekeh makin tepung beras di kedumun nyug. Nggih, encehang sampun kenten. Pangayang dumun genah aja bos mangde tepung niku medeg-degan. Sampun kenten nyanan usane ngiris bawang niku tes toyan nyane angin ngumbah. Kenten toyan tepung niku dadosnya kekeh, dados bawangnya tuh. Tinggi, yang tinggi riki, alit-alit titiangnya lamun sampun duwe bawang goreng, sarang sambal sere, alar rebusang sayur-sayur, kentan. Nggih. Seraina nenten jenaan, nenten jemu duwe bawang goreng, titiang atuh. Tinggi, praktis nih ke. Anan yang ngaria jangan urap, tinggal ngambil. Yang ngayar, yang ngarianin tipat lontong, tinggal ngambil. Kencan magunan seraina mudue.
0: Punapi nyimpennya mang de awet niki.
2: Iya nanti tiang nyimpennya mendak antuk toples. Ini antuk toples kencan. Yang ni yang ngambil ni ke suwer hari semua buka kan talar ngawinang layu. Jokot tekepin malis kentan. Ingge kadi apuk sampuni ke yang ning makadi titiang atu toyan tepung yang ngen ngumbah bawang itu. Yang medaging tepung patut talar makadi pengenikan gung biang yoga sake maon kentan yang ning anggen ngarya jangan putek ipun toyan nyane. Nggih, aduh Agung Krisna.
0: Nggih.
2: Tadi punike titiang atuh urang ringide.
0: Nggih.
2: Titiang mau pamit dumun.
0: Suksema niki.
2: Nggih, prama santi katur. Om santi santi santi om.
0: Nggih matur suksema niki Bu Ngura ring pangkung karung. Nggih, sanes sampun nyarengin nggih. Rakelan Rai mau saya ngeninin indek bawang goreng kenten nggih. Bawang goreng puniki bojo wantap pelengkap hidangan. Sake wonten taler pungkuran puniki dados peluang usaha sani menjanjikan nggih. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk bawang goreng puniki ngawinang bisnis bawang goreng rumahan terus berkembang ring masa mangkin nggih. Ngawit saking skala kecil kantos bisa menembus pasar modern. Nah, kunci utama usaha bawang goreng pasti ke kualitas bahan baku nggih. Bawang merah yang segar cara menghasilkan rasa lebih manis dan aroma lebih kuat, proses pengirisan yang seragam serta teknik pengorengan dengan suhu yang tepat niki mau ngawinang kerenyahan lan warna bawang goreng niki sida menarik lan sida bertahan lebih lama kinten nggih. Tiosan kualitas kemasan pasti kedadas faktor penting mangdane sida menarik minat konsumen. Penggunaan kemasan kedap udara sida nguantu menjaga kerenyahan produk sepisanan memperpanjang masa simpan nggih. Tak sedikit pasti ke pelaku usaha sane menawarkan berbagai ukuran kemasan mangdane sesuai dengan kebutuhan pembeli kenten nggih. Pemasaran mungkin pemasaran bawang goreng niki sampun semakin mudah nggih melarapan media sosial lan platform belanja daring. Foto produk yang menarik, testimoni pelanggan, talar pelanen yang cepat, pasti ke dada strategi efektif mangdane sida meningkatkan penjualan bawang goreng puniki nggih. Melarapan modal yang relatif terjangkau lan permintaan pasar yang stabil, usaha bawang goreng sida dados sinali tunggil pilihan bisnis rumahan sane bisa dikembangkan nggih. Melarapan inovasi, rasa, kualitas yang konsisten lan pemasaran yang tepat, bawang goreng presida dados produk unggulan sane sida memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha nggih. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Kantor Gesar Intitnya Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semua mali jebat semau sang ngeninin indik bawang goreng. Nah, setiap jenis bawang goreng puniki memiliki kandungan nutrisi ritat kalau diolah menjadi bawang goreng. Gih, setiap 100 gramnya niki mendaging 18 kalori untuk nutrisi 4,2 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, 0,3 miligram zat besi, 9,2 miligram kalsium, dan 83,3 miligram kalium kenten nggih. Nah, ya diastun sampun digoreng, bawang kantun mengandung sejumlah vitamin A, vitamin C, serat, fosfor, zinc, lan senyawa alisin. Nggih, nah manfaat bawang goreng puniki. Nah, banyak digunakan pinaka obat tradisional untuk meredakan demam, batuk, lan radang tenggorokan. Diosan punika bawang goreng taler bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat kenten nggih. Nah, bawang mengandung senyawa alisin nggih yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat utawi LDL. Nah, senyawa lan nutrisi ring bawang puniki cenderung stabil ya diastun dipanaskan utawi digoreng. Dadosnya konsumsi bawang goreng dalam jumlah yang cukup tetap bisa mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Nggih, tiosan punika taler bermanfaat mengendalikan kadar gula darah. Nggih, bawang goreng puniki bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah mangdane tidak terlalu tinggi. Nah, niki ngawinang bawang goreng puniki dinilai masih aman dikonsumsi penderita diabetes selama takarannya tidak berlebihan. Napi kemantan yang berlebihan pasti ketidak baik kenten nggih. Nah, pun napi idadane napi ke seneng mengkonsumsi bawang goreng puniki. Ini idadane meduwe pengalaman membuat bawang goreng puniki sapun napi caranya mangdane bawang goreng punika sida warnanya cantik, menarik, renyah dan tahan lama. Nggih. Ring 223361 nggih. Sanggre Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Krisna.
0: Nggih, selamat pagi Mbak Indira.
1: Selamat pagi Mewali, Punapi Gatre.
0: Gatre becek kemanten. Sampun ngwedang niki utawi mimik susu napi niki.
1: Sampun. Sampun kenten. Jangkep nika sampun usan membersih-bersih. Beda nika mah kenten. Makin mana akal mandus. Akal mewanten lajengan. Kenten ageng Krisna.
0: Yang penting man on air malus gitu ya nge.
1: Nak sampun utane ngajengan beli jebos ni mandi langsung membantan kita mungkin boleh ngireng ageng Krisna.
0: Oke, dan durung mandi pantesan agak kesyur-kesyur niki. Apa ibu mau kecret parfum?
1: Nah, tapi niki topek agak nak mah. Wau ngundang radio terus terangin. Wau ngundang radio niki
0: habis. Topeknya bawang goreng niki mbak. Punapi seneng sarang bawang goreng nih.
1: Bawang goreng sih yang paling nomor satu. Paling jenis ampun uruang ajengan ulet-ulet yangin bawang goreng niko ge.
0: Bawang goreng, talo mau goreng bih dewa ratu aku.
1: Maro samel kena jauh masuk long ge.
0: Nah, ngareanin-nanin mbah niki dalam jumlah banyak niki punapi carane mangda warnane cantik, renyah, tahan lama gitu.
1: Nah, landriki mekaryo panggih tiang kan nyemah pun mekaryo saya tuh kayak
0: pedulungan.
1: Okay. Eh, panggih tiang keren di metulungan nike kento kan makai goreng bawang nike dicuci setelah diiris nike dicuci.
0: Oh, kayak bawang. Dicuci. Tan malah makelo ya ngorengin. Oh,
1: pun kenten dagingnya tepung gede kenten. Oh. Ya. Nih pun kan samragi tepung ulat malih agak babang niko pangrata tepungnya kenten. Nih tentu goreng ampun gede-gede setengah matang lumun kenten.
0: Misi iesan kunyit ten pangnya jekek warna
1: kenten menung kenten iwangan dan anin dia. Ya niko kan jek cukup ampun jek gading ampun terus kentongosin yang lain kan minap punan tiba.
0: Kakak lain tuh. Apa ben misi kalain misi mau pupur malu melipan stik malu kan.
1: Apa ben mau berumi up. Nyentuh cium nyajang. Aku gelar tangan. Udah denenyen gelar tangan. Bawang merah
0: gitu. Menyimpannya pun api niki mbah kan wenten sana nyimpannya di kulkas. Yang penting dirapatkan mantan tutup niki. Ternyata karirnya kentanya mbah pun api niki.
1: Inge yang salah penyimpanan ni kan sampun yang lebang katain new ni katain ya ke katain toran ni kertas ni kentan pengentan kering ni taruh di plastik kantong ni ke kasihin taruh landas di kulkas ken dan ya nampun anak di freezer yang taruh yang tu
0: di es di es es bawang goreng
1: bawang goreng di es bawang goreng dan ke
0: Oke.
1: Ini nak amun niko kan ya boleh ngaturan kerana panggil di Medulungan kan dia kan saya tanya biar Medulungan ngau bawa ngeling
0: panengeng. Dewa ratu nyanan luntur pupur titiangnya.
1: Gitu. Yang mau dijemput itu yang bareng ngobawang. Padahal ada kene rahasia nge ngobawang konten ngeling nge.
0: Oh nikah tabil kone dadi yang bunga di kuping nge kan dan celaan kuping. Oh ke suna.
1: Oh putih nikah nge. Yang tabil bara angin tuh nyajang menyaulawi.
0: Menyaulawi.
1: Yang putih suna kan seimbang merah jak putih.
0: Nge.
1: Kenten minap, kenapa senang masih
0: kenten. Iya, sukses mas, sampai nyaringin nge.
1: Iya, nak niki sarang sami niki nge. Niki jero kukuh nyolek nika jero epa niki. Nge, pun kenten niki sukcetnya sarang sami, grup janbah niki manggis kata tenak rahayu. Oke, kenten ngge nge. Nge, meniku dumun yang ten megatro malih. Sukcetnya sarang sami bungkus osiki majang ngge Krishna. Rahajeng tugas. Semoga
0: galak
1: ampun kepicau cuaca riki terang ge. Nggih. Mbah pamit. Om santi om.
0: Nggih, matur suksema Mbak Indira ring tabanan niki sade sampun nyaringin. Nggih, sane tiasan durusang moli ring lan telepon 0361 223361. Nggih, utawi ring WhatsApp 04 RRI Denpasar Teledadas. Nggih. Moli sang radite ring 223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rahajeng semeng gonggek Krishna cantik.
0: Selamat pagi, Matu Nindi.
2: Selamat pagi, Mawaldi.
0: Sampun ngajeng niki.
2: Sampun, wawusan gonggek.
0: Pih, mantap sekali. Napi menu nene.
2: Wawu tiang kenten masak dumun. Iris-iris bawang, kaler habis nika jalan-jalan. Sampun polih jalan-jalan gede. Wawu tiang ngajeng kenten. Gondek sampun niki kenten.
0: Mbah sampun jangkep titia niki
2: sampun
0: biasa.
2: Sampun jangkep.
0: Nggih.
2: Ten malih nakenan anu nengih. Kenak napi ten nak yang penting sampun mecuer ning radio. Nggih.
0: Kari jan men ngajeng kari jan. Nggih. Niki mau sangen ini nindek bawang goreng batu. Seneng sarang bawang goreng niki.
2: Nggih, yang seneng. Yang di tiang masak, yang ten medaging bawang goreng, ten kenten, ten becik lah tu.
0: Kirang yang loh ne sana kenten ge.
2: Kirang pokok ne John ne niko. Yang cero badung John ne niko.
0: Ge John San ya.
2: John San. Yang Ricky kan Jan.
0: Ah Jan, niko John nak John San ge.
2: Yang di badung John San.
0: Inge, men mbah tu yang ngarianin bawang goreng dalam jumlah banyak niki pun api caranya mang de bawang goreng punika warnanya cantik renyah tahan lama gitu.
2: Iya nanti tiang tu kenten yang nak galungan atau tiang ngarianin nampun bawang goreng atau galungan ngarianin tiang setengah kilo nang ngarianin angin tiang selama 8 hari 7 hari gitu. Niko ten bawang goreng niko nggih. Niko goreng dumun bawang niko. Terus setengah mateng niko angkat ring kentene, ring pengorengne niko sasahan ampun ring talame kenten. Nggih. Ampun kenten taler kentene kesunot abio niko kenten goreng kenten sampunan sampai kering ke sampun kenten cerana ngaru nika gongke nggih sampun kenten lantasan Iya, santiang sampun tas anu kunyit nih ke cemplungan tiang ring pengoreng nih gitu. Sampun cemplungan tiang ring pengoreng nih, mungkin sampun lemon bawangan sekali wau nih ke.
0: Yang setengah mateng nih ke.
2: Iya, setengah mateng nih ke. Wau, mungkin suka bedek tas pulang tiang ring pengorengan gitu.
0: Dua kali goreng berarti ya.
2: Dua kali sampun nih ke kering sampun. Iya, tapi ten mendaging tepung gong ge.
0: Oh, nyak je renyah kenten ge.
2: Aduh, renyah gongge. Ten nanti yang pakai plastik ni ke langsung ampun genahan di kenten ni. Ring kenten wadah
0: ni. Ring wadah ni. Yang penting tutupnya rapat kenten ge.
2: Ni ke ampun ge. Ampun kenten sami goreng ti antas ni ke sampai kering ke. Ni ke pengalaman di tiang.
0: Inggi.
2: Iya ne angin di tiang sedino dino. Ten kenten. Ni ke bawang ni ke setengah mateng angin tiang nyangluh ni ke gongge. Ya nangin jangka panjang ni ke ampun sekadi galungan gitu yang harianin gitu. Ya medaging tepung ni ke panak ni ke kenten numas ane kering ni ke mau bungkus ni ke gongge. Maso tuh napi anu siang rasang ni ke ngajem ni ke.
0: Nggih, karena tepung, sudah terbiasa dengan cita rasa buat sendiri nggih.
2: Nggih, niko minap nggih. Nggih, metiosan niko nggih.
0: Nggih.
2: Nggih pun niko wonten gong nggih.
0: Sik sema niki metu.
2: Gong biang yoga. Tolong gong biang kirim nomor HP-nya mriki. Nggih, mesandekan dumun sareng sami nggih, sane sampun munggah. Eh gongge, rahajeng tugas, wis yang mau pamit, santi.
0: Inggi, matur susma batu nining, sani sampun nyarengin pina ke penelpon terakhir, acara rahajeng Bali semang nemangkin. Serabakin rekelan rai tembang dumun, giring biar sarang-sarang dumun kita ribur sarang sami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Majari Rekelan Rai sarinjeung melancaran ke Pesta Kesenian Bali Taman Budaya Art Center Denpasar. Rainana mangkin merespati 7 Juli war sekali tali 16. Titiang informasikan nggih pementasan sani wenten ring rainana mangkin ring Pesta Kesenian Bali Taman Budaya Art Center. Ring jam dah sesemang malah jebos Rekelan Rai Gedung Kesirar Nawe wenten kegiatan rekasadana utawi pagelaran gamelan anyar Sanggar Karawitan Bungan Dedari Kota Denpasar. Ngelanturin jam 3 sore ring kalangan Angsoka wentan kegiatan rekasadana utawi pegelaran Semar Pegulingan Sanggar Manikswari Banjar Bude Ireng Batuyang Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Lantur ing jam 5 sore ring kalangan Ratna Kanda, rekasadana utawi pagelaran Bonangan Saluang. Seke Gong Saluang, Banjar Kebon, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Lantur ing jam 5 sore ring gedung Sirarnawa, wenten rekasadana utawi pagelaran Tari Lan Karawitan Akademi Komunitas Negeri AKN Seni Lan Budaya Yogyakarta. Ring jam 6:30 wengi dikiring kalangan Ayodhya wenten utsawa utawi parade drama gong tradisi kesarengin seke drama gong Jala Premana Banjar Jelekungkang Desa Taman Bali Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli. Lantur ring jam 6:30 wengi ring depan gedung kria wenten rekasadana utawi pagelaran wayang Wayang Genjek Desa Bungkulan Banjar Dinas Ancak Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Lan ring jam 6:30 wengi ring panggung terbuka Arde Chandra wenten utsawa utawi parade gong kebiar dewasa sekegong Yowana Widya Sandi Suara Banjar Dinas Duda Desa Duda Kecamatan Selat Duta Kabupaten Karangasem lan sekegong Suara Kencana Banjar Dinas Kutuh Desa Lalang Lingga Kecamatan Selemadeg Barat Duta Kabupaten Tabanan.

Rekel Andreira hari kidumadi tiang nyarengin ide danereng acara rahajeng balige balai jeba sering jam se sebang susan gak terbeli di tiang muali nyarengin ide danege ring seisi acara obrolan komunitas kesarengin BPBD Provinsi Bali pacang mausang ngeninin indeks subak tidak hanya mengatur air tetapi juga risiko ge tetap ring perempat terari dan pasar Rekel Andreira suara budaya Bali kesareng di tiang Agung Krisna.

Rakyat Andrai, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya mengatakan berdasarkan data BMKG, seluruh zona musim terkonfirmasi sudah masuk musim kemarau dan ketahanan daerah Bali dalam menghadapi kekeringan saat ini.

berada di kategori sedang dengan indeks 0,49. Dijelaskan di wilayah Bali Utara, khususnya Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, mendapatkan atensi khusus dan ditetapkan berstatus siaga kekeringan akibat penurunan kelembaban yang drastis. Teja Busanayatnya menambahkan potensi hujan dalam 10 hari pertama Juli terpantau sangat minim dan hanya turun tipis di beberapa titik secara bergantian, sehingga warga diimbau melakukan aksi hemat air, memastikan instalasi listrik aman demi mencegah korsleting, serta tidak meninggalkan dupa yang masih menyala di dalam rumah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajang Ratu Idadane, Rakalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulih kesarai titiang Agung Krisna Rakalan Rai, sari mangkin titiang nyarengin Idadane, ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin BPBD Provinsi Bali. Segi jam, kantos puputnya jam dasa semua meleja bos, namani rahinu ne mangkin, respati, sia Juli, warse kali tali enam likur. Tiosan Idadane, presiden miarsayang acara puniki, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz. Ide dan etaler presiden monitor siaran puniki melarapan antuk aplikasi RRI digital. Durusang download melarapan App Store utawi Play Store yang handphone ide dan suang-suang. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang dados nonton irikan gih. Sampunang lali like, comment, lan share acara puniki gih. Durusang ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Mulai jemas ring acara obrolan komunitas puniki ide Dane taler aturang titiang galah dados nyarengin ringgala on air 0361223361 utawi dados nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224 20. Ring semangni puniki nggih ring acara obrolan komunitas akan membahas topik subak tidak hanya mengatur air tetapi juga risiko. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir dua orang narasumber yang Titi akan ajak berbincang-bincang pagi hari ini. Yang pertama Ibu Dice Vice Siska Ndoen SST MAGB analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda di Stan Pangan Provinsi Bali. Selamat pagi Ibu Dice.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Iya, bisa dengar dekat dengan mikrofon Ibu. Iya, bisa digeser. Iya, betul. Biar tidak musuhan dengan mikrofonnya. Oke. Selamat datang di perempat Ibu. Sehat ya Ibu ya. Oke, baik. Narasumber yang kedua ada Bapak Iwayan Suwirta SS selaku penelaah kebijakan teknis BPBD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Wayan.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Iya, nggih, Rajang Rawuh ring perempat niki Bapak nggih. Baik, Ibu Dice niki dari Distan Pangan Provinsi Bali. Pagi hari ini kita membahas tentang subak kinten nggih Ibu nggih. Tapi sebelum kita membahas ke topik, saya ingin tahu ini bagaimana sih sejatinya situasi dan kondisi subak kita di Bali sekarang ini, Bu. Silakan Bu dijelaskan sedikit nggih.
3: Terima kasih Bu Gung. Selamat pagi para pemirsa semua. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi jaringan irigasi di Bali ini banyak yang baik, tapi juga ada beberapa yang perlu dilakukan penanganan karena mengalami kerusakan-kerusakan. Ada yang kerusakannya berat, ada juga yang kerusakan-kerusakan kecil, tapi bagaimanapun itu sangat mempengaruhi terhadap aliran air yang akan menuju ke sawah gitu. Jadi tidak henti-hentinya kami dari pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat ya subak, dan juga tidak kalah pentingnya peran penyuluh untuk senantiasa melihat kondisi subak-subak dan itu melaporkan ke dinas, dan kami meneruskan ke pusat gitu. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada semaksimal mungkin kami tangani, tapi ya dilihat dari anggaran juga, jadi kami melihat prioritasnya yang mana yang perlu dibantu gitu. Jadi ada yang memang putus sama sekali, bahkan ada yang kena banjir bandang itu ini. Sampai ya hilang. Nah itu juga perlu dilakukan penanganan gitu.
0: Oke, okay. Niki berarti dari Distan Pangan sendiri Ibu selama niki kegiatannya lebih banyak di lapangan kenten Ibu nggih. Berarti melakukan survei juga ya. Seperti itu nggih, monitoring juga. Ya. Sejauh niki monitoring yang dilakukan ini memang berkala setiap bulan, setiap minggu atau bagaimana Ibu?
3: Kami setiap bulan juga kami melakukan monitoring juga terkait memang pada tahun ini kami juga mendapatkan bantuan dari pusat untuk pemeliharaan atau perbaikan jaringan irigasi tersier. Nah itu dari pusat menggelontorkan dana itu kepada kelompok tani, kepada subak untuk melakukan perbaikan atau peningkatan. Nah di sini ada perbedaan. Nah, misalnya kalau dia peningkatan, mungkin salurannya saluran tanah, belum ada betonisasi. Nah, itu belum ada semen dan sebagainya. Nah, itu ada itu peningkatan atau pemeliharaan, perbaikan. Itu jaringannya sudah ada, tetapi beberapa spot itu ada yang jebol, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk memaksimalkan air sampai ke tujuan gitu.
0: Oke. Ini artinya kerusakan yang dialami oleh irigasi di subak-subak tersebut ini memang kerusakan yang sudah lama sekali, Bu, atau memang baru-baru ini penanganannya seperti apa sampai detik ini, Bu?
3: Kerusakan itu sudah apa namanya, ada yang baru, ada juga yang lama ya. Tapi namanya karena keterbatasan anggaran sehingga tidak setiap tahun itu kita bisa mendapat, dan astungkare tahun ini Bali mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan pemeliharaan atau perbaikan jaringan irigasi tersier. Kalau dulu namanya RJIT, rehabilitasi jaringan jaringan irigasi tersier. Tapi tahun ini berubah namanya PITER. Itu lebih keren ya.
0: Lebih keren ya.
3: Ya, pemeliharaan jaringan irigasi tersier gitu. Itu ada.
0: Oke, baik.
3: Selain dari itu lagi Bu Gung, kami sampaikan juga bahwa ada irigasi perpompaan itu untuk membantu apa namanya menaikkan air, menyalurkan air gitu ya ke sawah-sawah. Kemudian ada perpipaan, irigasi perpipaan juga, dan juga ada bangunan konservasi, itu embung, ada damparit. Nah, itu beberapa kegiatan yang tahun ini lumayan untuk Bali itu mendapatkan prioritas, mendapatkan bantuan dari pusat.
0: Iya. Astungkara ya, Ibu ya, perlahan tapi pasti semoga kerusakan-kerusakan di saluran irigasi subak-subak kita bisa segera tertangani ya, Ibu ya. Oke. Pak Wayan Suwirte nggih dari PBBD Provinsi Bali ya. Oke, sejatinya apa sih, Pak, yang latar belakangi sehingga penting untuk diangkat topik subak ini, apalagi terkait dengan risiko kebencanaan? Silakan, Bapak.
2: Terima kasih Ibu Gung atas waktunya. Nah, pentingnya pengaturan subak atas risiko, karena subak itu kan merupakan irigasi pengaturan air di sawah, begitu ya. Nah, sehingga ketika subak itu tidak diatur dengan baik, pengaturan airnya dengan baik, maka dapat menimbulkan risiko, tentunya risiko bencana kan, begitu ya. Risiko bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terkait penanggulangan bencana. Nah, ketika irigasi baik, hasil dari sawah nike kan nanti lebih bagus, tidak menimbulkan bencana. Bencana itu banyak kan gitu ya. Yang pertama nike kan merupakan yang paling urgent, nike kan risiko alam, dari segi alam kan gitu ya. Nah, dari segi alam misalnya pas terjadi hujan deras, jadi irigasi atau empelan atau embung seperti yang Ibu bilang tadi, nah itu harus dimaksimalkan, artinya diperbaiki, kondisinya harus bagus gitu. Sementara nike, Bu.
0: Oke. Nah, niki kalau terkait risiko kebencanaan niki, kalau dari BPBD sendiri, Pak, apakah ada kolaborasi dengan komunitas subak untuk memetakan wilayah-wilayah pertanian yang masuk dalam zona rawan bencana sejauh niki, Pak?
2: Sejauh ini ada ya, pasti ada gitu. Kolaborasinya gitu. Karena sangat-sangat menunjang itu terjadinya penundaan atau pengurangan risiko risiko bencana alam banjir gitu. Terutama kan banjir, menimbulkan banjir seperti kemarin awal tahun kita menangani bencana banjir di daerah Banjar. Nah, itu kan banyak ini yang jebol. Banyak fasilitas atau sarana prasarana pertanian yang jebol, sehingga air langsung datang ke wilayah-wilayah pemukiman masyarakat dengan derasnya air datang dari atas seperti itu.
0: Oke. Sejauh ini Pak, sampai saat ini kalau dari BPBD sendiri Pak, upaya apa yang dilakukan Pak untuk mengoptimalkan fungsi subak kita ya, memastikan dalam penanganan ataupun kesiapan untuk mencegah risiko bencana niki.
2: Untuk mencegah risiko bencana, pemeliharaan sarana prasarana yang ada di subak. Misalnya seperti saya bilang tadi, yaitu empelan, embung harus disiapkan, harus dipelihara dengan baik. Terus perbaikan terasering yang perlu dilakukan gitu, sehingga dapat menahan air, debit air ketika pada saat musim hujan. Nah, sehingga air dapat mengalir, dapat disimpan di embung gitu, atau danau. Nah, itu yang perlu, yang sudah dilakukan gitu, berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Oke, sejauh ini subak di Bali berapa embung yang ada, Pak?
2: Embung berapa ya? 1-2 kurang lebih.
0: Apakah semuanya tetap optimal ketika misalnya hujan bisa dilakukan penampungan dan ketika musim kering pun iki mencukupi tidak untuk embungnya nih, Pak? Untuk keberlanjutan keberlangsungan subak ini, Pak?
2: Ya, tergantung di ininya mencukupi ya. Dapat terpenuhi.
0: Oke.
2: Nah, tapi juga kan itu embung itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air minum juga dapat dilakukan.
0: Oke. Bu Dica, kalau kita berbicara mengenai subak nih, Bu. Kalau masyarakat umum kan taunya nih Kak bahwa subak sistem irigasi tradisional Bali untuk pertanian gitu. Nah, kalau dari kacamata Distan Pangan sendiri, Bu, sejatinya peran esensial dari subak ini dalam menjaga ketahanan pangan kita di Bali ini kan seperti apa, Ibu? Silakan.
3: Kalau subak itu menurut kami dari Dinas Pertanian itu udah sangat melekat, Bu. Sangat melekat. Apalagi subak ini kan diperkuat oleh peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 di mana pada pasal 18 itu mengatur tentang guna air, kemudian lahan dan tanaman, sehingga itu berkaitan erat. Karena untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan, ini peran subak sangat amat penting. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wen tadi, bahwa subak itu dia penghasil pangan. Nah, berkaitan dengan perubahan iklim sekarang ini, itu kami dari Dinas Pertanian atau dari Kementerian Pertanian Pusat itu sudah jauh-jauh hari mengantisipasi. Mengantisipasi itu. Jadi sebelum musim kemarau itu diprediksi akan datang, itu dari awal tahun itu sudah dari pusat menggelontorkan bantuan pompanisasi, irigasi perpompaan, supaya jangan sampai lahan sawah itu mengalami kekeringan.
0: Apalagi sudah masuk nih, sudah dari BMKG sudah mengkonfirmasi masuk musim kemarau nih.
3: Contohnya, contoh kasarnya itu di tahun 2024 itu sangat intens bantuan ke Bali untuk perpompaan, pompanisasi maupun irigasi perpompaan, sehingga ya astungkare tidak sampai mengalami kekeringan gitu. Jadi kami secara intens berkoordinasi dengan kabupaten kota yang menangani sarana prasarana, yang menangani tanaman pangan khususnya padi, itu kami melihat lokasi-lokasi mana yang harus perlu mendapatkan bantuan. Nah, bantuan pun itu kembali ke kebutuhan masyarakat. Jenis pompa apa yang mereka butuhkan di sana, berapa ya, diameternya ya, incinya, sehingga jangan sampai motornya di sana diberikan besar, ternyata debit airnya kecil sehingga mungkin baru beberapa menit aja beroperasi habis kan gitu, sehingga kebutuhannya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ini kan diperlukan juga kesiapan dari pekaseh dan juga petani kita, kenten Ibu. Apalagi di masa sudah masuk musim kering, musim kemarau, kenten ge, adanya juga sudah ada bantuan pompanisasi, kemudian ada kerusakan saluran irigasi. Bagaimana Ibu melihat kesiapan dari Pekase dan petani kita ketika musim kemarau ini? Peran penyuluh itu seperti apa, Ibu?
3: Mereka sangat siap, antusias ya. Sangat bagus petani-petani di Bali itu kerjasama, kolaborasinya dengan penyuluh ya, itu luar biasa. Sehingga apa namanya, apa yang disampaikan oleh penyuluh itu diikuti gitu loh. Nah, melihat udah musim kemarau yang sudah mendekat, memang juga tidak bisa lepas daripada ketahanan pangan itu ada luas tambah tanam. Jadi kita memaksimalkan sumber air yang ada. Begitu selesai nanam padi, diusahakan ngolah lagi gitu loh. Jadi memanfaatkan air yang masih ada supaya jangan sampai kita terlena gitu, akhirnya kita kurang pangan kan gitu. Dan juga karena ini usulan-usulan untuk perbaikan itu dari bawah, bukan dari atas ya, bottom up, sehingga mereka ya bertanggung jawab gitu. Begitu diberikan bantuan, mereka udah siap. Malah mereka udah siapkan misalnya untuk perbaikan irigasi itu, udah kiri kanannya udah siap gitu. Mereka udah siap dan gotong royongnya luar biasa gitu.
0: Sejauh ini dari monitoring evaluasi yang Ibu lakukan di lapangan bersama penyuluh-penyuluh, Ibu kira-kira permasalahan apa yang paling dialami oleh Pekase ataupun petani kita selain kerusakan dari irigasi ini, Bu?
3: Yang kita tidak bisa itu tuh kadang-kadang peningkatan sedimentasi ya. Itu luar biasa. Karena gini, kita bicara irigasi tersier itu kan sudah ranahnya kami. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di saluran primer, sekunder juga masih ada apa namanya, pihak lain misalnya dari BWS atau PU juga yang punya peran penting. Jadi bagaimanapun misalnya kita membersihkan di jaring irigasi tersier, tapi di primer dan sekunder pun kalau memang masih sedimentasinya tinggi ya kecil juga debit air sampai ke lokasi gitu.
0: Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak tersebut, Bu? Dari dinas juga, dari pihak-pihak lainnya untuk mengatasi hal tersebut, Bu?
3: Ya, kami berkoordinasi dengan pihak misalnya PU atau BWS itu juga, melalui juga Kabupaten Kota juga mereka intens, dan juga peran TNI juga lumayan. Mereka juga bahu membahu juga proaktif itu untuk membantu petani gitu. Malah di Kabupaten Karangasem sempat itu karena memang salurannya rusak, dipinjemin pipanya sama PU biar bisa dialirkan airnya itu, karena memang sawahnya tuh ibaratnya padinya lagi remaja-remajanya, kemudian salurannya putus, itu dipinjamin pipa oleh PU-nya supaya airnya bisa dialirkan itu.
0: Iya, baik. Pak Oyan, mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak, terkait subak ini kalau dari segi penanganan risiko bencana, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Kalau subak, terkait dengan subak, kaitannya dengan risiko bencana tentunya sangat berkaitan ya. Ketika subak tidak diurus dengan baik, apakah itu terkait sarana prasarananya seperti empelan, embung, saluran irigasi yang lain, nah itu akan dapat menimbulkan bencana, bencana alam seperti ini. Banjir terutama, nah kekeringan, nah pada saat kekeringan itu nanti kan ketahanan pangan mungkin, Bu, ya, ketahanan pangan kita terganggu seperti itu.
0: Pak, kalau di Bali kita kan mengenal kearifan lokal, Trihita Karana, kemudian gotong royong seperti yang disampaikan oleh Ibu Dica tadi. Kalau dari BPBD sendiri, Pak, bagaimana Bapak melihat kearifan lokal ini dalam mewujudkan program desa tangguh bencana, bencana di sektor pertanian, Pak?
2: Baik. Kalau kaitannya dengan Trihita Karana, kita kan kaitannya menjaga alam, kan itu ya. Menjaga alam tentunya kita harus berusaha dari pencegahan itu melakukan reboisasi penanaman pohon gitu, agar dapat menahan air hujan atau menyimpan air hujan dengan baik. Terus perbaikan terasering, karena apa? Terasering itu kan merupakan fungsinya sebagai seperti spon ya, yang dapat menahan air, menyimpan air, seperti itu.
0: Oke, baik. Ibu Diceng, ya, Pak Wayan, kita jeda sejenak ya, Raka dan Rai, nanti kami berikan kesempatan. Silakan bisa urun rembuk bersama kami di line telepon di 0361-223361. Bisa juga di WhatsApp Pro4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
4: Opokan dan lempet kasku sambe. Pepes ikan kasku sambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
5: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
6: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
5: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
6: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
5: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
6: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
5: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
6: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareya di Tiang Agung Krisna Rakelan Rai. Reng sesi acara obrolan komunitas kesarengin BPBD Provinsi Bali. Sore pagi di Tiang Turanggala ring lan telepon 0361-223361. Sani Arsa berinteraktif. Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu, aku Ratu Agung Krisna.
0: Selamat pagi Bu Vera. Silakan Bu Vera.
8: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di Pro 4 RRI. Tentang subak nge. Yang di Cabanan nih, yang lihat nge. Di Cabanan Pak ya. Tanah sawah-sawah bagus-bagus sudah semua di kapling-kapling Pak. Ada masih sedikit 2%. Saya lihat ini khususnya bypass Soekarno. Itu sudah hampir habis Pak, sawah-sawahnya Pak. Ada masih 1%, terus ada masih 1% itu subak itu, jalan subak itu atau parit itu ditutup dengan investor-investor yang mengapling-apling tanah itu. Bahkan orang yang kerja tani itu jegeneng tutup pakai ni kubiang jadi ngentong ya ha. Kubiang mencelup di awang neng gitu. Pak Tani nih pak yang langsung menyaksikan gitu. Karena sekarang di mana-mana itu pak sawah itu dikapling-kapling di tabanan ini saya lihat. Ya bahkan gedung aja besar yang di Sanggulan itu buat apa itu gedung itu besar-besar sekali itu. Yang mensejahterakan rakyat itu kan petani. Ya. Sekarang udah habis nih dijual-jual, apa boleh buat untuk masa depan anak-anak cucu-cucu kita. Ya, itu saya prihatin Pak melihat keadaan yang berada di Tabanan. Di seluruh semua nih Pak udah dikapling-kapling saya ke utara udah aduh udah hampir habis. Bahkan maaf bahkan Jatiluwih itu kan bagus itu sekarang apa namanya itu Buslo apa itu yang mengelola sekarang. Kenapa enggak di rakyat mengelola gitu. Maaf nih Pak. Memang begitu kejadian kita di Tabanan saya lihat ini. Ya saya kasihan Pak kepada bapak-bapak petani itu masih sedikit itu karena profesinya petani. Ya sekarang sudah hampir habis itu. Gimana caranya mengatasi itu? Ini masih ada kantor-kantornya besar-besar. Rumah-rumahnya besar-besar untuk apa itu, Pak? Itu aja sekian dari Bu Vera.
0: Oke, terima kasih Bu Vera.
8: Santi-santi-santi Om.
0: Oke. Suara dari masyarakat dari kota yang dikenal sebagai lumbung berasnya padi, lumbung berasnya Bali, nggih, dari Tabanan. Ibu Dica mungkin ingin ditanggapi Ibu dari Desan Pangan, silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih Bu Vera. Memperhatikan ya pemerhati pertanian ini memang kita melihat di sana sini ya sudah dikepung oleh bangunan ya, udah betonisasi gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi untuk sekarang Bu, itu tim dari DPR ya, Pansus ya, tim TRAP Pansus DPR Pansus. Bali pun giat-giat itu Bu untuk kembali apa namanya melihat ke lapangan Bu. Mereka juga tidak tidak tinggal diam. Memang banyak lokasi Bu itu untuk bisa mengembalikan posisi itu Bu. Dan juga kita patut bersyukur pada tahun ini ya sudah ada Perda Bali nomor 4 tahun 2026 yang mengatur tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan secara nomine Bu. Nah ini salah satu langkah untuk memproteksi sektor agraria, menjaga ekosistem subak dan memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi pembangunan fisik di lahan-lahan yang lahan-lahan hijau ya Bu ya, yang sangat kita cintai bersama Bu, di mana-mana memang seperti itu. Dan memang kadang-kadang investor membeli tanah tetapi itu lahan subaknya ditutup ya. Nah itu juga perlu kita apa ya, kita sayangkan ya seperti itu. Dan termasuk dengan di program kami juga ada Bu terkait jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu ada yang setuju karena lahannya di jauh perlu jalan usaha tani. Tetapi satu ketakutan tersendiri Bu. Begitu jalan usaha tani terbuka, diberikan luasnya apa lebarnya 1,5 meter, nanti dikembangkan banyak yang melirik bisa beralih fungsi. Nah, itu juga jadi jalan usaha tani ini untuk mendukung ketahanan pangan ya, mempercepat proses mengangkut sarana produksi dan sebagainya itu bagus. Tetapi salah satu sisi juga ketakutan seperti Bu Vera sampaikan tadi, tinggal 1% ya semuanya melirik. Nah itu sudah ada tim yang apa namanya Bu yang mengaturnya di sana. Memang perlu ada penegakan hukum terkait ini, tetapi kita serahkan kepada yang berwenang Bu ya. Itu biar kita Bali ini tetap kita ajak ya, tetap rahayu niki Bu. Nggih, makasih Bu Vera, itu jawaban kami.
0: Nggih. Pak Oyan, silakan ditanggapi Pak kalau dari sisi risiko bencana niki sapunapi Pak dengan maraknya alih fungsi lahan dan sebagainya Pak, silakan.
2: Tentunya dari sudut pandang risiko bencana sudah pasti ya. Sudah pasti akan mengancam ke beradaan masyarakat seperti ke karena alih fungsi pertanian gitu. Nah, contoh seperti di Denpasar lah boleh dikatakan. Sekarang banyak alih fungsi menjadi pemukiman seperti itu. Sehingga irigasi yang tadinya lebar sekarang sudah menyempit. Nah, itu dapat menimbulkan kebanjiran, bencana kebanjiran yang sudah tentu irigasi, saluran irigasi itu tidak dapat menahan atau volume air yang datang dari hulu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Oyan G. Rakalan Rai Sari Arse Muali Mablibah Giriki Sarang-Sarang Durusang, silahkan bisa dilan telepon di 0361-223361. G, Om Swastiastu, selamat pagi. Inggi, Om Swastiastu. Inggi, Niki Sarang. Inggi, selamat pagi.
9: Pak Made Tama Ceting Klungkung.
0: Pak Made Tama Ring Klungkung.
9: Inggi.
0: Inggi, silakan Pak Made.
9: Inggi, yang lain kita ken ini Sarang Pak Wayan Tisen. Saking nanti Pak Wayan.
2: Titiang saking Denpasar Pak.
9: Denpasar.
2: Inggi.
9: Ampura sih. Mirip kenten di satu lingkung gitu.
2: Titiang wayan ragane nyoman.
9: Iki kebetulan iki tiang priyatin juga masalah pekasian si Bu Agung.
0: Pekasih
9: gitu. Iya pekasian gitu. Iki ring cawan lingkung ring itu kadung dan kan kirangan air.
0: Oh kirangan air?
9: Enggak kan kirangan.
0: Oh tidak.
9: Iki tiang jangan jadi yang mulai lingkung. Paling paling penting itu sampai melihat tuh ya macam kebanjiran lagi nampin ke perlu kritik itu lebih sifat ke bangsan ke jalan hancur macam jalan itu di kamat dawan itu
0: di ring dawan Klungkung ya
9: iya buat itu yang saya tinggalkan itu
0: iya
9: melihat dan jalan daripada dibuang air itu.
0: Yang ditukat undenya nih kenge.
9: Itu dari tahun 63 itu menurut pribadi yang itu kan bintu dengan saluran air nih ke dari tahun 63 terus pekasian itu cuma nggak diantuk dari terowongan air itu di Satria nih ke Bu Agung jangan tuyun ya sebes itu di bawah itu paling aneh nih coba umum di narasumber tinggallah mereka sekali-sekali di tempat yang sendiri yang kasih masukan itu itu kan kerangan tuyun karena yang prihatin tapi tuyun itu luar biasa orang miskin menyantam sampah itu kok bisa melihat ya itu menyantam Bu Agung yang masih ambil bentar tolonglah ibu yang sehat yang penisi yang minta tolong dengan hormat dikasih air kemasan karena Pak Presiden Jokowi tidak jadi sekarang airnya bagus itu tidak ada dari pusat belah ke pusat besar untuk tembusnya di Klungkung itu baik kanalan itu kok tidak dipiara air itu kok meliah di jalan hancur jalan cuman itu Masyarakat itu dalam Pak Wayan hidup narasumber ya kirim kita nanti teramat lagi om sampai terkom.
0: Ingin, ini Pak Made Tama menyoroti keberadaan tukat unde bu yang memang tidak kekurangan air tapi ini sampai meluber ke jalan sehingga merusak jalanan. Kalau untuk dari segi pertanian sendiri ini bagaimana bu untuk menyalurkan air ini agar memang tepat jangan sampai malah terbuang sia-sia bu airnya, silakan ibu.
3: Baik, terima kasih Pak Made Tama dari Kabupaten Klungkung. Untuk di Kabupaten Klungkung sendiri ini sekarang kami juga ada kegiatan bu untuk apa namanya SID ya, untuk survei daerah-daerah irigasi itu. Nah terkait dengan mungkin air yang ke jalan itu bisa apakah dari saluran primernya yang juga sudah bermasalah? Sehingga dia tumpah ke jalan karena kan ada primer, sekunder, baru tersier. Nah, jangan sampai ini sebelum sampai ke tersier sudah ada peningkatan sedimentasi sehingga airnya tidak mengalir ke sawah, ke jalan ke irigasi tersiernya, tetapi terbuang di jalan. Nanti kami akan berkoordinasi Bapak dengan yang menangani pengairan di bidang kami Pak di Kabupaten Klungkung. Kami berkoordinasi dengan Dinas Pertaniannya untuk bisa melihat situasi di kondisi di lapangannya itu seperti apa Bapak. Itu kalau bisa boleh nomor teleponnya Bapak saya tahu, nanti saya hubungi, jadi kita langsung bergerak gitu. Gitu
0: Pak Made Tame, mohon di WA ke WhatsAppnya Pro 4 nomor teleponnya Pak Made Tame kenten nggih, biar bisa komunikasi dengan Ibu Dice juga atau pihak-pihak terkait penanganan di Tukat Unda niki Ibu nggih. Oke. Pak Wayan mungkin bisa ditanggapi Pak Wayan kalau dari segi BPBD-nya niki, silakan.
2: Terima kasih Om Swastiastu Pak Made Tame. Rahajang Semang niki, terkait niki air yang melimpah dengi ring daerah Dawan Klungkung. Nah titiang hanya napisa niki menanyakan kembali kepada Bapak sarang Bapak apakah kebiasaan masyarakat nike sudah baik, artinya untuk menjaga lingkungan itu sudah seperti napi. Jangan-jangan air melimpah ke jalan karena kebiasaan yang kurang baik masyarakat juga, seperti buang sampah sembarangan seperti sekarang gitu. Dan yang tren sekarang. Nah, jangan-jangan seperti ini ke Pak Made Hinton. Nah, tolong juga itu diawasi ya, lingkungan kita, alam kita, kitalah yang menjaga. Siapa lagi kalau bukan kita, agar kita tidak kena bencana seperti ini. Ini kan sebagian kecilnya saja Pak Made, yang baru kelihatan tumpah ke jalan seperti ini, melubar ke jalan seperti ini Pak Made. Seperti ini Pak Made.
0: Semua Pak Wayan, Pak Made, jika ada satu dan lain hal ingin dikomunikasikan bisa ditelepon lagi di line telepon 0361-223361. Rakelan Raisa Ne Arse, Muali Mobili Bakir Ki Sarang-Sarang, Durusan ring line telepon 0361-223361. Dadu Staler ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. 0878-988-22420. Ibu Dice, yang ingin tahu Ibu, ketika misalnya terjadi bencana kekeringan ekstrim, semoga saja tidak ya Ibu ya, kemudian atau banjir bandang yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, semoga saja tidak terjadi lagi ya Ibu ya, yang merusak saluran irigasi Subak, kira-kira langkah darurat atau bantuan teknis apa yang paling pertama disiapkan di stand pangan Ibu untuk menyelamatkan lahan pertanian warga?
3: Yang kami lakukan ya Bu ya, itu kami melakukan identifikasi lagi berapa sih lahannya itu, kemudian petani apakah di sana udah ngikut belum itu untuk AUTP, asuransi usaha tanaman padinya. Nah kalau memang udah gitu kan akan membantu para petani yang mengalami kerusakan seperti itu. Jadi memang AUTP itu sangat perlu. Nilainya memang tidak seberapa Bu, tetapi kalau ada terjadi resiko, nah itu nggak ada yang bisa mengcover. Nah itu, jadi AUTP, AUTS, asuransi usaha tani sapi, ternak sapi, kemudian untuk tanaman padinya itu perlu gitu untuk petani itu paham, mau mengerti gitu. Ya kadang-kadang ibaratnya kita mengeluarkan uang sedikit, tetapi itu akan bermanfaat ya, mengikuti asuransinya itu bagus juga Bu. Nah terkait lagi dengan perubahan iklim ya yang ekstrim itu, dari pemerintah pusat memang kami sudah sepakat Bu ya bahwa harus cepat tanamnya harus serentak dan mempergunakan benih-benih genjah atau benih-benih yang tahan terhadap kekeringan. Nah, jadi ada bantuan benih dan juga memanfaatkan lahan-lahan tadah hujan atau lahan-lahan kering, ada padi gogo. Ada padi gogo. Nah, padi gogo sendiri itu ada yang untuk di dataran rendah, dataran tinggi, dan juga ada padi gogo lokal misalnya di Desa Bangli Kabupaten Tabanan itu padi gogo lokal sangat bagus produksinya, tetapi memang karena memang sayang ya sekarang sudah banyak yang beralih karena memang padi gogo itu lumayan agak lama, tetapi dia tahan terhadap kekeringan yang ekstrim gitu. Kemudian juga dalam rangka perubahan iklim juga bantuan dari Dinas Pertanian selain dari tadi yang saya sampaikan ada irigasi, pompa, pipa, bangunan konservasi juga untuk mempercepat penanaman ada kan bantuan traktor untuk mempercepat pengolahan tanah. Itu ada. Kemudian juga ada bantuan pupuk subsidi. Nah, itu juga banyak hal yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian berkolaborasi dengan Kabupaten Kota, Subak sehingga jangan sampai kekeringan ekstrim ini terjadi dan membuat petani kita merugi. Jadi belum ada sih ya Bapak ya dari BPBD belum ada laporan yang benar-benar sampai petani itu gagal banget dia untuk panen gitu. Karena begitu ada mau kekeringan, ayo pompanya bergerak. Nah, pompanya juga sekarang Bu itu karena BBM-nya mahal itu ternyata pompa-pompa yang ada di masyarakat tuh bantuan 2024 itu sudah beralih ke listrik. Nah, jadi lebih mempermudah lagi mereka untuk sebagai motor penggeraknya itu bisa bekerja. Nah, itu. Jadi itulah hal-hal yang sudah kami buat di Dinas Pertanian dan kami tetap berkoordinasi secara intens masif dengan Kabupaten Kota.
0: Oh, oke. Pak Oyan, kalau dari segi BPBD sendiri, Pak, dengan instansi terkait dari segi pemulihan ataupun rekonstruksi darurat ketika terjadi bencana seperti yang disampaikan oleh Ibu ini, seperti apa, Bu? Silakan.
2: Kalau pemulihannya itu, ya seperti saya bilang dari awal itu, kita harus melakukan perbaikan-perbaikan, berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, membantu penyaluran kalau pas kekeringan itu meminjamkan mesin pompa gitu untuk mengaliri air ke sawah-sawah.
0: Oke, baik. Ibu Dice dan juga Pak Oyan, ya kita jeda sejenak, nanti kita masuk ke segmen terakhir atau sesi ketiga. Raka dan Rai melalui bos, ya, muali titiang ring acara puniki, suwesan sane ngelintang puniki.
10: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
11: Ini manik. Angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngaleh obat segar. Satu selesai.
12: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
10: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
11: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
10: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, sedang makin sama nonton ring segmen terakhir sesi ketiga acara obrolan komunitas kesaringin BPBD Provinsi Bali untuk topik subak tidak hanya mengatur air tetapi juga risiko bersama narasumber Ibu Dice Vice Siskandoen SST MAGB analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda di Stan Pangan Provinsi Bali dan Bapak Iwayan Suwirta Esos penelah kebijakan teknis BPBD Provinsi Bali. Ibu Dice, kita sudah ada di segmen terakhir Ibu. Terakhir, himbauan, pesan, apalagi ini di masa sekarang Ibu, tantangan terbesar subak bukan lagi cuma soal air gitu ya Bu ya, tapi juga regenerasi petani ini Ibu. Bagaimana di Stan Pangan memotivasi generasi muda gitu ya, agar mau terjun ke sektor pertanian, menjadi petani muda yang modern. Apakah di Stan Pangan sudah menerapkan sistem pertanian modern ini? Bagaimana emang edukasi agar ayo-ayo generasi muda jadi petani? Silakan Ibu.
3: Makasih Bu Gung. Terkait dengan kenyataan yang sekarang kita lihat bahwa kecenderungan anak muda untuk menjadi petani itu sedikit. Tetapi sekalipun demikian, ada juga yang sudah mau menjadi petani dan mereka itu bertani itu keren. Nah, jadi bertani itu keren. Dan dari Dinas Pertanian juga sudah menggalakkan ya anak-anak muda itu untuk menjadi petani. Kemudian juga kalau yang sekarang itu kan sukanya yang semuanya yang serba smart ya. Ya, jadi dari Dinas Pertanian pun sudah melakukan pendekatan itu untuk smart farming. Nah, smart farming ini mengajak petani untuk melakukan pertanian gitu dengan digitalisasi. Jadi satu juga bisa memanfaatkan air secara baik gitu ya. Jadi smart farming ini bisa dilakukan di lahan tertutup ya, di greenhouse atau di lahan terbuka. Tapi kontrolnya itu ada di handphone, di tangan Anda gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan air itu, ada sistem, tiga sistem pengairan gitu misalnya. Untuk di luar itu lebih banyak itu ada dua yang dipakai. Drip irrigation, irigasi tetes, dan juga sprinkle. Nah, kalau untuk anak muda bertani itu, aduh, luar biasa Bu hasilnya ya. Hanya memang karena belum cenderung terjun ke situ sehingga merasa bahwa enggak bagus, tapi kalau itu ditekuni sangat amat ini. Dan juga kami sangat menyayangkan karena kalau dilihat dari sekarang Bu ya, generasi muda kita di Bali khususnya tidak mau terjun itu. Awal aja nih dari tenaga operator traktor Bu yang kami lihat itu, anak Bali itu sedikit yang menjadi tenaga operator traktor, sehingga pada saat kita melakukan penanaman kita selalu tergantung kepada saudara-saudara kita gitu. Kalau saudara-saudara kita ada kesibukan, kegiatan keagamaan dan yang lain-lain, traktor itu nggak bisa dioperasikan. Nah itu salah satu yang bisa menghambat proses penanaman karena pengolahan tanahnya juga terlambat. Nah itu kami terus menggugah itu hati lah untuk generasi muda, ayo gitu. Tapi banyak juga kok Bu gitu.
0: Dan,
3: smart farming ini salah satu solusinya untuk mereka mau bertani gitu.
0: Iya, semoga semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk bertani ya Ibu. Pak Wayan, terakhir Pak Wayan, singkat saja pesan kepada masyarakat luas di Bali untuk menjaga ketahanan subak puniki dari risiko bencana, silakan Bapak.
2: Baik Bu Gung, sedikit saja. Mari kita pesan ya. Mari kita mengenal alam kita sendiri. Untuk dijaga alamnya, dan kita punya buat regulasi, buat aturan untuk mengatur alam gitu. Maka masyarakat itu akan selamat dari segala macam bencana seperti ini kan?
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Dice.
3: Satu lagi Bu.
0: Silakan.
3: Nah ini untuk subak nih ya, untuk kesimpulan akhirnya nih, karena kami selalu bergerak, subak lah adalah payung kami gitu ya. Jadi buat kami subak itu merupakan suatu kearifan lokal yang sangat efektif di dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam subak, nilai ekologi, sosial, budaya, spiritual itu adalah satu nilai yang mampu meningkatkan ketahanan pangan. Ada nilai gotong royongnya di situ. Kemudian kita terus harus melestarikan subak untuk mendukung pertanian berkelanjutan ke masa depan. Dan jangan lupa bahwa Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian selalu hadir mendampingi Subak, memberikan bantuan secara masif agar kedaulatan pangan kita bisa terwujud secara nyata. Demikian Bu Gong yang bisa kami sampaikan.
0: Iya. Terima kasih Bu Dice, Pak Wayan, sukses, sehat selalu. Niki selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak Ibu nggih. Raka dan Rai, sampai di sini Krista temani Anda di acara obrolan komunitas kita pagi hari ini. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Selamat pagi Rakaden Rayu, forecaster BBMKG Wilayah 3 Wulan Wanda Rana mengatakan kondisi musim kemarau pada tahun ini menunjukkan karakteristik yang lebih fluktuatif dibandingkan pola klimatologis normal karena dinamika atmosfer yang masih aktif. Dijelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor meteorologis yang menyebabkan

distribusi curah hujan selama musim kemarau tidak berlangsung secara merata di setiap wilayah. Wulan Wanda Rana menambahkan, dinamika atmosfer merupakan fenomena yang lazim terjadi pada masa peralihan maupun saat musim kemarau, sehingga masyarakat perlu memahami bahwa musim kemarau tidak selalu identik dengan kondisi cuaca cerah sepanjang waktu. Raka dan Rai, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu, Om Ayugunamastu, Namasidam. Selamat pagi, Rakelan Rai Rahajang, Semantan Titi yang Sarang Sami, Mawali Kecunduk Puniki, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampunah Megatra, Rakelan Rai, Mogis, Tata Kena, Niking, ya, Rahayu, Terseluir, Swadharma, Swagina, Ring Rahina Mangke, Astengkara, Memargi, Niki, Antar, Tur, Labde, Karyang, ya. Ring Rahina, Vrespati, Sia Juli, Warsekali, Talinam, Likur, Sani Nyaringin, Rakelan Rai, Ngawit, Ringgala, Jam Dasa, Kantos, 5 jam ke depan, Utawi, Ringgala, Jam 3 Sanjo, Poputnyane, Wenten, Gongge, Sintiang, ya. Mau kudang acara pasti kenyane gongnya Cynthia Pacang. Napi wastana puniki nyarengin sematuan suami Ring Ambara sane mengetan ring gedam karya minap nikinge ring puri jero griyo soang-soang ya. Sekali biasa sedurung gongnya pacang sapa sanggre rakelan rai ring ambara malah jebos ring pesawat telepon 0361-223361 kentan ya. Informasi yang dumun napi kemantan dan acara sane pacang kemargiang. Sane mangkin ringgala jam dan selintang kantos nampak malah jebos ringgala jam roras tengahi. Wenten acara Rahina Ayu siaran dagang gantal. Pastikannya nih kesarengin nangoman Pak DKP yang talar aji tiba nih. Turpuniki ringgala jam roras tengah imali jebos. Wenten rendungan puja trisan ye majeng ring umat Hindu Sederma. Sane wenten ring sejebak Bali. Usan puja trisan ye wenten acara druene sane jagi pacang gongge Cynthia. Napi wasten puniki sarengin nih ring arsa talar kain pemiar sesami acara Rahina Ayu teras UMKM puput ringgala jam siki siang ya. Ringgala jam siki kantos jam kali wenten acara druene mewali ngalila ulangun ngarsan temang Bali acara Rahina Ayu lan sane pini untar puniki ringgala jam kali kantos jam 3 sanjo waktu Indonesia Tengah. Niki wenten acara Suara Budaya Nusantara saking Pro 4 RRI Jakarta kesarengin RRI Makassar. Turinggala jam dasa, jam solas, jam siki, lan jam kali wenten berita berbahasa Indonesia nge. Nenten lali, gongnya sini mempekiling majin semeton sami, siaran mangkin dados pirengang puniki ring aplikasi RRI Digital, sanes sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store, talar dados puniki sarang-sarang pirengang ring streaming RRI titcu.id. Rakelan Rai malah jebos ring palatan ka pertama sani medue gala durus ka angin galah nyane toring palatan kaping kali acara dagang gantal sekali biasa galah rebutan nggih ring acara dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plece. Sedurung malah jebos nyarengin aji tiba minap niki nang oman talar Pak Dekapeng durus dumen pirengang sani jagi lintang ring arse talar kayun pamiar sesami.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan. Dan impian bisa diwujudkan.

0: saya Darmia Sa, Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia.
1: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Mari lestarikan budaya.

Om Swastiastu, Rajang Semang, Ratu Dodanen Titiang. Ini mewali Titiang Niki di KPN Ngarengen ring acara dua ini, acara dagang gantal. Ini numonan rahinya orang seperti sana memang kini pinangal keping sio kantun ring sasi Juli warse duang tali enam likur sedate pengabdian Titiang di kiring studio Ratu Dodanen kena radeng rahayu niki sareng keluarga sareng semetor sareng pasuwitro sami hari sejeronan niki mungkin tapi beraktivitas ngeruruh ngemargi angka karyan duine. Nah wenten dados sopir driver niki, wenten dados tukang ojek, nah wenten dados pegawai mi taler wendran tukang niki. Rajang Mekaryo niki sareng sami dumugi presiden ngemulihan napi-napi sane ke abdi nggih.

0: ngira didadana dideng sang adrebe galara ino mangkin semeton saking wewidangan kodia dan pasar nge mangda sayaga di sejeruanan cakep panduwina niki siaga-siaga yang si Runing mulai jebos presiden ngeranjing niki nyarengan ring acara druwina nge dalar niki semang hidang pisan niki mpun mentan salam niki saking nyaman titiang beli ketut sugita alias beli monyong antara niki sareng Pak Mangkok niki. Nggih, tarar Bu Man niki tuan rumah rayu nama karya niki ring wewidangan Tegalinggah rayu. Angge jagi pakang sangredian duane nampun galah niki durus sangen galah duwene. Om Swastiastu Rajang Semeng. Hai nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, Padang Sambian tapi di jan-dijan iki. Padang Sambian Kaje, Kak Erla.
1: Ini aktif.
0: Ini. Aduh, dekat yang kak, dekat yang.
1: Pencian Pak Deren megadang tuh.
0: Nggih wawusan tiyang dikering siar namun iki wendan pasukane ayah dikur yang center niki.
1: Megadang.
0: Lah engkian tiyang mlayu ke studio niki Kak. Nggih. Kak engkian seger-seger niki seger.
1: Seger-seger.
0: Nah niki
1: pengen hibur jek seger.
0: Pasti ke. Nggih terus nak Kak, napi nang kene anu.
1: Sinom.
0: Sinom semang minum niki.
1: Cerita mangkin betyo mayong.
0: Ini cerita yang mangkin. Sane mewastu ide sang detyo mayo, detyo mayo. Ini.
1: Sapa tilar yang geni
0: bawasan dari sampun ide yang ageni mewali medilar ring genahip niku
1: rade sangke ring sang kresna
0: wantah tujuannya ne pacang napak tangkil ring ide Prabu Nendwarawati de Sangkarasna
1: tiang sampun nolong gusti ngiyai
0: duaning sampun pinake didiang niki ngaduran papi tulung ring kewendanane ratu ne
1: tapi arsang gusti mangke
0: wenda minap arsani ratune malih sakali mangkin
1: durut bawa sang ring intu
0: durus-durus del pawa canone duk mendalan di diang saya ge tadi pacang yang
1: mogi titiang tidong wala
0: mogi wirastu pemargini antar niki preside yang titiang walas keledangan ratu
1: pecan gusti ai
0: Nabi menangin di tiang wales wecani ratune wantah ayah-ayahan sane berita katut
1: sapuniku bawa setia rengsang tresno
0: Aingi wantah sapunika aduripun idetio mayo ring linggih kido betara kresna.
1: Suksemo Pak Mas.
0: Suksemo.
1: Niki dadong nyarang.
0: Iya wentan niki ya anu perangku di samping.
2: Wentan di samping Pak
0: De.
2: Iya. Nanding kanang Pak De.
0: Iya sambil nggak magending boleh nanding kanang sing.
2: Pang
0: pole masih lu paeng badaya ne do do do.
2: Iya ya di sana Pak De.
0: Itiang.
2: Iya nggak ya nih sampe.
0: Tentu nggak ya di dia.
2: Oh kalian dia nggak ya.
0: Tentu
2: nggak ya niki.
0: Ainge.
2: Ane
0: cemak nih padengu. Iya, suksumu.
2: Paman, iya niki.
0: Paman, biasa ubat rambut nih ku ambil ngeketel kan alir-alir ubat rambut.
2: Nang nih beli sumo,
0: Pak. Iya, banyak tumbo nak. Nak BSC nih ke?
2: Ini ke?
0: Botak silapin cicing.
1: Oh, Dumo ya,
0: Paman. Yang?
1: Dumo.
0: Durmo.
1: Dur. Durmo
0: melengis. Aduh, Durmo melengis. Iya, durus dah.
2: Tapi bagus.

0: Wantah para musuk semuanya presiden gelah ngejani tekianin cainin paman.
1: Bisa ngelala selaganana.
0: Duanin presiden yang ngelah keneh bakal ngewales ledang anak, demen anak. Mulut saja nyen dewa bekasup bewaget kelintang dini dijagat deh.

0: Pang ada pengwalas mamane nah gani gaya masih maniro si wangunan sana mau tamu ke ketu
1: purin we dan papa
0: ada kengken caraan pamane gaya maniro puri sana luwek sing ada nyamen pada dini dijagate.

0: Yang pertama.
1: Nah, purin itu bakal katur ring semetuan adi adin yang dikering Pandawa.
0: Semua pade.
1: Ini.
0: Untuk jalan ini. Ini ki sihir nyarang pada ragan tadi.
1: Hidang Riki sarang Gung Kris wenten Riki kari ngetik
0: iya. Nggih. Selamat makan dan semak mesanakan dengan ini. Ini siring Sawitra dagang gantal sejedak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing mangat enak rahayu sarang sami pade.
1: Iya.
0: Kematan kau dia mungah-mungah mangkin nangen galahi. Siang mau pamit pun santi.
1: Suk semua kak Niki dan ini Erlang Niki Erlang ring Padang Samian kaje. Terus ada ukuran terus nih Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang kantu Niki. Inggi. Aduh. Ayo sana ukuran terus ngeranjang niki Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pak D.
1: Ingi Om Swastiastu Muali.
0: Nih yang jadi nyarangin Pak D.
1: Siapa sih Rani kiring Ditya?
0: Siang saking Ayani.
1: Ayani.
0: Nih pasti lali Pak D.
1: Ayani sira dugung.
0: Siang jero cita.
1: Bu jero cita. Dan dia gong biang cita niki.
0: Dan
1: terus tu jero.
0: Tahu kalah sama Kak Elang.
1: Nge nih kan.
0: Cepat dua saja Kak Elang.
1: Jak bakat kan selama karang nih kan tuh.
0: Masa nak dimun kan.
1: Nge ini Mela niki nyalam nih nih Bella Rayu nih.
0: Bagi kawetan nge Pak D.
1: Lurus tuh lurus.

Maka sami sepatutnya nih sane kemari yang pelapan. Tetep niki sane mawasto waspada.

0: Bang Presido wengi dalu peteng lemah niki nyapsapin ngedisin napi sane patut disan.
1: Lanang istri manga manga asiki.
0: Sejeroanin pemargin anake merabian lanang istri Bang Presido setateng ngeras didi kewentenan linggih kide.

0: pinunas niya ni karahaywan rin sa jeronin kauripan ni niko utamo.
1: Peto kacapin agama.
0: Nah niko mulan saya wakti daging-daging agama ni niko mungoh niko sampun ketuturan maka sami.
1: Dan patut ika diwale.
0: Iraga den yang dados diwale lempas ering kewentenan daging-daging sastra agamone.

0: Pengabdine banyak mangdene radu Sang Prabu meduwe putra sane mewasto su putra. Putra utama pengabdin banyak druwine.
1: Sluk semua Pak De dan patok yang tesu.
0: Inggih ampun ketu gitu bos.
1: Iye ampun nge. Durus. Kalah perkaden pasar mangga boleh akeh semetuane Pak De. Kalah waliang siang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Hei, sukses semua niki, Bu Ciro Cita niki ring ayah ni. Hei, kantun ling 0361223361 durus sangen kalah duine semeton widangan Kota Madya Denpasar. Hei, Om Swastiastu. Om Swastiastu, hei.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Itu yang nyarengan, Pak De.
0: Nyarengan saking lija niki.
1: Itu yang saking jalan Seroja.
0: Seroja.
1: Iya, Pak De.
0: Sira dados ne.
1: Itu yang ini bagus.
0: Ini bagus Seroja. Ini lurus ini.
1: Yang wajah. Ginanti Pak Dengge.
0: Lurus.

0: Sekadi anaknya mawasan sunari ampekin dening angin behalus suaran sunari wit wit wit jangan nudut kayun
1: samelangnya gekade segelate
0: laris akeh wenten ipun ipaksi galaktik tak tik tak tik tak tik keden suarana macel melah diriku.

0: Yan kinten genah mah kita bairaga bakal mewah dan mesliahan kidik Rike.
1: Mana

0: Duanin genah Astri meh minaben becik genah irago pacang nuturan inana kalik putra lan putri irago ne
1: sesama pade
0: ingin ini bagus
1: tawan sarang sami sejebak badan sinar bagi reksa dan lomba pleceng rahayu kena sarang sami
0: ingin
1: Santi.
0: Ingin suksemu ini bagus dikiring seroja mugi strato kena tuh ingin Anggir aduh dan nanti dia ngiring musanda kan jebos jadi pacang wenten sani pacang lintang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.
1: Hai, Ratu Idadani tiang mawali niki ring acara dune sana wau sampun katur mekedang-kedang informasi nggih. Mugi wenten pekonohnya neng. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Inggi om swastiastu.
2: Siang sutranyar niki.
1: Niki, inggi sutranyar siapa sih niki?
2: Pekak Nita.
1: Pekak Nita ring bija niki.
2: Ring Glogor Cari.
1: Glogor Cari dan pasar nggih.
2: Nggih.
1: Inggi.
2: Tidak sih.
1: Dados yang dan pasar udang dan dados.
2: Oh, yang melajar di nanti niki.
1: Terus tu terus. Kak Nita, nih.
2: Made grantang mimbal ipo.
1: Bawasan mangkin kewentanan ibu ni mandi gerantang digelis nimal mesawur

0: Pacang Buddha.
1: Nah Raino nenjani didiang sing gak bakal mulih nyendan dan beli ke dan aturi pun di gerantang.

0: Ampun tanggami
1: wireh didiang rasa yang menduwe ora modon sampun kerungwang pauko dan didiang nabi menalih didiang mulih membalik buin.
0: Wah, suk semua Pak Made kape.
1: Tinggi Kang Yan ki kaita.
0: Nih, susmo sarang kami niki, nabi masal mau katro sejebat.
1: Badan sinar.
0: Nih, biasa dan lomba pecing. Ini usus juga Kak Depa nih, badan tak monitor kak.
1: Kak Depa nih. Nih, rayu dalat Kak Depa, mudah-mudah nih.
0: Pramo Santi ini ke Pak Made. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suk-suk semua. Bu Desi, Nenek Belar kiring batanta dalar munga nak. Niki sebetulnya ring katrang, niki tak ketapayan, niki dangin nampak, niki meriki-meriki ring studio niki sarangin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang senang Pak Dek.
1: Rahajang wali rahajang.
2: Ini Bella niki ini Bella.
1: Ih panjang umur niki wawu saja ini Bella.
2: Oh Kak Mita mesanakan dumun Kak. Apa nanti Kak Trau Pak Dek.
1: Astung karo cerah niki ring studio dalam ring ayam muruk cerah niki.
2: Nggih. Yang nyarang lajang niki Pak Dek.
1: Sarang-sarang.
2: Lagi kawet ya. Om Swastiastu. Ring biasa tapi dan
1: Tandri.
2: Sri Tanjung Pak De
1: Sri Tanjung
2: Pupo Sinong nih

Saat waluyo ngipi dadine pun isi depakse duaning dadi jek perana gatu pisah narauh titah.

0: Hari wau sapun iku damin iku glesi pun isi do paksio madur orang ido kipati sana mangkin.
1: Nggih. Sama Pak De.
0: Duk semua, duk semua.
1: Pak De, lajang tugas malah jebos budal waspada ring margi nggih.
0: Nggih.
1: Nanti yang magatra ring dagang gantar sejebak batan pinar bagi rasa dan lomba pecing. Kang yang mesemeton manten. Kalian segala Pak De.
0: Nggih.
1: Duk sama Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Duk semua. Niki panoceng di gelar gelur niki. Malah jebos mau nggak panoceng. Bangli malah jebos lenger rebutan nggih. Ainge kandun kalah duit ni malah kide niki durus semeton widangan Kota Madya dan pasar nungi Om Swastiastu.
1: Swastiastu Pak
0: De, sindang boleh ngeh. Ah, asalnya tan boleh niki ni mana bawa kide mana? Ye,
1: kemarin dana Om Swastiastu yang ini santan ki Pak De.
0: Ini santan.

0: Dado siang dalu niki ngerasa yang sebut sedih serahino.
1: Nyesel awak tani abagye.
0: Serahino meseselan api jemekado niki.

0: Wireh ipun ni sampai niki minap keni cecangkik kan ipun.
1: Bani nyonya bangsa.
0: Beh, inyonya kesane mulo jek bangsat sajan. Bangsat ni kata-kata ni.
1: Baba sampai mangkene budo.
0: Nika mekawinan ipun ni baba sampai jek dados odgj niki budok ipun.

0: Ngemik-migi pun bengang-bengong, bin dibucu, kemak mik-mik, ngemik-mik, meseselan pauku dan
1: semua
0: nyane.
1: Semua pade, sampai si resa nih nyole, apen si tiang jo, si nampureng, semua
0: banget.
1: Ini galang wali yang si tiang, om, santi, om.
0: Ngesuk semua. Hai, ini kandun kalah mali 3 menit, ini durus sangat umum nih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak De.
0: Eh, kandun mali kita. Ini, siapa sih?
2: Karyani ring Keboyuwo, Pak.
0: Keboyuwo, ini pun api gatro.
2: Gatro tiang sehat, tiang Pak De. Pak De itu pun api gatro.
0: Ini sehat, durus, terus kalah deh.

Selamat siang Raka dan Rayu. Pemerintah Provinsi Bali sudah waktunya memiliki skema untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni. Khusus Bali, diperlukan rancangan khusus agar kebutuhan rumah linear dengan ketersediaan lahan. Gubernur Bali Wayan Koster mengakui Pulau Seribu Pura hanya memiliki luasan 5.590 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa. Menurutnya, rasio tersebut memaksa pemerintah dan pihak terkait memikirkan efisiensi lahan dalam penyediaan hunian. Koster ditemui usai pembukaan Rakerda DPD RI Bali mengakui usulannya tersebut harus dibahas secara komprehensif karena semua itu harus sejalan dan diakomodir secara spesifik dalam peraturan daerah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW utamanya terkait pengaturan kawasan perumahan. Ditanya opsi pembangunan rumah susun di Bali, mantan anggota DPR RI itu tidak menampik adanya pilihan itu. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat

Real Estate Indonesia DPP REI Joko Suranto menyampaikan pembangunan rumah susun adalah opsi yang paling rasional. Namun REI diakui akan tetap menunggu keputusan pemerintah dan seluruh pihak terkait. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permisi, paket.
2: Halo, paket.
3: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
3: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
2: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
3: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi, Bu.
3: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan, loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
2: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
3: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
4: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
7: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
8: Hantun miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawitra menika sami wenda naoman jero we.
9: Ditiang
8: niki mbok tiange
10: saking. Dan sidang meklu mertimpung
8: tanjung.
7: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
11: Suara Budaya Bali.
12: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metembang ring acara dagang gantal.

0: Angge, pamirsa sami-sami mawali niki ring acara duwene acara dagang kandal. Masana wau sampun semeton widangan Kota Madya dan Pasar medwi galah angge. Sana mangkin ngiring malih ring galah rebutan nggih jagi buka ditian ki dagangan ditian niki. Wih mar. Om Swastiastu, lais dagang Pak Ditian mangkin niki.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Gak nyarangnya
0: Pak De. Sama siapa sih Rani kiring di Dumun?
1: Ring Penate.
0: Penate ibu. Aduh ceng samsak.
1: Bu Sinta.
0: Bu Sinta.
1: Nungguin radio Pak De.
0: Nah kita nak atur dari mana?
1: Om Swastiastu.
0: Bu Sinta Penate.
1: Jadi
0: nampak begitu apa sih nyak sih? Iya sendiri.

0: Rikalanen ide sang angling darmo madek pati.
1: Wicaksana nyender jaga.
0: Ke bawah sida wintang wikan wicaksana risajeruanen nganter ke wentenan jagat.
1: Banyak ide kertesanti.
0: Niko sana mahawinan jagat ide ne banyak kerde raharja santi maka sami.
1: Ide senang mungkin sepi.
0: Tiosan ring punika ide medue kesenangan ngungsi sana mewasde genah sana sepi.
1: Nusu cemang cantun rupo.
0: Ngereh-reh kesuk seman jagate, kesuk seman kayu neruruh ide.

0: Nah, pi onek niki Bu Sinta, kuang-kuing ki.
1: Sagro praksi binang uci.
0: Nah, pangpun kocap mangkin sampun rauh kering genasan neka tuju.
1: Maha Prabu angop nasi hati wano.
0: Rikalane rambun rauh rikering wane ring tengahin alas beh kidul sang Prabu angop ngaksi kewentenan genah rike.
1: Ma Pak De.
0: Inggih sok semu.
1: Kocak kuring niki udan salam yang uban sareng Bu Yasmin.
0: Bu yang uban inggih.
1: Ya sareng Kak Lahir lagi yang ngirim salam. Sareng pedagang bubuh niki gumniange.
0: Pedagang bubuh sireng di tiak kan rumah bubuh kita ya.
1: Niki rumah bubuh Pak De jam 1 baru buka.
0: Dijer.
1: Dijer jangan ulang kangen.
0: Iban nanti niki.
1: Ingin. Datang sami saya nyarangin batan sinar bagi rasa di rumahku panting dalam salam renang si debogi kena dirajang puput antuk Pramo Santi Om Santi Om.
0: Ingin suk semua ibu Sinta niki ring penati niki sundan salam sareng buting niki neringat center rayu buting. Nah, ini saya nungguin dulu, anjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ngei, Om Swastiastu.
2: Siratiang.
0: Nah, niki Siratiang, niki bademan di tiang. Tiang
2: ring pengubeng, Pak De.
0: Pengubengan.
2: Oda hari
0: pengubengan. Nih, alih-alih tiang tulis niki, wintan oda hari pengubengan.
2: Iya, Bu Sinta, mesan dekang dumun, ngei. Tiang kemelajah meji, Pak De, ngei.
0: Mijil. Yeah.

Tah karena esane sapunike numkasen daging-daging tatwosane wenten dari sejeroan ajaran agamune.

0: Bet Prade Irago nyingak anak keketunan Budi sing yang dadi cacadin.
1: Napi maleh berangti.
0: Napi maleh bakal memedih nepukan anak keketu.

0: Yani kemana wirya ipun durinan milih berekat. Nah kawan kide, kirang kide, aksamo yang.
1: Yang tua ya malun lekat aksamo yang.
0: Ini kan
1: rengkot ya. Ada rajang Pak De, mungkin kena sekeluarga nge. Pak De pantin di atas mereka.
0: Ini durung boleh koling Pak De pantin.
1: Ini Pak De, rajang mesana kang lumun. Mungkin sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing sarang sami cipta tiang Pak De nge. Mungkin kena setato, mungkin galah haturang titiang muali. Om, santi, santi, santi.
0: Ing yusuk semua udah hari ini kiring penghubungan. Niki wenden salam sarem Nini Abi, Niki Rayu, Nini sehat selalu. Ing taler aduh dodanen ditiang sana wenden ring widangan jagat bitel Niki Haji Orse, Gung Haji Asrama, Gung Biang Istri Agung Cidikali. Niki taler nyaman ditiang beli madi suarte, beli madi dengkol sarang metu rahayu. Ing Om Swastiastu. Ing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Pola ulungan. Rejoan ulungan durian Pak De.
0: Kengken, kengken maksud bu ni jak kede bu ni maraman meni adi.
2: Kira ulungan durian jangan ke lompok jadi bukan.
0: Tung ane.
2: Mah jero kaciran. Kira kan bang. Kede itulah anugerah yang maha kuasa.
0: Bela.
2: Yang tu.
0: Bang Ajang.
2: Durung kirim mriki tu.
0: Ben api, ben api, ben api.
2: Kirim tu aja, Ajang mriki tu aja.
0: Eh, wentan, wentan. Ajang kuning, Ajang yaso, aduh.
2: Ajang kuning sanyi 5 tali juta, Kang Wan. Halo, ini nasi ingko.
0: Hmm.
2: Tapi mana ada pes.
0: Iya, yang saya ada pes, kudiang, man.
2: Yang ada pes, yang ngedang beli.
0: Nge, suk semua Bu Vera. Matiang-tiang ya.
2: Dewi nge. Aduh. Sinom.
0: Sinom, nyinom. Ini nyinom. Yang cuma sinom.
2: Dewa, Dewi, nyawe siatnya. Enggak nge, ringgari ke sini nge, benar. Dewa, Dewi, nyawe siatnya.
0: Ingir kalahan para dewa dewi ini nyawis atur yannya nih.
2: Yannya wiwah linui.
0: Yannya nih katur dintang mau tamu luwih pisan.
2: Sang Arjuna ledang pisan.
0: Niko kawinan pekayun ide sang Arjuna sang Parde ledang.
2: Saneng Rabi jegek asri.
0: Turmani Rabin ya nas kesandingnya untuk Ibu Vera jegeknya patok niki.
2: Bupet nata biatnya suci.
0: Rikalanin sampun kocap mau widi-widano niki ngayat nata biatnya ini.
2: Sang Arjuna raris matur.
0: Rigelis ide sang sane bagus sang Arjuna matur.
2: Ingge ratu yang indria.
0: Yang indra nih dan indria di. Sugera sugera di tiang ratu petara indra.
2: Ancane ngoleh mangken titiang lungsur pamit.
0: Duanin sampun panomayo titiang jagi mau pamit ratu.
2: Kane gantun. Dab-dab jagat mang dekerca.
0: Nah, pamit titiang kentunin gantun jagi nadab jagat rike mang dekerca. Di terpete boleh maduran yang pasar secara bukera.
2: Kentanya ada pernyar yang perpang perpto yang jaga terpang duang ya ragat ragat melajah menggendeng dan mau hidup. Racun racun di tiang puning kiring perempuan RI yang semua banget. Ampun boleh niki ubat sane ngoleng-ngoleng anggo pralian ke ditun tiang apa ini ke ampura jero sami. Semoga kita semua berbahagia.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Om Sandi Sandi Sandi Om.
0: Ingi semangat sekali niki Bu Peranda ring Tabanan niki. Durus sane ukuran durus ngranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Dek.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Yang Mbak Indira, Pak Dek.
0: Mbak Indira. Pun api katru, Mbak. Nambi isan masuk ini.
2: Pasti yang menanang Sino, Pak Dek.
0: Ini kan ngecik-ngecik.
2: Ngecik-ngecik.
0: Iya,
2: sudah tahu. Sedang ini, ini Pak Dek sedang nampo.
0: Ini kan, Niko?
2: Ya, ampun, cek usah kalau nu piring ke gisi gitu. Kenapa gak tau, Pak Made?
0: Astung karo dingin, Riki, ring studio, asih, bas keras, Niki.
2: Iya, Riki, cuaca terang, Pak De. Taler siang sami pada kena rahayu, Pak De.
0: Astung karo, astung karo.
2: Iya, Ibu Merdeka meneng mesanan dulu.
0: Wah, harus, Riko, kasih sempat,
2: Niki. Iya, yang mungkin Mbak Indira nyarengin. Sinom, Niki, Pak De.
0: Terus.
2: Dan adu lantan manut sarengin jepos nih Pak Dinge.
0: Iring-iring sarang-sarang.
2: Sawitin titiang.

0: Wantasara kini itu ngemargiang pengastawannya uleng pirunasaring itu yang peramum cese.
1: Hengerasi tiang kertan jaga.
0: Wantah sukertan jaga desane gumanti keras di tiang oleh ide.
1: Kekalan yang de waso bece.
0: Kalanin wenten pada waso sane mau tamur.

0: Wantah purnama kapat kak bawas dewasa mau tamu.
1: Nenek Bagas, turun dulu ampunan. Duduk muntah Nenek Bagas.
0: Eh, Nenek Bagas lah. Ayo Nenek Bagas.
1: Nih. Siang pasuk pati rawuh.
0: Bawas sana makin rawuh kido yang pasu pati.
1: Resi markas dia menyembah.
0: Hari sidang aturan semak resi markas dia ring hidup yang pasupati.
1: Swasti astu namo stuti.
0: Semak pagi pangabakti ni dono om swastiastu pangastuti kendang.

0: Ingi sugro di tiang ratu betari durus aksi mungwing semah pang baktin di tiang.
1: Nge Pak D, mau nikah boleh tiang aturan. Iki nak motor keras aja no Pak D, tapi bilang Pak D nge.
0: Iya stop na, yang pas Bu Mbak Indira mau anu.
1: Lagi Pak D ngangin ngau Pak D.
0: Pas mau Santi, stop, stop.
1: Enten pernah nge Pak D nge. Yang bisa menek dia harta sejak Pak D gitu Pak D. Ini mungkin galah angin iki jero epa taler yang kenten pernah tahan lebih antar taler iki nge jero kukuh taler ini kita mungan ini sarang Mbah Tunini amun ikan demen Pak Made Pak D rajan tugas nge sejebak batan sinar berbirasan dan lomba plecing salam semeton manten galah wal yang mbah sinar pedak pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Asyuk semua Mbak Indira. Ah ini kadun kalah duit ini lurus. Ini ukuran ini. Eh, jak lais niki dagang di tiang hari ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bangli, Bangli.
0: Panocing.
2: Nggih, kenapa gak tuh tadi?
0: Astung kare, kari membuka dagang di guling di kayang kena.
2: Hari mungkin kantos jam roras.
0: Upeh lama tiang mendandaur kau.
2: Inge, niki babi.
0: Inge.
2: Iya, tapi niki ring geguritan basur nge.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

sekadi sing ada hujan, sing ada angin, jak tumen beli adi nekang di tiang dini, dundu di dudungan di tiangnya.

Rasa mau kesiap tiang beli apa ane mau buat petekan beli ne teke rakino jani beli.

0: Nah, beli sing jeng sap, mulai tayen, met kanti, met timpal, tekan nyoman, ado mau buat, bakal idih beli mainnya nyoman. Kinten mungkin.
1: Semua beli mati untuk kartosnya nih.
0: Kang Yang, Kang Yang.
1: Yang dan nembangah mantan nih, kira langkung ngapurun nih. Najang reng dadong wening, ranjing dong wening.
0: Dah wening, nih.
1: Ini sangka nih. Nggih, tetep sarang sami semeton dagang gantar ring dijo mengena melingge.
0: Nggih.
1: Sarang sami majang lima de rajang tugas segala hal yang ditiang tiang pamit om santi santi santi om.
0: Nggih suk semua niki panoceng ditiang kayang bang lin niki nggih. Alar ngangin ngangin niki wenten ibu nyoman utama niki rayu ring seorang semeton ring karangasem tanah ring napi niki kelungkung niki tangkas niki wenten salam sareng Pak Made ring getas rayu Pak Made ditiang ke Jumas Lawar di Kemung. Ayo radio dadane ngiring mesandakan jebos lagi pacang wenten sandeng ngelintang.
2: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
3: Jajah Bendu. Jajah Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jajah Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Inggih semeton terus sami kandun galah duwene niki ring galah rebutan. Nggih durus munggah. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Radang Semang menjelang tengah Pak De Bagus.
0: Inggih Sibang.
1: Bang Bulodro bakaden njak Pademi.
0: Nggih udah ya nini ya sap ya.
1: Gunung Karang Pak De Bagus.
0: Oh Gunung Karang.
1: Bonjo.
0: Oh Bu Gumbian dia niki. Gumbian yoga niki.
1: Uling nuni ngintip-ngintip ke pole-pole wau di tiang pole Pak De.
0: Nggih.
1: Apa katro dumun Pak De?
0: Terus tuh napi enak-enak tuh ya
1: sok. Apa lungang semat kale?
0: Napi niki wedo karo.
1: Ya napa kelakang sampun jos no. Sibuk.
0: Aduh, semat kali yang semat kudus per nih kok kita anas.
1: Jadi yang jadi nangkil lah nasi bom nih kita deh.
0: Yang dijo. Ulu atu.
1: Nasi hijau malah jebot yang melajah sana dan tegak. Kang yang tiang sana tegak pak denge.
0: Durus nak durus.
1: Tuntun tiang nunas sama angin bekal di rumah sakit setiap bumi nih kita deh.
0: Dinas malam terus nih kini.
1: Tidak semalam sama tahun tiang lenten dan rumah sakit tiang tugas malam-malam.
0: Oh kenten ini. Iya, asal karo.
1: Jadi tiang karyo si tempat masak, makin ngerawat sanak sungkan Pak De.
0: Oh kenten ini, iya, asal karo gila sekenak niki.
1: Niki pupuh Semarang Dano, cakepan Bimo dados jarung nge.
0: Yang
1: termanut ampuro Pak De. Om swasiasu.

0: Rikering widangan jagat eke cakarene ke bawos.
1: Suk semua Pak De ampun makin ngelimak pisan ngertos.
0: Happy.
1: Jagat niki kalah si Dian padan dumunan ring dagang harta ring Pak De kata-kata Pak De.
0: Kang yang aduh kalau mau mati.
1: Wenden Pak De wenden sana agar si Dian. Masak sih yang waget.
0: Kan munas masak nanti tu, ya.
1: Tapi
0: masak napi ne waget dan kengiko ke munas sih na.
1: Segala masakan sih yang kuasai Pak deh.
0: Iya, munas ayam sayur bantuan sih gitu.
1: Iya, munas mobil minyak-minyak eh. Kita deh, bantuan akhir sih yang hilang galam. Ali jebos Pak deh budal bos Pak Remargi. Salam sarang samiring gitu. Salam sarang jero camplong eh. Campur pejunduk tawak. Tonton
0: iki. Iya,
1: Pak. Oleh-oleh Pak De bawa bakso tiang budal male Pak De. Pak lo tiang ngajuin Pak De.
0: Iya. Mana anu ke tunas becal ta gitu. Tiang
1: nak bebas rumah sakit iko pun telat uang ya Pak De.
0: Memeh
1: janji tiang krik-krik
0: sepul. Ingin iki nini santa taler.
1: Santa mau ngamali jebol taler iki jero eta jero semu sampun nyarengin saking ngapi sana di sana nge semua pengen banget direpa inget ade juta kata kami sewitro dagang gantal sejebak buatan sinar bagi rasa dan lama pecing ring dijo mengenah melihnya selamat rahayu dan murah rezeki itu yang mau pamit untuk bentuk permasan om santi santi
0: suk semua tu gong biang ogan ki ring batu karang Hai nggih kandhon kala duwene Om Swastiastu. Hai nggih Om Swastiastu.
2: Ya Pak De.
0: Inggih.
2: Bagus. Ini antuk De bagus.
0: Ah sama sira niki.
2: Tiang Mbah Anggi.
0: Mbah Anggi.
2: Patut
0: ring
2: sake.
0: Sake.
2: Sak. Uyah pakah.
0: Pakah.
2: Aduh, nyarengin Pak De.
0: Inge durus-durus Mbah Anggi, Mbah Tuanggi nih.
2: Yang dan manut, dundun deh.
0: Inge sarang-sarang nih, tiang nak melajah dah ler.
2: Cermin, samin. Tuh, sinom nih,
0: sinom?
2: Cermin, samin. Pianak bapo.
0: Nah dewa cening cening aja mekejang utamanya pianak bapo nenek.

teu-teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mukse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang Rakelan Rai, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Niki Mawali nyareng entering abar Rahini Prospati, Sia Juli war sekali talinom likur. Ring siang ni mangkin sarang titiang gongge sintiang ye. Sampun kemargiang puja Trisan ye, punikin ye. Raja Majang ring umat Hindu Sudarma, Sanewentan ring sejebak Bali. Mugi tetap kena niki rahayu Rakelan Rai semeton titiang tur ngemargi yang Sudarma ring siang kadimangke niki margi antar tur lelap berkarya nge minap niki Sudarma nyane sampun puput tengah kentan nge malih tengah malih jebos niki kelantra malih sana mangken galah mesanekan ke angin dumun nge.

Sana mengira kalian rai nyarengin gongge Cynthia punikiring acara Rahina Ayu teras UMKM nikinge kedagina untuk informasi menarik seputaran usaha mikro kecilan menengah utawi UMKM. Sedurung niki gongge Cynthia jagi pajak informasi yang ini ake informasi UMKM niki sapa sanggera dumun. Rakalan rai sane susatia nyarengin gongge ring ambara nikinge ring warsa pro 4 wentan ka angga rahajung mawali ka angga magis tata rahayunge. Tur niki wantan Bu Adi klong kong sek semua Bu Adi, mogi Bu Adi stata kena nggih raklan rai. Talar warning informasinya nih seputaran usaha mikro kecilan menengah. Nah, malah bos ring sesi kedua gongge informasi yang napi ke mantan informasinya nih sampun gongge saya gang kantan nggih. Utawi pacang gongge informasikan ke raklan rai. Sana mungkin kalau mesanakan dumun ka anggen tetap nikiring program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerahayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang Rakelan Rai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Niki Mowali nyaringin semeton suami ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Ya. Sana mungkin kita tidak hanya membahas tentang produk, ya, Rakelan Rai, harga di acara Teras UMKM mungkin. Kita kulik-kulik dumun seputaran kisah sukses pemilik napi wastannya puniki dari UMKM Salat Liang niki ya. Jadi kita akan membahas seperti napi kisah perjalanan dari owner UMKM Salat Liat niki ya, Rakelan Rai. Jadi kita akan juga membahas seputaran bisnis kuliner sehat. Karena kan ya niki mau sang salat kentan nggih, jadi bahan-bahan yang digunakan pastinya sehat, aman bagi kesehatan tubuh. Jadi kita akan membahas niki kisah perjalanan hidup dari Kadek Liang Surya Santoso niki nggih, selaku pemilik UMKM Salat Liang. Niki sampun dados bukti Rakelan Rai nyata kentangnya kekuatan tekad generasi muda Bali sane berani keluar dari zona nyaman demi membangun kedaulatan ekonomi mandiri melalui jalur bisnis kuliner sehat. Dalam program acara Teras UMKM Ring Perempat RRI Denpasar, minap niki sane mendengarkan secara langsung kentangnya ring radio. Pastika uning seperti napi kisah perjalanan hidup dari Kadek Liang Surya Santoso niki. Ya, jadi beliau niki lulusan sarjana ilmu hukum, membagikan pengalaman jatuh bangunnya bermigrasi dari bisnis jam tangan hingga bertransformasi menjadi pengusaha salad buah sukses beromset ratusan porsi per hari. Kadelia mengungkapkan perjalanan bisnisnya niki dimulai dari sebuah ruang kamar kosong di rumahnya nge, dengan modal awal 1 juta rupiah kimantan pemberian dari orang tuanya yang kemudian niki diputar secara konsisten melalui kerja keras lan kreativitas tanpa batas. Nge, ketertarikan Surya niki pada dunia niaga sejatinya sudah tumbuh sejak masa kanak-kanak melalui hobi membuat mainan kelereng sendiri hingga berjualan susu kedelai saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Jadi niki nggih, kepribadian bisnisnya niki sampun diuji terlihat dari masa SMA nggih, Rakelan Rai kantos sampun lulus niki nggih dari sarjana ilmu hukum, akhirnya sukses di tangan pengusaha muda nggih, Rakelan Rai berbisnis kuliner sehat. Salah satunya adalah UMKM Salat Liang. Memang nggih, Rakelan Rai, kita bisa melihat niki di puncaknya kemantan, tapi tidak bisa juga merasakan melihat dari sisi prosesnya dari kisah perjalanan hidup owner UMKM Salat Liat kentan nggih, mulai dari bermodalkan 1 juta rupiah kemantan, pemberian dari orang tuanya yang kemudian memang diputar nggih, Rakelan Rai, minap sebagai modal nggih, secara konsisten juga waktunya dikonsistenkan kentan nggih, akhirnya nggih per hari pun bisa tembus niki, Rakelan Rai, dijual salad buah kuliner sehat niki beromset ratusan porsi per hari. Sira puniki Rakelan Rai ingin sukses seperti Kadek Liang Surya Santoso puniki, pasti kesami niki nge, generasi-generasi muda Bali sekali gongget, tapi niki prosesnya harus penuh secara konsisten dan juga pintar memutarkan modal kentan. Memang nenten telas modal, yang nenten modal napi angen, napi wastane malih muter bisnis kentan nge, Rakelan Rai nge. Ikuti perjalanan positif niki, Rakelan Rai, salah satu dari owner UMKM Salat Liat inggih punika Kadek Liang Surya Santoso. Informasi puniki sane gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang, Rakelan Rai mewali nyaringin Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Teras UMKM. Sanewau sampun, Rakelan Rai, kita mengulik-ngulik punikinge cerita dari kisah perjalanan hidup Kade Liang Surya Santoso selaku pemilik UMKM Salat Liang atau bisnis kuliner sehatnya, kentangnya. Jadi pengalaman jatuh bangunnya, kentangnya, berbanding terbalik dengan lulusan sarjana ilmu hukum, Rakelan Rai tiba-tiba sampun menjadi pebisnis muda yang berhasil puniki atau sukses beromset ratusan porsi per hari. Tapi dari puncaknya niki pasti kewentan kentangnya jatuh bangun proses yang memang Rakelan Rai tapi wastane menjatuhkah air mata kentangnya. Dari balik air mata niki yang jatuh pasti kewentan kerja keras yang luar biasa, kreativitas tanpa batas. Akhirnya puniki sukses menjadi pebisnis Ring Bali kentangnya dengan kekuatan tekadnya. Nah, alih-alih niki Rakelan Rai, kita beralih dumun ke informasi UMKM sanes lanturnya nih. Kantun puniki UMKM kuliner kentangnya, karena siang-siang niki pasti kecocok kita membahas usaha kuliner nih Rakelan Rai. Napi mali niki yang dimana notabene pelaku UMKM masyarakat lokal Bali. Nah, di tengah gempuran tren makanan kekinian, kuliner tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Salah satu yang kini tengah naik daun, niki Rakelan Rai, dan diprediksi menjadi peluang usaha menjanjikan di tahun 2026 adalah Sate Lilit Bali. Nah, peluang niki dilirik oleh Imade Mudra, pemilik usaha Intan Adi Catering asal Banjar Aseman Kangin, Desa Adat Padonan, Kuta Utara Badung. Jadi beliau niki telah menekuni usaha catering dengan menu sate lilit selama 10 tahun niki Rakelan Rai nge. Memiliki pengalaman selama 18 tahun sebagai chef di hotel dan restoran di Bali, membuatnya ingin mencoba peruntungan membuka usaha kuliner. Jadi dia memilih berhenti sebagai karyawan dan mencoba keahliannya untuk membuka atau membuat usaha sendiri. Beliau juga menuturkan bahwa proses niki lama. Kentangnya pertama dia membuat percobaan-percobaan sampai beberapa kali, kemudian hasilnya diberikan kepada teman-teman di sekitarnya yang mempunyai upacara. Dia memberikan 50 biji sate lilit awalnya gratis kentangnya, karena kan nikah sebagai juga strategi untuk promosi. Jadi dari hasil percobaan berulang kali kentangnya Rakelan Rai, dari hasil pemberian akhirnya bisalah diterima oleh masyarakat sehingga orderan mulai berdatangan. Kemudian banyak niki yang order kentangnya dibawa juga keluar Bali hingga Jakarta. Nah, salah satu nggih Rakelan Rai, kuliner khas Bali atau kuliner tradisional Bali niki bisa diperkenalkan kentangnya Rakelan Rai ke luar daerah Bali. Nggih, salah satu niki hal yang paling sukses nggih Rakelan Rai dari seorang pelaku UMKM. Jadi sate lilit niki buatan Made Mudra pernah dilombakan dan berhasil menjadi juara satu. Jadi hal niki membuat dia semakin percaya diri, semakin yakin kentan nge bahwa usahanya bisa diterima dengan konsep rasa dari resep racikannya membanjirinya orderan, membuat dia kelawahan niki nge semeton nge, dan akhirnya membatasi membuat maksimalnya 5.000 biji per hari. Kalau lebih dari nike bisa ditolak kentan nge. Serapun niki sampun mengorder minap nge Rakelan Rai dari usaha Pak Made Mudra kentan nge memproduksi sate lilit. Pastika wentan sane mirangang puniki pendengar setia sebagai pelanggan setia dari Pak Made Mudra kentan nge Rakelan Rai. Ale-ale kan dibi kentan nge hari suci Galungan Kuningan, pastika akeh niki nge pesanan dari Pak Made Mudra Astengkara niki nge. Ingin Rakelan Rai ring informasi inik membidik peluang usaha sate lilit ikon kuliner Bali sane gongge Cynthia Kutip saking RRI TTCU TTID.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rekalan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara UMKM sampun telas galanya nih, suksumu niki sana sampun mirangan gongge, tur galama sanekannya nih ke anggen, antuk mirangan informasi mangkin, kantan nge, memantik semangat Rekalan Rai, sana kantun berusaha niki nge, mulai dari nol, untuk mencapai kesuksesan kenten nggih wonten peluang karirnya nggih Rekalan Rai durus-durus mogi jeniki sukses sareng sami kenten nggih membangun usahanya nggih elingan tolar Rekalan Rai maliji bos ninggal jam siki kantos jam kali kantun gongge Sintia pacang nyarengin semeton sami ring acara ngelilo ulangun sane mangken acara teras UMKM sampun telas galanya nih sampun puput gongge Sintia nginformasi yang indi UMKM nggih suksesan tolar nyaringin tetap puniki ring WhatsApp Pro 4 ring acara mangken bagi mimpi kenal tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai. Pemerintah resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Kelurahan Pedungan dan Pasar Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Proyek yang ditandai dengan peletakan batu pertama groundbreaking tersebut menjadi proyek PSEL pertama di Indonesia. PSEL yang dibangun di Bali diproyeksikan menjadi solusi penanganan sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sekaligus menghasilkan energi dari proses pengolahan sampah dengan teknologi insinerator modern. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan di Bali menjadi titik awal pelaksanaan proyek PSEL di Indonesia. Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan 8 proyek serupa di daerah lain. Ia menjelaskan, fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 1.500 hingga 2.000 ton sampah setiap hari. Teknologi yang digunakan diharapkan mampu mengurangi residu secara signifikan serta menerapkan sistem dengan target nol emisi. Menurutnya, pembangunan PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah. Pemerintah pusat akan mengawal pembangunan hingga ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat siang, Ring Maria yang merupi Tung Desa Denpasar, Kantun, Ring Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongga, Sintiang. Guys, lanturnya nih, sampun pirang, pasti ke puniki wenton backson. Napi wasnanya puniki acara request lagu kentan nge, pastikannya nih nyaringin rakelan raya ring acara gelala ulangun mangkin kantos jam kali siang mali jebos kentan nge. Sekali biasa malah jebos sana jagi pacang request lagu utawi salam-salam nikinge langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361-223361. Sana jagi pacang bersalam-salam ke mantan durus ring WhatsApp 4 dados 0878-988-2240. Kesarangnya niki berkomentar ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Gongnya Sinta mau pita gas lumun majang sematan suami karena niki galanyane siki jam ke mantan kang yang dipilih nge antara request lagu napi salam-salam mangde sanelianan pulih niki nge. Ingin rakelan terai katur kali tembang dados pemungkaring acara mangkin wenten tembang Nusantara Sikilan Harmonia Kenangan Hati.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih, selamat siang rekan-rekan Trai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, kanton ring acara ngelila ulangun ngarsan teman Bali. Sira pun iki sanen enten kesabarin, kenten nggih kesabarin. Sanen enten sabar, kenten nggih maksud gongge puniki jagi pacang request lagu kenten nggih. Sanetan Presiden Ranjing Semang Diwawu Inuni kenten nggih sane mangken mewali berusaha magi-magi jo usahanyane tidak mengkhianati hasil kenten nggih. Sama sangre niki dumun ring pesawat telepon 0361223361 karena galanyane siki jam kemantan dipilih dumun antara request lagu napi salam-salam nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Gede.
0: Selamat siang, sarang sira iring gongge.
1: Ya, lu sekar, gongge Cindya.
0: Bu, lu sekar, widangan satung payangan, nge.
1: Nge.
0: Bu, lu dibi ya. Ngechat gongge ring gue, nge, ngirim pesan.
1: Nge,
0: wau gongge cawis, niki ampura bu, lu, wau gongge mangge.
1: Nih, ten kenapa yang berpanggil nih? Nih, anin dumun nih.
0: Oke, enten. Nggih, yang
1: kenapa. Jangan kesobatan, kena cek paling di sana.
0: Bangke, ampun nang paling-paling. Ampun, boleh berarti nomor perempat, nge.
1: Ampun, berarti yang on air di sana tersentuh.
0: Nge, suksoma nih, kibu.
1: Megatran, kita dumun tuh nge.
0: Megatran, api ngarsan tembang?
1: Nge, Megatran, dumun tenang nang Megatran di sana tuh tersentuh. Kewa bisa, panjang ring perudang tuh tersentuh sidang.
0: Oke, entan yang sampun Megatra tan boleh tembang kangen Bu Lung nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, durus Bu Lung.
1: Majenging Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Mbak Tu Nindi, Mbak Indira, Dewan Yang Kirana, Pak Eka Plage, wonten Pak Ketut Murdaye, Pak Eka Mamal nike. Di bisira jeung kaadaan ring prodangdut sareng nggih, siarang. Sira aja Pak Ketut Murdaye tapi Pak Eka nika nggih. Wenten Bu Eka BB, wenten Mbak Indira, wenten nika sira aja pesene pan Dodi, wenten Bu Vera talarge, wenten nggih Mas tar Bu Jerman talarge. Niki yang keluarga titian serang sami dobagi rahayu. Menjauh ringgung ge, rajang tugas.
0: Inge bu lo.
1: Susumu gong ge.
0: Inge, suksuma wali.
1: Om, santi om.
0: Inge, suksuma bu lo, sampun menyempatkan untuk on air. Kentan nge mewah, niki pernikahan bu lo, ngeranjing ring pro dangdut. Mungkin nasengkara sampun poli ring ngelela ulangun nge. Rakalan Rai, Seni Lianan, Seni Presiden Ngarasan Tembang, utawi salam-salam durus, sampun mungkah gong ring lain telepon nge. Om Swastiastu, selamat siang, rahajeng.
2: Om Swastiastu Rajang Siang Cantik Dewa.
0: Inggih Rajang Wali Tubiang Yoga. Sabun api sehat mungkin.
2: Tubiang sehat walaupun gengge.
0: Gengge
2: tubiang apa napi?
0: Patas kadi tubiang gatranya ini mungkin sehat stata nih kinge.
2: Ring Gunung Karang panas sekitar gengge.
0: Panasnya melanglang buana mungkin tubiang.
2: Kiwantan dingin dong ge.
0: Oke, entah.
2: Di tiang di rumah sakit jadi robot ngangen kaos kaki, ngangen topi tidur. Minta ampun di lantai dua gue.
0: Nge, tapi malah bolak-balik ring margi atas niki nge.
2: Nge, nge, wabu, mak lo sekar.
0: Nge, bolo sekar, sana mangkin.
2: Namun titiang nunas tembang
0: gue. Oh, nunas tembang, nge, diurus tembang napi.
2: Tembang titiang dan medue beras gongge batu melablab tu nasi titiang.
0: Nge, tu biang malah jebos piring yang puniking nge.
2: Cina titiang ngerut itu ya tro malah jebos sarang sangaror titiang ko beleleng sarang grup gongge.
0: Oke, enten ke pura DJ nih kak?
2: Niko pura grogak melanting kocap triko arisan grup titiang nge. Sarang grup 8008. Malah jebos ngantosin putun titiangan umur rauling ranjing wabu titiang kekayangan tangkil gongge.
0: Oke, entah ningge durus tebiang rahayu tebiang
2: sane oneng Riki ring perempat sama setru kemantan nge sarang sami nenten ada semgatru malih siang mepamit gongge malah jebos waspadu ring margi. Salam salang haji biang
0: Inge.
2: Om santi Santi Om.
0: Inggih, suksama tu biang alon-alon malah jebas sering margi nggih. Ring kota biang yoga ring 0361223361. Selamat siang Om Swastiastu.
3: bener tuh luang masih ada sain lah.
0: Bu Vera, aduh. Om Swastiastu Bu Vera.
4: Yang?
0: Iya, Tiang.
4: Halo.
0: Halo, perempat.
4: Iya.
0: Unapi besibo kali napi ne kone.
4: Aduh, beneran di tiang pang kuda kan itu yang menjerat itu semua di tiang. Sesuai di tiang ring perempat RI.
0: Ini
4: kali penyiar ide.
0: Ini tiang.
4: Kena yang rahayu semangat.
0: Kena mawali semangat Niki, Bu Vera. Pasti ke wonten orderan mau pirang gongga Niki nge.
4: Dan bikin ngoyeng-ngoyeng di samping kes. Nggak tukang patri itu. Patri. Mati ini bolong-bolong. Bagi bu, ini wek-wek itu tiang.
0: Nge, rahayu. Makin Bu Vera, sapu napi gatra dumun.
4: Seger siang, aduh. Napi ini dan seger kan?
0: Napi?
4: Kadang-kadang.
0: Dados kadang-kadang, wow, tanggal muda pun kadang-kadang seger nih.
4: Nggih, oh Mailin ya, Mailin nggih.
0: Mailin nggih sok sama.
4: Karo mangku sedani.
0: Heeh, Kangku. Mangkin
4: kadang karo Mailin. Kadang-kadang kok ya.
0: Nggih.
4: Omset. Omset
0: Ibu, nggih.
4: Omset.
0: Bu Vera agen pun ngerti nih kok.
4: Niki pun baca.
0: Nggih. Sana mungkin pun boleh pica dumun siang-siang nih. Wentan kekirangan dumun Niki Bu. Antara salam-salam tapi request lagu Niki dumun mang dan nenten kirang nggih.
4: Niki 25 Bu Ani ya.
0: Bu Ani udangan kapal nih ke?
4: Wow, kapal terbang.
0: Oh, kapal terbang pun boleh kapal terbangan Niki.
4: Ingin, ampun, Niko di Tuban,
0: hai, sengge, Kang Wang, manggihin mantan-kantan.
4: Nge, aduh.
0: Ibu mangkir request lagu dulu naen, tapi salam-salam Niki.
4: Oh, siki-siki nge.
0: Siki mantan, ampun, kali-kali.
4: Nge. Titiang Megatron.
0: Oh Megatron, nggih Duros nae Dumun. Salam-salam kangen Dumun sarang Sawitra Sami Duros Ibu.
4: Nggih. Salam Niki sarang warga Pasar Tiang.
0: Mm-hmm.
4: Ini Pasar Tabana Niki. Mm-hmm. Domogi sehat, semangat. Mireng denger perempat RI. Gengge Cynthia lagi siaran di geng lolet.
0: Asik.
4: Asik.
0: Bi hilang kiap gongge ada dosna nikah juga geng lolet. Coba nih.
4: Juga geng lolet ampe di Australia.
0: Bi kanggiang nak lokal Bali mantan jegeknya jegek khas Bali Bu.
4: Oh, jegek di seluruh Bali.
0: Engge astongkara yang kentan Ibu. Tunas gongge ya penikang Bu Vera nikah jegek.
4: Iya, nanti gongge. Bagus ya nikah kamaninya calon rabi ya bagus.
0: Baik. Emang uning calon rabi ya Sira. Anak lanang pasti kang ibu nge. Awentan malah niki mau salam-salam ibu.
4: Yang onet yang sisi-sisi dan entan bungkusnya niki tentunya ngaji besi.
0: Mi serem gati sakit ya aji besi bu. Kang yang alus-alus tali rapi ya. Nggih yang kenten ibu pun sana kenten niki yang negul nengkat-nengkat ini bu.
4: Oh nggih.
0: Ah.
4: Siang hari Niki, aku gak kira senang.
0: Sira? Wow, metangi ragane Niki.
4: Duni kok gak kira senang.
0: Iya, ratu. Ibu titi ampun budal.
4: Berarti, gak kira senang ampun budal itu.
0: Nggak, makin gue gak Cynthia.
4: Makin gak kira Cynthia, sendiri gak ngelolet sampai
0: sana
4: ke di Pulau Bali.
0: Ngge suk sama ibu sama nyaringin Titiang. Titiang.
4: Niki nak mulai Niki menggonjakan.
0: Ngge gonjakan.
4: Ini Niki pang pendo yang boleh bares berarti mangkin Niki.
0: Ngge karena Bu Vera ceria soalnya makannya bares perempat.
4: Ido bares nih
0: kemarin. Ngge ibu mesari ibu suk sama ibu sama nyaringin.
4: Ibu banget. Salam sehat, salam semangat, salam ketawa. Ini Pak Surya nyarengin canggung
0: kompoan. Inge, suksesnya sama Pak Surya.
4: Salam merdeka. Santi.
0: Inge, suksesnya sama Ibu Vera. Inge, ampun yang kalian malih HP Ibu Vera. Pangtan gongge putuskan Niki teleponnya gentan. Inge, tan pirang minap Niki sarang Ibu. Wow, inge, karena ake orderan. Inge, ni Ayuna Niki sama nyarengin Ibu Vera, Om Swastiastu, Muali, Ni Ayuna, demogi sarang sami statekena, driki cuaca cerah makin gongge rajang tugas. Suksama Niki Nini nge. Mbah Indira, talon Niki sampun nyarengin gongge Sintia, nge widangan tabanan kerambitan, sapun api mbah, sampun aktif Niki pasti ke beraktivitas nge. Ring Facebook talar tan kalah Niki ramenya nenge wantan Bu Rayu Sukarti rahaja mewali ibu dengan kerobokan sapunya api mungkin cuacanya nih setengkara cerah Niki nge minap Niki samian cuaca ring sejibak Bali Niki cerah santukan ring hayam muruk mungkin terpantau agak silau Niki mungkin gonge siaran kantan nge setengkara mungkin cerah nge ring klungkung tegak sapun api Niki Pak Deapeng cuacanya nih setengkara cerah nge gianyar nyarangin wantan Abah Waisel Sampelangan Niki rahayu Abah Om Swastiastu mewalinge pawayan si ajeng lelo ulangan saking masubut sampun nyaringin suksema Aji Dewa Gita Bayat Tegalang sampun nyaringin Niki Wentan sane ngoling-ngoling Mah Mangku Prajepati widangan pemenang sampun nyaringin suksema Niki Mah Mangku Mah Mangku kita jalan-jalan dumun ke daerah Sanur Niki nge Wentan Nik Santa sane sampun ngonek gongget laler Kak Santa nge Taler Wenton Pak Ketut Pondok Sidam Bunut Bangli sampun nyarengin rahajang mewalinge semanten titian sareng sami sana mangkin masanakan dumun melaju bawa sesi kedua wow gongge pacang sanggra malih ring pesawat telpon tetap menikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang, Rakelan Rai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton ring acara ngelila ulangon, nge sani nenton sabar, iki jagi ngeranjing, jantos dumon, nge sani mangkin. Ngonge sinta informasi yang dumon, indik dudunan acara Pesta Kesenian Bali. Kabeng petang desa kutu, suarsa kali tali namliko, ring rahina waraspati mangkin, sia Juli, warsa kali tali namliko, nge. Ringgala jam 3 sanja, waktu Indonesia Tengah Mali jebos, ring kalangan angsoka, niki wenten reka sedana, utawi pergelaran Semar Pegulingan Sanggar Manikswari Banjar Buda Irang Batuyang Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Ringgala jam 5 sanja waktu Indonesia Tengah niki wonten dua penampilan. Sanika pertama penampilan Megenah Ring Kalangan Ratna Kande kentange wentre kesedana utawi pergelaran Bonangan Saluang Sekegong Saluang Banjar Kebon Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Malesiki ring Gedung Kasirarnawa wentara kesediaannya pergelaran tari dan kerawitan Akademi Komunitas Negeri AKN Seni dan Budaya Yogyakarta. Ringgala jam 7:30 waktu Indonesia Tengah menggenah ring kalangan Ayodhya wentan utsawa utawi parade drama gong tradisi seke drama gong jale permane banjar jale kungkang desa Taman Bali Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli. Ringgala jam 9:30 waktu Indonesia Tengah niki wonten kali penampilan sanika pertama mengenah ring depan gedung kriya nggih wonten reka sedana utawi pergelaran wayang wayang genjak desa Bungkulan banjar dinas ancak desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Ring panggung terbuka Arde Chandra wonten utsawa parade gong kebiar dewasa ringgala jam 9:30 waktu Indonesia Tengah saking sekegong Yowana Widya Sandiswara banjar dinas Duda desa Duda Kecamatan Selat Duta Kabupaten Karangasem kesarangin sekegong suara kencana banjar dinas Kutuh Desa Lalang Linggah Kecamatan Selamadek Barat Duta Kabupaten Tabanan. Ayo rakelan rai sane durung boleh ke Pesta Kesenian Bali utawa PKB durus kanten nggih karena niki male beberapa hari kemanten minap nggih rakelan rai penutupan tepat di tanggal 11 Juli kanten nggih berarti ben tigang rahina niki rakelan rai telung dina kanten nggih. Ayo manfaatkan luangkan waktu sedurung Senin niki alit durene sampun ngeranjing nggih sane mangken ngeranjing dumun ring lan telepon sampun jantos sanggongge niki sane ngarsan tembang utawi megatre-gatre durus kaangen ring acara ngelala ulangan mangken nggih. Om Swastiastu niki selamat siang.
1: Om Swastiastu selamat siang. Satu
0: gonggek Cynthia. Inge, selamat siang Pak Tut Murdaya. Betul pas. Niki, tapi pas Niki.
1: Pas
0: saja.
1: Pas cepat, pas sampun.
0: Oh, pas sampun Inge Astengkara yang kenten. Pak Tut sampun api gatra mungkin.
1: Amuniki kan ya.
0: Amuniki
1: kan.
0: Inge, ampun ngelindang ke PKB.
1: Durung boleh nih
0: gitu. Baik, padahal akeh Sukawati mungkin ngangganin Kabupaten Gianyar nih, ke Pak Tut.
1: Iya, kadang-kadang tidak nih nyarah kembali bola tuh.
0: Oh, Piala Dunia nih, kinge.
1: Kita sebut ya. Kupun di kan kepikir mau ke PKB.
0: Mapendo soalnya nih, ke Pak Tut.
1: Iya, acara 4 tahunan nih kita, pangkul aja boleh.
0: Niko pun inge Pak Tut. Sana mungkin ngibur dulu niki Pak Tut. Tering acara yang lelah ulangun.
1: Iya ngibur dulu. Ada tembang dulu nih tembang. Dua dengan tembang.
0: Inge tembang api.
1: Kus Yodi saling cokot katanya.
0: Saling cokot kentan. Nge ampunan cokot-cokot ngawak Pak Tut nge.
1: Iya. Petang baru ngawak.
0: Aduh. Jajah yang kentan. Cokot-cokot jinah tan kenapi. Karena mungkin tanggal muda tan kentan. Tapi sana halal kentan nge. Inge sih semua Pak Tut.
1: Oh galai. Apun tuh apa segini?
0: Inge, minat malah siki penelpon.
1: Inge, ada karena katur mawali.
0: Inge,
1: santi.
0: Inge, suk sama Pak Tut Murdaya sampai nyaringin gongke. Inge, ringkor Pak Tut Murdaya minat siki penelpon mantan polegala niki ring acara ngelala ulangun. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Inggih, selamat siang. Selamat siang. Iya, saya di sini, Sarang Sire.
2: Maylin, Desa Pasar.
0: Maylin, daerah Sesetan dan Pasar. Sehat, Maylin?
2: Sehat.
0: Astengkara, kita berjumpa.
2: Cerah, cetar, panas.
0: Cerah, cetar, panas. Diki di arah utara-utara Sesetan, ya. Utara betul ya namanya.
2: Selatan.
0: Oh, selatan. Iya, iya, iya. Utara, maksud gue utara Sesetan. Ika kan ada dosnya Hayam Wuruk, kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Pasar Sanglah itu loh.
0: Iya, iya, nge, uning, gue nge, Niki. Taler dikir yang Hayam Wuruk makin cerah, Niki, Maylin, Astengkara, nge.
2: Ana
0: nak kembang ye. Inggih, dados Maylin Duros.
2: Kembang ni jengah berjuang ye.
0: Jengah berjuang saking Mang Trianti niki sampun berjuang. Sampun sayaga niki. Aduh, inggih-inggih sok sama niki Maylin. Inggih,
2: sama Mageng. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, sok sama Om Santi, Santi, Santi Om. Sok sama niki Maylin sampun nyaringin gongge Cynthia. Sampun telah Dumun galanyane niki rakalan rainge ring acara ngelila ulangon mangkin minap siki penelpon tapi salam-salam ke mantan kangiang ya tan kenapi yening ngarsan teman niki tan cukup ngonggek putar tembangnya nge malis siki mantan sani preside salam-salam sedurung ngonggek puputang ring acara ngelila ulangon mangkin durus ring 0361-223361 Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Nungge Cynthia cantikku.
0: Selamat siang Mbak Indira jegaku. Sehat luar biasa.
2: Iya, sehatnya menggebar-gebar.
0: Menggebar-gebar, kalah panas tekan sehat Mbak Indira niki Astengkara nge.
2: Wah, ini kalah Kak Cia top enggak bisa naik ya.
0: Sampun telas niki galahnya nih Kak Cia, wawanin male benjange. Mbak Indira langsung mantan niki me salam-salam, durus mah.
2: Salam mantan nge, kembang nge kan si napi puter nge, sirengan siang ya nak ten mesalam pun rendin sireng tuh nge.
0: Nge niki weta nampun kali tembang, kangnya numpun mah nge.
2: Nge.
0: Nge.
2: Ya, pas itu pun kena, pun suwerin nge. Yang megatro sana wau melen ya.
0: Nge, patut nike mah.
2: Nge, rajang melen mesana andumun. Wenten mbah, mbah tunini, niang kirana, niang kisawa, nini tuade, bu ayan suartini. Nini Jerman mungah nini sarang bu Eka batu bulan. Mama Endang ring sempidi, wenten nge nyarengin nge.
0: Nge, suk semua Mama Endang.
2: Wenten dadong mongkek, bu Sinta ring penate. Wenten taler niki, sira ya malih niki nge, bu, sira tuh, aduh, nini Ita nge, nini Ita, nini, nini Ayuna taler nge, mah mangke Raja Pati mungah mah, taler jero kuku, bu jero Epa ring penebal mungah sarang ngajik tang.
0: Inggih.
2: Kan masih sedang nitan nanin pirang suara antum ugi kenaknya gak
0: nge. Inggih, sengkara kena. Tapi karena akeh nih yang ranjing tuh tem resida yang raga yang ranjing.
2: Inggih Pak di Polo Saler. Inggih Pak Tut proyek Saler nyarangin Pak Tut.
0: Inggih. Inggih. Seksama Mbak Indira.
2: Niki grup kenten tiang ring singo padu makasami grup tirto yatre nge makasami sampun tiang dikasih oleh-oleh kamu sajan oleh-oleh nge kan iku sana reras seger nge nge
0: nge patut
2: nantos di jero kenten rahayu gitu nge nak amun iku jodomu nge nge
0: besok sama mbak
2: kenten mbak kejepit pintu
0: nge
2: sakit jepit pintu
0: nggih ampun nang sakit-sakit dumun
2: nggih majang nggih Cynthia ini Daniar yang sander sareng kakek
0: nggih mbah nggih suk sama dumun mbah nggih
2: ini santa taler nggih yang seri taler kukura ring kekeras
0: nggih
2: ya punika dumun sana durung kone ampuraya kenten majang nggih Cynthia cantikku ajeng kakek galah waliang masih nepan tak pramo santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksumo Niki Mahindira sampun nyaringin gongge Sintia Niki nge rakalan terai sampun telah segala gongge nyaringin rakalan terai ring rahino mangkin. Suksumo dehar sanin sampun nyaringin sesuatu ya ring lain telpon WhatsApp rompat tala ring Facebook program budaya RRI dan pasar nge. Malu jibau sering kala gala jam kali kantos jam 3 nyaringin ring acara suara budaya Nusantara Pro 4 RRI Jakarta kesarangin RRI Makassar nge. Rauhe Riki Dumon gongge sana nyaringin semua Tuan Sami yang dimengantan atur gongga dorong manut gongga Sinti yang lungsur geng rena pengampura. Maka wasalani atur pupetan gongga Sinti antuk nguncarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal legit. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Kantin Kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: kayak pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Jangan ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya. Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya. Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar.
2: Iya,
3: kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini diselingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya,
2: tulisan Lontara,
3: terus kasih makik terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
2: Iya,
3: jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
2: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
2: Iya. Wow.
3: Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
2: Wow.
3: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
2: Iya.
3: Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak-anak kak, kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomi anunya logatnya.
2: Ada tomi logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat
2: iya,
3: seperti ini. Saya kan sudah
2: ya sudah berdialek
3: gitu
2: ya.
3: Sudah berdialek Makassar.
2: Iya.
3: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu, saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
2: Ya,
3: apaan tuh, pakai ki ya,
2: iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita, ya kita kan dalam bahasa Indonesia. Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar, ya.
2: Iya,
3: tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Maaf, memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
2: kita
3: kita itu
2: anda, ibu
3: itu ya Anda hormat jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh, Oke.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di sana, Kak Ayu, Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singara. Ya, Daeng Singara itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singara, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik. Cantik.
2: Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singara barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811 409 250. Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
5: Iya, ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, oleh kasih tahu dulu Pak. Dari siapa main masuk-masuk aja rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar, Pak.
2: Haji Amsar di
5: Perikalinres.
2: Oh, kali deras, iya benar-benar. Yang kalinya kali yang nggak pernah juga. Itu ya.
4: Iya.
5: Nggak pernah kering,
2: nggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Iya. Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya baik, baik Pak.
5: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya gitu. Udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
5: Langsung pertanyaannya nih. Jadi yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
2: Oh tadinya.
5: Enggak. Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Ya. Gitu aja Pak Haji.
5: Iya gitu aja sih. Sama bahasa apa, kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
2: Oh baik, gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Daeng Dewi.
2: Yuk.
5: Ponopadung juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
7: Dari Makassar.
3: Halo.
7: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya. Radio.
7: Enggak.
3: Iya. Halo.
7: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
8: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
8: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kayaknya delay.
3: Delay.
2: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
8: ini,
2: dulu.
8: Ini apa namanya?
3: Dengan
8: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
8: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
8: Halo,
3: saja.
8: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay.
8: Selamat siang, Pon.
3: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
8: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
8: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
8: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
8: Jadi generasi Z ini kan.
3: Iya.
8: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: Apa yang dilakukan para generasi Z?
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak. Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Amsar kalau mau ki panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga di kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, ya? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
3: Cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya Mbak Dewi. Iya. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik, Mbak. Terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Rakadian Rai, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja. Muhaimin mengingatkan agar pekerja bijak dalam memanfaatkan jaminan hari tua atau JHT sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal saat memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja informal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi kelompok pekerja tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya menyambut baik kehadiran Menko PM di kantor cabang Bali Denpasar. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian negara untuk memastikan para pekerja mendapatkan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terbaik. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Jam Sostek Mobile atau JMO sebagai super apps yang memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan fitur antrian online bagi para peserta yang membutuhkan layanan di kantor cabang. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, sore hari ini Putri kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai, pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di jam 3 sore sampai di jam 5 sore nanti ya. 2 jam kita bersama ya di Pro Dangdut ini, tentunya Putri akan buka line teleponnya. Dan untuk Rakyat dan Rai yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut favoritnya dan berkirim salam, silahkan nanti diramaikan di 0361223361. Nah, untuk WhatsApp itu juga masih dibuka sepanjang program ya. Jadi untuk Rakyat dan Rai yang belum sempat bergabung di line telepon, bisa langsung berkirim pesan di 0878-9882-2420. Ya, Rakyat dan Rai, kalau tadi sudah ada satu lagu pembuka, sekarang ada satu lagu juga ya yang akan menemani sebelum Putri nanti buka kesempatannya untuk berkirim salam dan juga request lagu ya. Ada Leo Waldi dengan lagunya Ku Dilahirkan Untuk Siapa?

0: Lagu dari Rio Waldi berjudul Ku Dilahirkan Untuk Siapa ya. Secara garis besar memang ceritanya Reki dan Rai itu adalah tentang pergulatan hati gitu ya, dari seseorang yang memang sedang mencari jati diri gitu ya, dalam memahami makna cinta, takdir, dan tujuan hidupnya. Diciptakan langsung oleh Leo Waldi juga, Reki dan Rai ya. Jadi memang Leo Waldi membawakannya dengan penuh hikmat gitu ya, karena memang menciptakan sendiri lagu bawaannya. Nah, Reki dan Rai masih banyak juga lagu-lagu dangdut lainnya yang siap didendangkan sore hari ini untuk Reki dan Rai. Putri akan buka kesempatannya sekarang untuk bergabung bersama Putri ya di 0361-223361. Silakan Reki dan Rai yang ingin bergabung, sudah dibuka. Oke, satu penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gak Putri cantik.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana nih, Kia?
1: Di Ponate.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bu Sinta?
1: Baik.
0: Astungkara, lagi ngapain ini, Bu Sinta?
1: Lagi disensitir untuk gini, nanti pendelin galungan
0: budak okay. Udah siap-siap ya Bu Sintanya ya.
1: Iya.
0: Inge Ibu, mau request lagu apa hari ini Bu?
1: Lagunya Jatuh Bangun.
0: Aduh, Jatuh Bangun, Jatuh Bangun ya.
1: Jatuh Bangun aku mengejarmu.
0: Loh, gak dilanjutin lagi, kirain mau dilanjutin. Inge Bu, salam-salam silahkan Bu buat semeton yang lain.
1: Ya, mau salam-salam sama ini Nadia bergema ya, agak
0: sedikit. Iya, agak sedikit bergema tapi masih terdengar. Agak kecil sih suaranya Bu Sinta.
1: Kalau dideketin kering-kering dia.
0: Oh gitu, iya ya, benar-benar. Kalau dideketin gemanya keras banget.
1: Iya, mau kirim salam dulu ya.
0: Inge, silahkan.
1: Siapa ini? Ada tante Jermannya, Niang Kesawa, Dewa Niang Kirana, ada Gusti Diam Murni, ada Bulan Suatini, WKBB juga, Nini Ita, ada Nini Agus, Kak Nini Agus di Iman Bonyol juga, ada Kak Angga, Kak Lai, Sandesi juga, ada Jero Mangkusidani, Pak Yanarbo sama tugeknya, ada Pak Depolos, ada Pak kemarin Pak Dekarjo ya.
0: Iya, Pak Dekarjo yang kemarin hadir.
1: Sudah cak silak nak masuk dah.
0: Rebutan memang kalau Pro Dangdut Bu Sinta ya, rame-rame.
1: Itu juga ada Nini Sanda, udah Desia. Yang di Sabanan ada Mbah Sunindi sama siapa tuh? Ini Ayuna ya.
0: Iya.
1: Sama ini Ayuna sama siapa lagi satu tuh?
0: Mbah Indira, ada juga Mbah Hita, Nini Ita.
1: Ada Pak D ini siapa lagi namanya tuh? Pak Eka Mama sama Pak Eka Prabowo. Ada yang Ban di Penate sama yang Legang Bubuhnya ya. Ada Bukira juga. Siapa lagi, semuanya deh yang ikutan. Ini ada Nini Dania sama kakek ya.
0: Oh iya, Nini sama kak G.
1: Ada Jiru Susi juga, ada Pak Man Pandu juga, ada Umi juga yang dia ada di sebelahnya radio RRI itu rumahnya.
0: Tetangga di sini ya.
1: Tetangga sepeda dulu.
0: Aduh, megelebuk Bu Sintanya. Untung sudah request lagu dan colek-colek ya. Kalau ada semutan yang belum dicolek sama Bu Sinta, mohon maaf berarti ya. Ini di luar kendalinya Bu Sinta nih ya. Oke, satu penelpon lagi Reki dan Rai ya. Biar sekalian dua lagu Niki Putri putarkan. Silahkan untuk yang mau bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dengan Bu Ani Kapal, Nek Putri.
0: Oh, Bu Ani. Ya ampun, jarang-jarang nih dapat ngobrol sama Bu Ani.
2: Iya, tapi sulit sekali naiknya, gimana?
0: Iya, berebut nih, Bu Ani.
2: Iya, masih juga iseng-iseng juga, ya.
0: Iya, dapat ini, dapat gelebogannya Bu Sinta.
2: Aduh, maaf Bu Sinta, mau gelebog tadi ya.
0: Inge, Bu Ani apa mau kabar, ini, ya? Astengkara baik. Ibu, gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, sekarang juga baik.
0: Astengkara, cuaca aman Bu Ring Kapal?
2: aman, cerah dan juga ada anginnya.
0: Oh gitu, yes, Tengkare, biar lancar aktivitasnya ya Bu ya.
2: Ya, ini ada salam dari Maylin.
0: Oh iya, Maylin. Yuk ikutan Maylin.
2: Iya, dia sebentar nah ya.
0: Inge. Mau request lagu dulu, Ibu?
2: R3, R5 itu.
0: Oh, kan? RT. Oke, okay, siap.
2: Salam dikit ya.
0: Inge, silahkan.
2: Ada Tera juga, Yunai, ada Pak Yanarko di Kampol Patut Manjung. Mm-hmm. Dania, Kak Dania juga ya.
0: Inge.
2: Ada Mbak Pemili. Ada Pandai Pelas Jaya,
0: okay.
2: Ada Jok Mas juga,
0: mm-hmm.
2: Ada Nini Angkut juga, apa lagi kayak ada yang
0: belum. Emang sering banyak gitu, kalau udah on air langsung lupa.
2: banyak tuh nanya, tapi cuma di ini gak bisa ngeluar.
0: Gak apa-apa, yang diinget-inget aja dulu. Tapi yang lain tetap disapa ya,
2: ya. Banyak tuh warna, sering nyelam-nyelam. Wani tidak gini, ingat. Maaf deh ya, sebenarnya sering monitor yang nyelam-nyelam. Makasih
0: Inge, ya. Bu Ani.
2: Ya, makasih ke satunya ya.
0: Inge, sama-sama Ibu. Dadah, bye-bye. Bu Ani Kapal, minta maaf nih katanya buat semeton pro dangdut semua ya. Itu niatnya mau nyalamin semua kok. Tapi memang gitu, karena tidak menyangka akan dapat on air, jadinya agak ngeblank ya. Semangat Bu Ani, semoga selanjutnya bisa bergabung lagi ya Bu Ani ya. Jadi nanti udah siap sama ini, sama catatannya ya. Oke, dua lagu Rekedan Rai ya. Ada Jatuh Bangun dari Maggie Z dan juga RT5 RW3 dari Cici Faramida. Akan kita dendangkan ya untuk menemani sore hari ini.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Satu lagu hits dari Cici Paramida ya, RT 5 RW3. Nah, penyanyi cantik satu ini ya, ternyata Cici Paramida adalah nama panggungnya ya, Reki dan Rai, karena beliau terlahir dengan nama Hamidah Idam ya, pada 7 September 1973. Adiknya yaitu Siti KDI juga meneruskan jejak karir kakaknya nih ya, Reki dan Rai, menjadi penyanyi dan hits juga ya. Dan tentunya dengan berbagai lagu-lagu dangdut yang sudah mereka berdua ciptakan ya, mereka nyanyikan gitu ya, yang pastinya menghibur kita semua, Reki dan Rai. Reki dan Rai, masih banyak ada lagu dangdut yang siap untuk Putri putarkan sore hari ini ya. Jadi untuk Reki dan Rai yang tadi belum sempat bergabung ya, silakan untuk menyusul Bu Sinta dan juga Bu Ani yang sudah lebih dulu bergabung tadi ya. Silakan Reki dan Rai di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Iya, benar.
0: Betul ya, Nini Ita lagi ngapain ini, kok lemes suaranya?
1: Baru bangun ini,
0: Putri. Aduh, enak sekali baru dapat tidur siang ya. Gak, Putri aja gak dapat tidur siang ini.
1: Baru bangun dari nega nih.
0: Oh, enak tidur siang. Nega ngudang Niki Majaitan.
1: Sudah jam 3 dan jam 4 nih, baru bangun, gak enak rasanya.
0: Disiram air nanti ya.
1: Iya.
0: Kalau kelamaan, nggih. Nini gimana kabarnya, baik nggih?
1: Baik-baik,
0: Putri. Astungkara.
1: Saya balik, Putri, apa kabar?
0: Astungkara baik juga.
1: Ya, sehat-sehat. Mbak, ada kerjaan ada.
0: Enggak, udah kemarin kesini ya. Tiap hari kesini nanti lama-lama jadi penyiar. Ingge, Pak D. Semoga lagi monitor, nge.
1: Udah kenal ini sama Pak Dekarjo.
0: Oh gitu. Udah ini, tahu rumahnya kan deket di sini di Kenyari.
1: Rumahnya belum.
0: Oh gitu. Tapi udah pernah bertemu nggih.
1: Udah kenal sama ibunya, udah kenal.
0: Nggih, kemarin sama anaknya ke sini diantar.
1: Oh iya, itu belum tahu.
0: Nggih, Hastung kada katanya ini pas nanti ulang tahun RRI nanti ketemu lagi gitu katanya.
1: Iya, ketemu ulang tahun yang dulu-dulu lama udah ketemu tuh sama Dekarjo.
0: Oh gitu. Ya berarti yang tahun ini Astung, karena kalau ada acara datang lagi ya Nini ya, biar ketemu lagi sama
1: ya,
0: semeton yang lain ya.
1: Masih bisa, maunya kan
0: bisa, oh, pasti kan bisa. Bisa Astung Kare. Nanti kalau enggak bisa ikut jalan-jalan atau gimana ya di sini aja ya.
1: Nah, ini kalau ini seneng jalan-jalan.
0: Oh gitu ya. Nanti sama kayak Putri ya, mendandan ya.
1: Dada seneng jalan-jalan tuh.
0: Oh gitu, kok gitu?
1: Iya, maunya goyang tangannya di dayung-dayung.
0: Oh gitu, biar bebas gitu.
1: Iya.
0: Inge, Nini.
1: Apa namanya dangdutnya? Seminggu di Malaysia ya.
0: Seminggu di Malaysia.
1: Iya, kenangan seminggu di Malaysia.
0: Yes. Oh, Nini udah pernah ke Malaysia.
1: Udah.
0: Emi Ratu Tiangin sing nawanggumi Malaysia, dan Nini kalah jauh sama Nini.
1: Kuala Lumpur itu ya. Kalau ke Malaysia itu nyebrangnya ke ke Singapurnya pakai bis aja.
0: Oh, udah nyampe ya, karena perbatasan darat ya.
1: Iya seperti di Serangan tuh.
0: Oh, nge.
1: Iya, deket. Iya, salam sedikit.
0: Nge, silahkan ini.
1: Yang tadi kabar tamu Sinta ya.
0: Iya.
1: Bu Sinta, makasih kolingannya. Ada Bu Ani selalu katanya enggak ingat. Kalau sudah naik lupa. Seperti itu aja kata-katanya Bu Ani ya.
0: Mungkin Bu Ani-nya enggak buat catatan, jadi enggak bisa dibuka.
1: Iya, maaf Bu Ani, Nini enggak punya catatan, enggak bisa nulis, mana caranya bikin catatan.
0: Oh, berarti Nini ini hafalan semua ya, Nini ya?
1: Ngapa enggak bisa nulis ya?
0: Oh gitu, tapi bagus
1: ini
0: berarti.
1: Kan ada sekolah.
0: Tapi bagus ingatannya berarti.
1: Oh iya. Kalau enggak malu yang banyak itu banyak nih gak apa-apa kan teman-teman.
0: Oh gitu. Ya udah nih, jangan banyak-banyak. Nanti ya, yang lain gak bisa masuk ya, nanti.
1: Ingat-ingatan aja ya. Ingat-ingatan dari Ota aja.
0: Inge, yuk dicolek yuk
1: ya,
0: nih.
1: Ya, salam-salam nih dari barat dulu ya. Jom aku Sudani. Ada Pak Depi, ada Mbak Hindira, Bu Vera, Bu Merdekanya naik-naik.
0: Siapa lagi?
1: Di siu nih kok sih.
0: Oh, sambil ini nih.
1: Oh, tuh. Ngambil aku dagang deh.
0: Ternyata ada bisik-bisik samping.
1: Aduh, maaf-maaf lah, Kek.
0: Inge.
1: Iya, ada lagi jerumangku, Majapati, ada Nenek Dania, Mbah. Masih ini Kak Siatep, Kak Pedes, jerumangkunya mana sih? Ada lagi Kak Dania, Serang Nini, ada Bu Duko Boywo, Bu Marani Payet, ada Bu Biang Sri Sekeran, Kak Dau, ada Mahegi, ada Pak Yan Arbo, Tuk Mancing, apa kabar? Siapa Nini Bagas ikutan ini, Kek?
0: Iya, Rahajang Nini.
1: Iya, Nini, Nini Agus, Nenek Nini Agus. Ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, nih yang Kirana, nih yang Kesawan, yang cantik, nih yang Nenek tu Ade, nggak kena rajeng. Ibu Janura, makasih Bu Janura. Pak Tepir ke, Pak Tut Murdayo, Pak Depolos Jayo. Ada lagi siapa ikutan ini sih?
0: Aduh, jangan dicolek-colek dulu guys.
1: Colek jangan lagi nyolek Bapak ya.
0: Nggih, biar konsen niniknya Niki.
1: Iya, Mbak Mang Budo, apa kabar Bung Kak Tipat? Ya, selamat sore. Ada lagi Sekar Satu, Nggih Mas. Ada Kade Ani, selamat sore. Ada Leong S, ada siapa ini ikutan? Oh, Leong S ni ikutan culik, Bob ini culik ya. Ini Reskane yang dedek mama dek Raden supaya semua sehat-sehat lalu ya. Ini Santa, udah Weni, Bu Yan Lodro, Nenek Bu Yan. Ya, supaya rame ya.
0: Inge, sampun ya, Nini.
1: Ya, semua-semuanya kayak Putri.
0: Inge, Nini, terima kasih.
1: Iya, masih tuh ini sudah banyak ini ngulin mang pandunya dok nenek ya.
0: Iya, lagi sibuk beli mang pandu jadi kambing.
1: Si
0: beli mang pandu sibuk jadi kambing katanya.
1: Nah, kan itu kan kak siapa tuh kambing-kambingannya?
0: Sama Pak Yan Arbo jadi kambing-kambingan katanya. Yeah, jadi nggak bisa bergabung.
1: Saya dengar sakit ini Pak Man Pandunya, supaya sehat ya.
0: Ya, stongkara.
1: Iya, itu nini. Aja kayak Putri.
0: Terima kasih Nini.
1: Masih Nini ada ingat-ingatannya, tapi bungkus ya dicatikan ya.
0: Bungkus aja dulu nge, biar dapat yang lain naik nge.
1: Semua sehat-sehat lalu.
0: Stongkara.
1: Ya, pengendar perempat semua kena-kena ya.
0: Inge.
1: Semua atas waktunya. Dadah bye-bye
0: Nini Ita di Pejaten. Satu penelpon lagi Raki dan Rai sebelum kita tutup sesi pertamanya Niki ya. Silahkan langsung di 0361 223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kak Mangku. Kak Mangku Sudani.
3: Halo, unyumunin Kak Singgang-Singgang.
0: Sudah tidak tertipu lagi Putri Niki ya, sudah hafal.
3: Ya Putri.
0: Yang.
3: Kabarnya?
0: Kabarnya saya luar biasa, sehat. Luar biasa baik, sehat. Kak Mangku pun api.
3: Masih di studio.
0: Ya.
3: Gongga Cynthia
0: masih Oten, sampun balik nih ke.
3: Aduh, baru kon salam.
0: Tapi Astung kada monitor di rumah ya.
3: Pasti monitor adiknya.
0: Inge.
3: Ada belumnya jatuh lagu dulu.
0: Inge, lagu napi kak?
3: Lagunya Ida Laila bersama Mus Mulyadi. Setelah jumpa pertama. Setelah jumpa pertama dengan Gia Putri.
0: Ada
3: Gari, Gongga Cynthia. Gongga Krishna sama Deduta. Bisalah on air ke udara.
0: Oh gitu, Astung Karang ye.
3: Jangan disangka cinta nun ada pada cinta ada pertama tu jangan dipandang yang yang lain-lainnya.
0: Oh gitu ya, baru mau mempertanyakan kok sama Dedy Duta cinta pertama? Yang lain kan cewek-cewek semua.
3: Cinta pertama.
0: Mm-hmm. Cinta nah, seorang ayah berarti
3: setelah,
0: ya.
3: Setelah jumpa pertama kan kita lagi
0: nak akhirnya.
3: Iya, kalau tidak sudah jumpa pertama kan kita bisa on air.
0: Iya dong.
3: Siapa yang diajak on air kan dia ada punya.
0: Inge. Mau salam-salam ya. Nih Kak Mangku.
3: Salam-salam, Bu Cinta lah. Terima kasih. Kalau makan di kapal memang begitu. Saya tahu tuh, sampai sedikit habis pulsa.
0: Nggih, tapi menarik. Kan yang lain dapat jadinya naik.
3: Ya, yang lain dapat cepat naik. Ya, gue biang yoga, gue biang seri. Keseran, Mak Egy, Bukutu Kebayiwo, Bukutu Kebayiwo, Bukutu Kepidi, BKBB. Ini Dante Jerman, ini tuh adik. Baik sama mama kita apa dan lagu wayang Suwardani. Wayang Suwardani.
0: Siapa namanya wayang Suwardani?
3: Bu
0: Wayang Suwartini.
3: Sudah?
0: Bu Wayang Suwartini.
3: Si Bang tuh. Ya, Bu Wayang Lodro.
0: Oh, Bu Lodro, astaga.
3: Nah, lagi Suwardani gitu. Tak lupa saya tuh.
0: Oh, iya, Bu Suwartini kayaknya. Bu Yan Suwartini.
3: Ibu Nina Kum, aku Majapati. Ini orangnya ribut, mana bikin pecah kelamin.
0: Oh, iya.
3: Siapa itu? Peka Arwin dan Nenra ikutan.
0: Iya, Rahajeng.
3: Nenita sudah mahangi kata Ciatop, Kapeda, Sematu Nindi, Nini Ayuna, Bopera. Ya bungkus jadi satu yang belum. Iya. Fotokopian yang lain-lain itu difotokopi. Ini lagi satu yang belum.
0: Siapa?
3: Bu Mai Payet penate juga sama Ayu Mara. Ya bungkus jadi satu, guys.
0: Nggih, Kak Mangku.
3: Nanti malam ini siapa tugas?
0: Nanti malam Dedy Duta yang tugas.
3: Kalau bisa naik nanti dia diberi anu tuh.
0: Nggih, rebutan jadi kambing nggih nanti malam nggih. Nggih, Kak Mangku.
3: Terima kasih. Selamat tugas. Om Santi,
0: Om. Santi, Om. Dadah, bye-bye, Kak Mangku. Kak Mangku sama Nini Ita tadi sudah bergabung ya, tapi waktunya sudah mepet, jadi sepertinya mohon izin Kak Mangku nggih diputarkan untuk lagunya Kak Mangku di sesi kedua nanti nggih setelah pergantian sesi gitu ya. Untuk lagunya Nini Ita, Seminggu di Malaysia, kita dendangkan.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Rekanan raih kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah rencana integrasi standar kode QR nasional Indonesia, QRIS Cross Border, dengan sistem pembayaran digital India. Melalui integrasi tersebut, QRIS akan terhubung dengan standar QR India sehingga masyarakat dari kedua negara dapat bertransaksi langsung menggunakan aplikasi pembayaran masing-masing tanpa perlu menukarkan mata uang. Apabila kerjasama ini terrealisasi, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke India dapat langsung bertransaksi menggunakan QRIS. Sebaliknya, wisatawan asal India yang datang ke Indonesia, khususnya Bali, juga akan lebih mudah melakukan pembayaran secara digital. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai masuk di jam 4 sore ya. Kita sudah masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut dan pastinya akan menemani Rakyat dan Rai sampai nanti usai di jam 5 sore. Nah, setelah itu Rakyat dan Rai, Putri masih akan bersama Rakyat dan Rai tentunya menemani ya di jam 5 sampai jam 6. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Lingsir Sanja. Begitu pula dengan jam 6 sampai jam 7 nanti akan ada Lingsir Sanja ya dengan topik yang berbeda tentunya ya. Nah, Rakyat dan Rai, untuk saat ini ya Putri akan izin mendendangkan satu lagu yang tadi masih berhutang gitu ya sama Kak Mangku Sidani. Ada Ida Laila featuring Mus Mulyadi Setelah Jumpa Pertama, dan selepas ini Putri akan kembali untuk menemani ruang dengan Rakyat dan Rai.

0: Oke, setelah gue requestannya dari Kak Mangkusudani ya, sudah tadi mengudara ya. Ada setelah jumpa pertama dari Mus Pulyadi dan Ida Laila ya, dua tokoh dangdut besar di Indonesia ya. Memang lagunya gak pernah gagal tentunya ya. Nah, Rekedan Rai, masih banyak lagu dangdut yang siap menanti untuk di request Rekedan Rai. Jadi Rekedan Rai, silahkan untuk menghubungi 0361-223361 untuk bergabung bersama Putri sore hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Maylin.
1: Selamat sore Mbak Putri.
0: Iya, gimana
1: sudah
0: kabarnya?
1: Apa, Mbak Putri.
0: Iya,
1: ya?
0: Sudah mulai ini ingat sama modulasinya. Gimana kabarnya Maylin?
1: Oh, kabar baik.
0: Astengkara.
1: Mbak Putri gimana?
0: Astengkara baik juga.
1: Ya, cuaca di sini cepar membahana.
0: Wah, sama. Ini sampai silau nih di studio nih saking panasnya.
1: Ya, benar loh, sampai masuk rumah.
0: Iya kan ya. Nanti kita menciut kalau kita diam di luar ya, Maylin ya. Lebih baik kita bersembunyi di dalam rumah ya. Yang penting
1: di dalam rumah aja masih panas.
0: Iya benar. Makanya ikutan Pro Dangdut sekarang biar seru ya, meskipun panas-panasan tapi tetap bisa berdendang bergoyang ya.
1: Ya. Lagunya
0: Mau apa?
1: Kamu ya.
0: Oh, cuma kamu.
1: Ya, dari Bang Haji sama Bunda Rita.
0: Oke, siap.
1: Yang duet.
0: Nggih. Oke, sudah siap lagunya.
1: Sudah. Oke deh, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan Maylin.
1: Ada Bu Pera yang selalu merdeka. Ayo Bu Pera naik, Bu Pera. Ah, kalah dia Bu Pera.
0: Wah, dapat ngewale hari ini ya. Nggih.
1: Ya, orang dia kan sering gitu. Ayolin, ayolin.
0: Hari ini pulsanya Bu Vera habis.
1: Ya, orang masih banyak kok.
0: Oh gitu, stoknya banyak ya.
1: Ya, stoknya banyak ya. Gak bakalan habis. Orang di depannya kan ada dagang pulsa.
0: Oh gitu. Astengkara ya.
1: Terus ada Mbak Ani di kapal. Ada Mbak Indira, ada Mbak Suni juga. Bu Putu Kebayuwa. Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Ada Bu Simpa. Terus ada Bu Lodra, naik Bu Lodra.
0: Ayo.
1: Terus ada Nita juga ya. Walaupun tadi gak ngulih gak apa-apa nih. Senang aja nih.
0: Iya, karena tadi ini terlalu banyak katanya kalau disampaikan semua.
1: Terus ada Pak Eka Plaga, Pak Eka Mamal juga. Terus ada Bulu Sekar Katung. Ada Nini Agus. Ada siapa lagi ya?
0: Ayo, siapa lagi?
1: Ya, orang Maylin kan ingat-ingat aja. Okay. Orang jarang juga ikutan. Kan baru-baru ikutan.
0: Gak apa-apa.
1: Terus ada yang narok juga ya. Ayo, Rok, naik, Rok. Ya, pokoknya buat semuanya aja deh, Mbak Putri.
0: Inge, Maylin.
1: Ini ada pantun, Mbak Putri.
0: Ayo, boleh. Saya cakepnya.
1: Ya, bentar, Mbak Putri bilang cakep ya.
0: Oke.
1: Okay. Anak desa. Mau nanam padi.
0: Cakep.
1: Sawah hijau luas membentang.
0: Cakep.
1: Kalau kita rendah hati.
0: Iya.
1: Banyak teman yang menyayang.
0: Astengkara, luar biasa. Itu pantunnya buatnya berapa lama itu? Emang baru?
1: Ya, baru bikin.
0: Waduh, luar biasa ya. On the spot langsung ya.
1: Iya. Oke deh, lagi satu deh buat Mbak Putri.
0: Oh, ada lagi, ampun dikasih bonus. Apa itu
1: bunga
0: apa?
1: Bunga melati, bunga mawar, tumbuh di depan rumah.
0: Cakep.
1: Ubur-ubur di atas raket.
0: Cakep.
1: Kalau Mbak Putri orangnya cantik, penyiar idola yang sopan dan ramah.
0: Aduh, astengkara, Maylin yang lebih cantik.
1: Bisa menghibur orang-orang yang lagi sakit.
0: Aduh, semoga yang sakit cepat sembuh ya, dengerin kita ya Maylin ya. Inge.
1: Oke deh buat Mbak Putri, selamat bertugas sampai tuntas. Ntar menghati-hati, jaga kesehatan.
0: Inge, terima kasih.
1: Mudah-mudahan selalu rezekinya lancar. Terima kasih, yuk, bye.
0: Iya, dadah, bye-bye. Terima kasih ya, Maylin. Setelah dicolek-colek sama beberapa semeton tadi, akhirnya naik juga. Oke, satu penelpon lagi. Siapakah? Apakah Bu Vera mau balas dendam? Waduh, waduh, waduh. Siapa nih yang akan naik? Oke, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge, Tiang.
2: Ini udah Desya nih Kak Rangga.
0: Oh, udah Desya. Pisage ternyata nge.
2: Iya, Pisage.
0: Iya, gimana kabarnya udah?
2: Baik, baik. Putri Astengkara. Bagaimana?
0: Astengkara baik juga udah.
2: Ya, baik. Selanjutnya ya.
0: Nge, Astengkara.
2: Ya. Cicitnya mana-mana ini?
0: Oh, lagi di rumah.
2: Gak ikut.
0: Enggak, hari ini sudah ada yang menjaga.
2: Iya.
0: Dititip-titip dulu.
2: Entah lagu satu ya.
0: Iya, dah. Mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya Omay Rama.
0: Mm-mm, yang mana?
2: Rupiah aja.
0: Rupiah.
2: Iya.
0: Tapi ini Roma Iramanya udah nyanyi nih, udah mau udah dari yang
2: nyanyi.
0: Lain. Mau ada yang lain enggak? Biar enggak Roma
2: boleh
0: Iramanya
2: yang
0: konser.
2: Lain.
0: Yang mana?
2: Ya boleh yang lain ya.
0: Bebas.
2: Ya bebas.
0: Oke, okay, terima kasih ada.
2: Bisa milih lagu ini, Mak. Lagu apa?
0: Oh gitu, iya. Udah keduluan sama Maylin tadi Roma Iramanya.
2: Ya, tadi Maylin tuh.
0: Iya, Maylinnya baru habis
2: ya, gini dulu, istirahat dulu. Bagus-bagus itunya. Apanya tadi itu dia bilang tuh.
0: Oh, pantunnya nge.
2: Pantunnya. Ntar ya bikin pantun
0: iya,
2: itu.
0: Iya benar, udah langsung on the spot.
2: Ya, salam kenal Maylin. Ini maka nyapa dikit ya.
0: Inge silahkan Oda.
2: Ini Bu Cynthia udah ya.
0: Sudah naik.
2: Ya istirahat dulu Bu Cynthia.
0: Bu Sinta.
2: Bu Sinta di Penate, iya. sarang udah kadek di sana.
0: Iya.
2: Ini naik ke Sanur dulu ya.
0: Iya.
2: Ini Dania sarang Pekak, Pak Man Pandu, ibu Yunita nih, Pak Desmarjo, Dadang Saur. Ini Ibu Lodro ini yang cantik tuh.
0: Iya.
2: Iya, Nini Bagas sama Nini Ita ya.
0: Iya.
2: Ini Pak Ian Arbo, Patut Mancung, Haji Tatag nih, Bu Pera, Mbah Andira, ini Ibu EKBB. Ibu Janura ini, siapa tu lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bu, yang di sedang tu siapa tu?
0: Yang di sedang ya, Bu Suartini.
2: Ya, Bu Suartini lama tak naik dia.
0: Inge.
2: Ya, tu biang yoga, biang mesin ini. Bu Nini tu ini.
0: Oh iya, Mbah Tu Nini.
2: Mbah Tu Nini di Tanah Lot, sarang Pak Cartop.
0: Kak Ciatop.
2: Kak Ciatop di
0: Tanah Lot juga.
2: Tanah Lot juga ya.
0: Nggih.
2: Mangkusudani.
0: Nggih, sudah naik tadi.
2: Sudah naik ya.
0: Sudah dapat Kak Mangkunya.
2: Ya, semua aja ge Putri.
0: Iya, udah.
2: Yang sebelum di calling itu besok-besok kalau dapat naik lagi ya.
0: Nggih.
2: Suksemo ini gininya. Selamat bertugas nih Gak Putri.
0: Iya, dah, terima kasih.
2: Supaya sehat selalu sama keluarga.
0: Iya, Astengkara.
2: Udah pamit. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Udah Desya, tetangga di Jalan Katrangan ini ya, dekat sekali dengan studio. Lagunya ada dua ya, ada Cuma Kamu dari Roma Irama dan nanti satu lagu bonus lagi karena tadi udah Desya minta lagu bebas yang penting dangdutan ya udah ya. Ya kita dendangkan rekening Rai, selepas ini Putri kembali lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
4: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
3: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
4: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
3: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
4: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
3: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
4: Oh, jadi gitu ya, Bu.
5: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Duh, lagu Raka dan Rai sudah didendangkan ya di sore hari ini menemani Raka dan Rai pastinya. Tadi yang pertama ada Cuma Kamu dari Roma Irama, dan satu lagu tadi ya karena udah disyanyi minta bebas, ada Happy Asmara yang nyanyi dengan Hal Hebat. Nah, Putri akan membuka kembali Raka dan Rai untuk kesempatannya bergabung bersama Putri ya di line telepon. Tapi sebelum itu, karena sudah ramai di WhatsApp ya, jadi mau Putri sapa-sapa dulu sematan yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Nini Santa di seputaran Sanur, terima kasih Nini sudah monitor. Mbok Lo Sekar Payangan juga ikutan hadir, tapi kayaknya Mbok Lo Sekarnya ini salah sangka ini ya, kayak Sintianya sudah pulang Mbok Lo ya. Yang hari ini tugas itu Putri kebetulan, salam kenal ya Mbok Lo Sekarnya. Kemudian ada Kak Cia Top juga di seputaran Tanah Lo, terima kasih sudah bergabung Kak. Ada siapa ini ya yang ikutan bergabung juga? Ada Nini Hayuna. Nini Hayuna ikut bergabung, terima kasih. Bu Tukebo Iwa yang selalu setia bergabung, minta ditarik-tarik katanya yang kenceng biar cepetan naik ya, setungkara bisa naik Bu Tu. Ada Bu Wayan Suartini juga yang dari tadi sudah dicolek-colek sama semeton. Lanjut lagi, ini ada Jeruk Kukuh di seputaran Tabanan. Ya, belum bisa masuk katanya ya, nanti dicoba-coba lagi nggih Jeruk Kukuh nggih. Terus ada juga yang miss call dari tadi, ada Mbah Egi, ada Mbah Mangku Prajapati pemenang juga ya. Sekarang Putri akan buka kembali line teleponnya yang tadi sudah bergabung lewat WA, mungkin mau bergabung kembali ya, silakan dicoba, siapa tahu bisa naik di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapa Mbok Jinarnya?
0: Oh ini Mbok Jinar, salam kenal, ini Putri.
1: Sulit aja masuk request lagu dulu ya.
0: Oh nge,
1: biar gak menglebong Mbok Jinar ya. Salam kenal dulu.
0: Ini salam kenal.
1: Grogi Mbok Jinar ya. Tumben.
0: Nge, bisa naik ya. Lagu apa? Mau
1: request apa? Lagu dulu ya.
0: Lagu apa Mbok Jinar?
1: Lagunya gini, tadi udah ingat, sekarang lupa lagi.
0: Lagunya gimana mungkin?
1: Di dunia.
0: Oh, termiskin itu? Di dunia, nggih.
1: Iya, iya, iya. Okay. Salamnya buat teman-teman di perempat semuanya. Semuanya ya, salamnya salam Rahayu.
0: Iya,
1: Mbak Putri niki.
0: Nggih.
1: Nggih. Mbak Putri selamat tugas. Mbak Jinarnya tak bisa bahasa. Mbak Putri ampura ya.
0: Iya, enggak apa-apa, sama-sama belajar nggih.
1: Ya. Mbak Jinarnya tetap monitor tapi tidak bisa masuk gitu. Okay, tetap betul. Monitor kemarin iya. Pak Dekarjo di studio
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Putri cantik. Terima kasih. Bye-bye.
0: Nggih, dadah bye-bye. Mbok Jinar. Nggih, tumben iki dapat bertemu sama Putri di udara ya. Astengkara nanti selanjutnya bisa lebih sering lagi bergabung ya, biar makin kenal nih Putri sama Mbok Jinar. Lagu termiskin di dunia sudah siap, tapi sebelum Putri dendangkan satu lagu lagi, silakan Raka dan Rai yang mau bergabung sudah dibuka kembali line teleponnya. 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut. Aduh, sayang sekali terjatuh. Mungkin dicoba lagi atau yang lain mau bergabung silahkan dibuka kembali. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Asik.
0: Asik-asik jos. Apakah ini yang menggelebok tadi atau yang ngambil gelebogan ini?
2: Kak Ekap ya, Kak Ekap Lage.
0: Kak Ekap Lage, selamat sore.
2: Selamat sore juga, selamat sore juga kembali jadi Putri.
0: Iya.
2: Bagaimana kabarnya jadi Putri?
0: Astengkara baik Kak Eka. Kak Eka gimana kabarnya?
2: Ya, astengkara sehat juga.
0: Astengkara.
2: Tadi siapa itu tumben saya dengar itu Mbok Jinar?
0: Iya, Mbok Jinar katanya tumben bisa bergabung.
2: Mbok Jinar, sama dengan Bu Vera, Vera ya.
0: Sama-sama ini ya, logam mulia ya.
2: Salam kenal, Bu Gina. Dari mana itu dia, Putri?
0: Tadi lupa nanya deh, dari mana? Soalnya deg-degan, Mbak Jinarnya.
2: Salam kenal sama Kak Eka dari Plado ini. Minta lagunya.
0: Lagu apa, Kak Eka?
2: Lenggang Kangkung aja ya, biar cepat mencarinya.
0: Oke, siap.
2: Lenggang Kangkung. Salam-salam dikit ini.
0: Inge, silahkan.
2: Jerman Sukudani, ini Agus. Mati Mindi, Bu Marinira, Nini Ita, Bu Dupera, siapa lagi ini? Bu Putu Kebewo, Kak Jato, Mang Pandu, Mang Pandu, Bu EKBB, Nini Mika, saya Narbo, jadi orang itu sudah ini sudah. Siapa lagi Pandepi, Mahani, Bu EKBB, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Wilko, Pak Ketut Murdayo, Gusti Biang Murni, Bu Biang Kirana, Bu Ayam Suartini, Bu Cinta, Niangkat Sawa, Ini tuh Ade, Jema, Bu Lusuka, siapa ini belum digot bawo.
0: Oke.
2: Ya salam kompa aja, Jad Putri.
0: Inge, dibungkus semua.
2: Cuma itu ya baru kaya-kainya.
0: Inge.
2: Yang belum di calling ini, minta maaf, tidak dapat ketemu lagi di sana tuh, Kak Kolong lagi.
0: Astungkara.
2: Ya, Kak Jafitri. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Inge.
2: Semoga sehat semua bersama keluarga.
0: Astungkara.
2: Bersama si kecil supaya cepat besar.
0: Inge, astungkara. Astungkara.
2: Ya, itu aja dulu, Jafitri, Kak. Anundur diri. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Kak Eka. Terima kasih ya sudah bergabung dari Seputaran Plage ya. Dua lagu Termiskin di Dunia dan juga Lenggang Kangkung kita dendangkan ya, Reki dan Rai.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Lenggang Kangkung, Rakyat dan Rai, tadi diputarkan itu versinya Itje Trisnawati ya, yang mana lagu ini selain terkenal karena dibawakan oleh diva dangdut Itje Trisnawati tersebut gitu ya, tapi juga sangat unik karena lagu ini itu diracik ulang dari lagu rakyat tradisional Jakarta ya, yang dirubah menjadi tembang dangdut modern. Nah, lagu ini diciptakan oleh Mukhtar B dengan aransemen yang mengekspresikan totalitas dan kegilaan seseorang yang sedang dimabuk cinta. Dan Raki dan Rai, waktunya sudah mepet di jam 5 sore. Sebelum Putri akhiri Pro Dangdut di sore hari ini, mau kembali membuka WhatsApp ya, karena sudah ada yang mencolek tadi, masih tertinggal ada pesan yang mau dikirimkan ya. Selamat sore untuk Ya Putri, Iketut Pondok di Sidem Bunut Bangli ikutan hadir buat Ya Putri. Terima kasih. Terima kasih kembali juga ya untuk Pak Tut Pondok yang sudah bergabung ya. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk semua semeton yang selalu monitor ya. Kalau kemarin sore itu Putri teman sama Pak Dekarjo juga ya, mungkin sekarang Pak Dekarjonya lagi monitor dari rumah. Dan terima kasih juga sudah selalu setia ya, itu pendengar dari lama sekali ya, sudah sering ke RRI. Dan semeton yang lain juga ya, kalau memang berkesempatan mau datang ke RRI ikut bertemu boleh banget ya. Atau nanti ada kesempatan, ada kegiatan yang bisa kita ikuti bersama, nah nanti kita kumpul-kumpul lagi ya. Semoga tentunya meskipun setiap sore ini harus bertempur ya, saling rebut-rebutan gitu untuk nelpon, semoga tetap semuanya happy dan selalu monitor ya, sehat selalu, bahagia selalu, dan pastinya ditemani Pro Dangdut jadi makin asik sore harinya ya. Terakhir dan terakhir, satu lagu penutup, nanti Putri akan dendangkan lagu dari Nela Karisma, judulnya Cie Cie ya untuk sore hari ini. Dan selepas itu Putri akan kembali untuk menemani Rakyat dan Rai pastinya sampai usai nanti kebersamaan kita di jam 7 malam ya. Rakyat dan Rai, untuk nanti juga masih ada siaran langsung ya, live dari panggung terbuka. Nanti di tanggal 9 Juli ini akan ada Gong Kebiar Dewasa ya. Jadi nanti Rakyat dan Rai yang belum sempat datang ke Pesta Kesenian Bali, nah sore malam hari nanti gitu ya, di jam 7:30 malam, nah itu kita akan siaran langsung lagi, jadi bisa monitor dari rumah ya Rakyat dan Rai. Tetap jangan kemana-mana, tetap setia di sini di Pro 4 RRI Denpasar.

Rakyat dan rayi, pemerintah Provinsi Bali sudah waktunya memiliki skema untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni. Khusus Bali, diperlakukan rancangan khusus agar kebutuhan rumah linier dengan ketersediaan lahan. Gubernur Bali Wayan Koster mengakui pulau

terkait pengaturan kawasan perumahan. Ditanya opsi pembangunan rumah susun di Bali, mantan anggota DPR RI itu tidak menampik adanya pilihan itu. Sementara itu, Rakyat dan Rai, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, DPP RI, Joko Suranto menyampaikan pembangunan rumah susun adalah opsi yang paling rasional, namun RI mengakui akan tetap menunggu keputusan pemerintah dan selalu untuk seluruh pihak terkait. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Sampun Niki Raga Sarang Sami, Metemu Ringgalah Jam 5, Kentan Ye. Sane Mangki Rekelan Rai, Pacang Iring Titiang, Jagi Nyarengin Titiang, Ring Program Lingsir Sanja. Sane Pacang Mangsa Ngeneni Indik Destinasi Wisata Lokal. Mulai jubos Rekelan Rai, Pacang Kewentenan Niki Informasi Ngenenen Indik Genah-genah Melancaran Utawi Melali, Kentan Ye. Sane Niki Dados Kebausang Ramah kenten nggih antuk para kramo sane difabel niki nggih. Niki pasti kegenahnya nih ring wewidangan Bali kenten nggih. Minap niki wenten rekelan rai sane perlu kenten informasi pun niki nggih. Minap wenten akses khusus niki antuk para difabel kenten ring genah-genah pun niki. Nah malih jubos sarangin putri kenten nggih. Pacang ngewacen ngeneni informasi punika. Putri ingatkan rekelan rai senampuran niki nggih ring program Lingsir Sanja durung kedadosen antuk request tembang lan durung kedadosen antuk megatreng nggih. Nanging sampunan khawatir santukan wenten akeh niki nggih sampun kesiagaan kenten nggih niki makudang-kudang tembang Bali sane pasti kepacang nyaringin rekelan rai ring sore hari puniki.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
4: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

Rekel lan Rai, pastikan iki sami sampun nenten asing kan nggih, anto istilah difabel kan nggih. Difabel puniki pastika merujuk kan nggih majang rek individu sane kemampuan lan cara beraktivitasnya ini sedikit berbeda kan nggih. Istilah puniki kan nggih lebih positif lan memberdayakan santukan iki menekankan pada potensi seseorang nenten jawantah ngemausang indek keterbatasannya nih kenten ye ngemausang indek punika rekelan rai ring sekitar kita nge utawi minap niki wenta rekelan rai sane termasuk niki semeton di fabel kenten ye pastikan niki ngererah genah-genah pariwisata sane ramah di fabel kenten ye mangda presiden niki tetap menikmati suasana berwisata kenten ye tapi tetap terfasilitasi kenten ye minap enten telur niki rekelan rai sane madue semeton kenten ye keluarga utawi teman kenten ye semeton sawitra kenten ye sane di fabel lan ingin niki arse kenten jalan-jalan bersama kenten ye berwisata sareng-sareng niki. Nah niki wenten makudang-kudang genah niki ring Bali pastikan ye sekali kewentenan mall ran tempat wisata kenten ye sane ramah di fabel ring wabidangan Bali. Rekelan rai ring Bali pusat perbelanjaan utawi mall kenten ye lan tempat wisata kenten sampun dilengkapi antuk fasilitas aksesabilitas sane becik kenten ye antuk niki penyandang difabel. Fasilitas punika sekadi kewentenan ram, lip ramah kursi roda, toilet khusus, nyantos niki kewentenan penyediaan kursi roda gratis nge. Pusat perbelanjaan utawi mall inklusif sane rekomendasi yang ramah difabel niki nge ring sekitar Bali. Nika wentan ring Living World dan Pasar, Icon Bali Mall, Trans Studio Mall Bali, lan Mall Bali Galeria. Nge. Living World dan Pasar, nika ramah difabel, santukan mall puniki menyediakan peminjaman kursi roda gratis ring bagian informasi. Nge. Selianan punika rekelan rai, mall puniki taler, niki medue lift sane, eskalatornya ne, nika lift lan eskalatornya ne, nika aman, gitu nge. Lan toilet difabel. Sarang niki wenton area koridor sani sangat luas selan rata sehingga niki memudahkan pergerakan kursi roda. Ye. Niki ring ngawawidangan sanur kenten ye wenton Icon Bali Mall sane taler sampun disebut ramah difabel rekelan rai. Santukan mall modern puniki ngeten menyediakan akses pintu masuk sane landai. Ye, toilet khusus penyandang disabilitas sarang niki wenton lift accessible sane menghubungkan area belanja niki nyanto sering area arah pantai nge. Kemudian niki rekelan rai wenten taler mall-mall sanelianan mulai jebas wacan titi yang male pastikan niki sampun menyediakan nge niki fasilitas-fasilitas sani mendukung semeton difabel kenten nge.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berikam Berikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan Indik Pertandingan, Skor Utawi Sira Sane Ngogolin Gemanten, Raklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, Utawi Sane Siosan, Ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabran Rahina. Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

Rekelan Rai masa ngenenin inde mall kenten nggih utawi pusat perbelanjaan sane ramah difabel niki nggih. Ring Trans Studio Mall Bali nika taler mall sane ramah difabel nggih. Mall puniki menyediakan layanan kursi roda gratis sane dados niki dipinjam kenten nggih melalui meja customer service-nya nggih. Mall puniki taler Rekelan Rai dilengkapi jalur landai lan lift sane memadai nggih. Terakhir niki wonten taler mall sane ramah difabel di Karing Bali wantah je mall Bali Galeria nggih. Mall puniki memiliki komitmen aksesibilitas sane becik niki dengan menyediakan koridor sane rata, lift khusus taler niki wonten jalur landai sane aman untuk pengguna kursi roda ring areanya nggih. Rekelan Rai nika kewentenan mall atau pusat perbelanjaan ye wenten mah gudang-gudang wau nika sampun bawasan titiang. Nah salianan pun nika wenten taler genah sane ramah difabel ring Bali nika tempat wisata nge. Tempat wisata pun nika wantah je Taman Budaya Provinsi Bali utawi Art Center nge. Tapi malih mangke nika wenten Pesta Kesenian Bali. Nah nika dada pilihan nge tempat berwisata niki. Wenten taler Trans Studio Theme Park Bali lan niki Taman Kota Sewaka Dharma nggih. Ring Taman Budaya Provinsi Bali utawi Art Center kenten nggih niki pinake pusat kebudayaan ring Denpasar. Genah puniki kebawasan ramah difabel santukan niki maduwe area terbuka sane luas. Niki kesarengin antuk pintu masuk lan jalur beton sane landai lan aksesibel antuk kursi roda nggih. Yeni niki mau sang nenen genah selanturnya nih nika kawentenan Trans Studio Theme Park Bali nika genah sana disebut ramah difabel santukan niki genahnya nih ring dalam ruangan utawi indoor lan niki berasing ya dadosnya nih aman kenten untuk suhu di dalam ruangannya nih. Taman hiburan puniki Rekelan Rai sepenuhnya dirancang ramah kursi roda mulai dari akses masuk, toilet khusus, ngelantur niki ring area menonton pertunjukan sane inklusif.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Kader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Rekelan Rai Ring Taman Kota Sewa Kedarma Peniki Taman Sane Kebau Sang Ramah Difabel Nge Santukan Niki Taman Publik Ring Denpasar Utara Sane memiliki jalur desetrian utawi jogging track Sane rata kentan nge lan luas Niki kesarangan untuk jalur sekalipun Niki kentan nge memudahkan mobilitas kursi roda untuk menikmati suasana terbuka. Rekelan Rai informasi puniki titik yang leres saking rri.co.id nggih sane arsa niki ngewacen male dados niki leres ring rri.co.id. Rekelan Rai informasi sekali puniki kenten nggih niki membuat titik yang pribadi niki sangat bangga dan senang nggih. Santokan niki menunjukkan ring Bali niki sampun wenten niki kesamaan kenten nggih nenten cuma beda-bedakan semeton sane difabel kenten nggih. Santukan iki sampun akeh wonten genah-genah kadi wau pusat perbelanjaan utawi mall kenten nggih lan genah pariwisata, genah berwisata kenten sane sampun memikirkan iki akses untuk teman-teman difabel kenten nggih. Untuk menika rekelan Rai minawa wonten iki maduwe semeton keluarga nggih utawi rekelan Rai iki memang termasuk semeton sane difabel astengkara mungkin sampun lebih mudah kenten nggih yani arsen niki melalui melancaran sareng semeton sane lianan kenten nggih astengkara niki pindah ke contoh talan nggih makudang-kudang genah iwawu niki majeng ring genah sane lianan mangda setata niki memikirkan taler semeton-semeton sane niki termasuk difabel.

Rekalan Rai Dinten Kerasa Niki sampun nampak ringgalah jam 5:55. Untuk penikah Rekalan Rai sampun wasan Niki galah titiang untuk mausang ngenenin indik destinasi wisata wawungge. Ring rahinane mangke Niki sampun bawasan titiang ngenenin indik destinasi wisata sane ramah semeton di Fabel Niki nge. Bagi-bagi Niki informasinya ne bermanfaat ngenten nge majang ring Rekalan Rai sinareng sami. Lan pastikan Niki dadok serah informasinya ne malih Niki ring rri.co.id. Rekalan Rai sekali biasa Niki ringgalah jam 5:55. Pacang ireng titiang Niki jagi nyaga yang mapuja Trisandia. Santekan sedurung mapuja Trisandia Rekalan Rai malah jebos Niki pacang piar sayang sarang-sarang kawentenan bisa melontar batur kelawasan telar kawentenan renungan sedurung puja Trisandia. Tidak ingatkan talar malih Rekalan Rai malih jebos ring rahina wengi ngenten nge ring galah jam 12:30 Nika pacang kewentenan malih siaran langsung ngenten nge saking pesta kesenian Bali Nika malih jebos pacang kewentenan utsawa utawi parada gong kebiar dewasa saking duta Kabupaten Karangasem lan duta Kabupaten Tabanan nge ring sekitaran jalan Hayam Wuruk puniki nge nampak ring pesta kesenian Bali Nika talar sampun ramai ngenten para penonton Nika sana siap jagi mececinga ngeten nggih ring pesta kesenian Bali. Rekalan Rai minak wenten sane arsa malah jumpa mececinga secara langsung dados sewusan Nika mapuja Trisandia nggih sareng nggih putri niki ring galah jam 5:55 ngiring langsung berangkat ngeten nggih mang dan enten kehabisan tempat duduk nanging yang durung presiden rawhe nata enten kenapi santukan malah jumpa wenten siaran langsung saking perempat RRI Denpasar. Hingga santukan sampun galah Rekalan Rai ngiring Niki nyaga yang pacang mapuja Trisandia.

Memang tegite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tegite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam manggu perahayu doh pangan minum candak tuh kegeringan lan mas.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Rakalan rahi punika wawu sampun cenderang sami raga nguncarang puja trisandia dimogi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kelahajangan. Ngelantar yang program lingsir sanjar kelan rai ringgalah jam 6 puniki yang tas puput mulai jebos ringgalah jam 7 ngiring niki sarangin titiang mausa ngenenin indi adat istiadat lokal Bali nge mulai jebos pastika titiang pacang wacan informasi ngantan nge ngenenin indi adat istiadat budaya lan tradisi lokal Bali. Telah rekalan rai titiang informasikan ringgalah jam 6 kaliwat pitulas mulai jebos nge nika pacang kawentanan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nge. Sedurung punika rekalan rai ngiring niki piarsa yang demen tembang sane pacang munggah.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Emang apa? Saya permisi.

0: penerapan korupsi di kehidupan kita.
1: Kantun kesarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Rekan-rekan lain, demikianlah tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dan Rai, selepas ini saya akan kembali mengajak Rekan dan Rai bergabung ke dalam program Lingsir Sanja yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Tapi sebelum itu Rekan dan Rai, mari kita dengarkan lagu-lagu Bali yang siap menemani istirahat Anda di petang hari ini.

0: kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Kalian Rai, tapi kayak yang tadi kena kalian Rai, sani sampun pernah kita nggih miar seyang niki tradisi maburu. Sani wenta niki ring wawidangan desa adat Panjar Denpasar. Dan kalian Rai tradisi pun niki kelaksana yang nyabran warsa kita nggih niki bertepatan antuk Tawur Agung Kesange utawi sehari sedurung rahina nyepi atau bertepatan niki sarang rahina pengerupukan nggih. Tradisi puniki rekalan rai tujuannya anggen nyomye nge, sifat triguna utawi sifat dasar manusia nge, sane atau tujuannya niki mangde alam kembali seimbang lan terhindar dari mara bahaya. Ritual puniki rekalan rai utawi tradisi puniki kantan nge kelaksana yang niki diawali oleh ide batara sane berstana ring Panjar niki wenten Paruman kata nih ring Bali Agung. Nah wesan punika prosesi tawur warga setempat niki mengarak sarana upakara antuk suasana sane magis diiringi tabuh gamelan bleganjur mengelilingi wilayah desa niki nggih. Secara histori niki rekalan rai tradisi puniki erat kaitannya niki sarang asal usul wilayah Panjar yakni mitologi kerajaan Tohjaya dan tokoh Luh Semi nggih. Karena nilai kulturnya yang tinggi kentara kelan rainge ritual puniki bahkan telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional niki luar biasa sekali rekalan rainge lah niki tradisinya nih kantun ajeg lestari nyantos mangkin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

Rekalan raya penika wawu sampun bawa sang titiang nenen inde tradisi meburu kentang ya sana wenten niki ring desa adat Banjar Kota Denpasar ini rekalan raya magi-magi niki menambah informasi kentang ya majang ring iragila sarang sami mangda talar uning kentang ya antuk niki ritual tradisi sana wenten ring wawidangan Bali puniki. Rekalan raya talar titiang mengingatkan malih niki nggih, malih jebos niki renggalah jam setengah kutus nggih pacang kewentanan siaran langsung niki saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Nika kewentanan utsawa parade gong kebiar dewasa nggih. Nika seni pacang tampil wentan sekegong Yowana Widya Sandi. Yowana Widya Sandi Suara nggih saking Banjar Dinas Duda niki Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten niki Duta Kabupaten Karangasem nggih. Talar niki sane nyarengin wonten sekegong Suara Kencana Banjar Dinas Kutuh Desa Lalingga nggih niki Kerambitan amajeng niki pasti ke Duta Kabupaten Tabanan nggih. Dadasnya ini wonten dua duta niki saking Karangasem Marlan Tabanan malah jebos pacang tampil. Pastikan niki dados penampilan seni ditunggu-tunggu taler nggih. Rekalan lain malah jebos seni arsa nyarengin nggih sarangin niki tetap susatia nyantos puput malah jebos nggih. Ring rahina wengi niki wonten beli gede duta seni pacang nyarengin nggih. Puput malah jebos ringgalah jam roras wengi. Inggih rekalan rai sane mangkin ireng titian jagi miar sayang tembang sane pacang munggah.

Ingi rekalan rai sampun nampak renggala jam pitu wengi sane mangke niki sampun duasan galah putri nyarengin rekalan rai seksama niki sane sampun sesatia nyarengin saking jam 3 iwawu nyantos puput mangke renggala jam pitu sinampura rekalan rai yang dimintan keiwangan selami titiang ngeter acara duene puputan titiang untuk ngaturang para mesanti om santi santi santi om.

0: Merse sane mangken iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu, inge pamiarsa Ratu Ide Dane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mengguen gatre sane katur minakadinyane. Gubernur Bali ngancarang pawangunan Uma Susun Ring Bali. PSEL Ring Bali sampun ngawit karesmian. Salian gatra inucap, talar katur makudang gatra membuat tiosan, aingeh mangkin titiang putri, pacang ngaturan gatra sejangkep nyane. Rekalan rai pemerintah Provinsi Bali sepatutnya ni sampun madue ancang-ancang angin angiang kepin pabuatan rumah layak huni. Ring Bali kabuatang pisan paumahan sane keanutang antuk genah sane kesiagaan

0: Rakelan Rai, pemerintah resmi ngawitin pawangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik utawi PSEL Ring Wawidangan Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan Rahina Dibi. Proyek seni kacihneyang antuk peletakan batu pertama utawi groundbreaking punika dados proyek PSEL kapertama Ring Indonesia. PSEL sane kewangun Ring Bali puniki kaaptiang presiden nanganin leluhur Ring Kota Denpasar miwah Kabupaten Badung, taler presiden ngewetuang energi saking ngolah leluhur punika antuk teknologi insinerator modern. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ngabadarang pembangunan Ring Bali dados pengawit proyek PSEL Ring Indonesia. Dan ngawadarang sarana punika keaptiang presiden nanganin siu 500 kantos kalih tali ton lelu nyabran rahina. Teknologi puniki taler keaptiang presiden ngirangin residu antuk ngemargiang sistem sane non emisi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat utawi Menko PM Muhaimin Iskandar mastikayang program jaminan sosial ketenaga kerjaan prasida micayang manfaat sani yukti-yukti majang kramane sani mekarya utawi pekerja. Muhaimin Talar Mekilingin mangda kramane prasida becik ngawi gunayang jaminan hari tua utawi JHT mangda wentan kawi gunayang yening ranjing masa pensiun talar nentan malih mekarya. Dene talar ngaptiang majang pemerintah daerah mangda terus nyimbarang perlindungan majang kelompok pekerja punika. Gatra seni kepinguntap Rakelan Rai sapangrawuh Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia ngasilang makudang kesepatutan sane becik sareng Presiden Prabowo Subianto. Selesai tunggilnya nih inde pengarancana integrasi standar kode QR nasional Indonesia, QRIS Cross Border, antuk sistem mataraturan digital India. Majalaran antuk integrasi Inucap, QRIS pacang kesambungan sareng standar QR India, mawinan keramu saking maka kalih panegara punika, prasida ngemargian transaksi langsung ngawi gunayang aplikasi matetauran soang-soang saha nenten malih nukar jinah. Yening payuguman punika prasida memargi wisatawan Indonesia sana belancaran ke Indonesia dados langsung ngawi gunayang QRIS. Inge pamirsa wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembah Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wawu.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kan Raga ngalih obat segar, satu selesai.
6: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal sih. Si Aji Tiang nih.
4: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Waduh, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayana kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai, santekan sampun galah niking ye, nampak ring galah jam setengah kutus. Seni mangkin pacang iring titiang, jagi nyarengin siaran langsung saking pesta kesenian Bali. Seni ring wong ini mangkin, niki sampun wentan, semeton titiang, beli gede duta, seni pacang nyarengin. Ayye, beli gede duta, rarisan.
1: Ring wong ini mangkin, saking kabupaten Karangasem.
2: Om Swastiastu. Rekalan Rai, muali kecunduk serang titiang, gede duta. Ye, ring kahin mangkin, raspati. Pinanggal sia Juli duang tahun 6 ya sana makin di duta pacang mengajak kalian Rai Makasami Niki untuk menyaksikan siaran langsung Niki Wutsawa utawi parade gong kebiar dewasa ya sana makin pacang tampil adalah sekegong Yoana Widya Sandi suara dari Binjar Banjar Dinas Duda Desa Duda Kecamatan Selat Duta Kabupaten Karangasem lan sekegong suara kencana Banjar Dinas Kutuh Desa Langlang Linggah Kecamatan Selamadek Barat Duta Kabupaten Tabanan nggih akan Rai dapat duta sampaikan iki bahwa ring panggung terbuka Arda Chandra iki sudah penuh nggih penontonnya bahkan ada yang berdiri niki nggih karena tidak dapat tempat duduk. Ya, niki dapat kita sampaikan niki sampai di bagian belakang niki nggih sampai di areal tangga baru masuk untuk menuju ke tempat duduk penonton niki sudah ada yang berdiri niki karena tidak ke bagian tempat duduk. Nggih kan Rai bagi kan Rai yang ingin menyaksikan niki menyaksikan langsung bisa langsung menuju ke Taman Budaya nggih Art Center Ring Jalan Nusa Indah dan Pasar nggih. Dan jika kan Rai berhalangan hadir niki utawi tidak bisa hadir ke Art Center utawi menyaksikan niki dan mendukung langsung duta kabupatennya bisa nih menyaksikan langsung lewat YouTube RRI Denpasar dan juga bisa nih menyaksikan melalui atau mendengarkan melalui Pro 4 RRI Denpasar 106,4 MHz serta bisa juga melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, Kang Rai dapat kita sampaikan niki. Cuaca ring Art Center niki cerah niki sangat mendukung walaupun agak sedikit berangin nggih. Nah, untungnya deduta niki di serung niki nggih tempat-tempat deduta berdiri sekarang diserung oleh plastik niki nge. Supaya presenternya tidak masuk angin kan keadaan taing nggih. Ya kan Rai, ini mari kita bergabung dengan urewak kedua nih.
3: Sarang sekegong kebiar dewasa, sekegong suara kencana, Banjar Dinas Banjar Kutuh, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selamadeg Barat, Pinake, Dute, Kabupaten Tabanan. Inggih Ratu Widadane, Sani Sutresna Ring Seni Miwah Penonton Sani Wangiang Titiang, sedurung acara puniki jagi lanturang titiang, lugrayang ringgalah sani becek puniki, titiang jagi ngaturang peparikan titiang nunas penonton makasami cawis antuk kata bece punapi semeton sampun sayaga sami Karangasem kota Amlapura Tabanan kota Singasana duta gong kebiar sudah siap tampil di Arda Chandra weh penonton mana tepuk tangannya? Inggih, matur suksema.
4: Inggih, idadani penonton atiti lan pamiarse sinarang sami, nenten panjang atur malih, sani mangkin majang ring sekegong Yoana Widya Sandi Suar, Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Pinake Duta, Kabupaten Karangasem, durus ngambil genah ring genah sane sampun kacumawis ring genah sisi kaler panggung.
2: Inggih Kang Rai, ini dia duta dari Kabupaten Karangasem akan memasuki panggung terbuka Arde Chandra niki nggih. Udah memasuki niki, masuk melalui apit lawang nggih dengan busana putih lengan panjang niki. Wah, akan rai dengarkan niki suara-suara penonton menyambut masuknya duta Kabupaten Karangasem ke panggung Arde Chandra. Nah, dari duta dapat laporkan niki ada 3 niki nggih perwakilan dari Sekregong Karangasem. Wah, memberikan sambutan dan mengibaskan kancutnya nggih. Dari duta sampaikan niki pakaiannya berpakaian putih niki nggih. Akan rai niki penonton langsung bersorak-sorai karena biasanya Sekregong masuk melalui apit lawang, sedangkan anggota lainnya niki masuk melalui luar Arde Chandra nggih. Dari pintu masuk VIP nggih berbaris dengan 3 baris niki dengan busana putih, udang merah marun dan juga saput kotak-kotak merah marun juga dengan kamen berwarna putih. Dan dapat terlihat niki untuk para Sekregong niki mulai mengambil posisi dan ada 1 orang niki sepertinya sebagai pemimpin niki nggih, pemimpin dari Sekregong niki berdiri di tangga apit lawang. Dan sedangkan Sekregong lainnya, anggota Sekregong lainnya duduk. Nah, rekan-rekan dengarkan, ini adalah lial-lial dari duta Kabupaten Karangasem.

0: Inggih itu dia tadi rekan Rai, ya yel-yel dari Duta Kabupaten Karangasem. Sepertinya tadi itu adalah sebuah genjek nggih, seperti menggenjekkan genten nggih. Dan kembali niki anggota dari Sekegong Duta Kabupaten Karangasem berbaris niki dengan 5 baris nggih. Niki ada 3 niki, 3 anggota yang menuju ke depan untuk memberikan salam hormat. Ya, terlihat niki Duta Kabupaten Karangasem. Ya, itu dia tadi yel-yelnya ya. Yel-yel dari Sekegong Duta Kabupaten Karangasem. Nah, sekarang para anggota Sekegong niki mulai menuju niki. Tiga orang niki menuju ke bagian selatan panggung nggih. Kita lihat aksi apa yang akan dihadirkan. Nah, niki tiga orang berdiri di bagian selatan menghadap ke anggota lainnya, sedangkan anggota lainnya berjalan niki perlahan-lahan dengan gagahnya rekan Rai menuju ke tempat untuk menabuh ya, satu persatu niki dengan gagahnya sambil memegang kancutnya di tangan kiri nggih. Wah, dengan gagah niki dengan perpaduan warna putih dan juga merah marun yang sangat indah rekan Rai. Nah, rekan Rai kembali Duta ingatkan niki, rekan Rai yang ingin menyaksikan niki pagelaran utawi parade Gong Kebiar Dewasa bisa langsung menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Denpasar, serta bisa melalui streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Oke, rekan Rai niki Sekegong Duta Kabupaten Tabana Karangasem maksud Duta niki sudah mulai memasuki tempat untuk menabuh nggih satu persatu. Nah, terdengar juga sorak-sorai para penonton niki yang tidak sabar menunggu aksi dari Duta Kabupaten Karangasem nggih. Nah, kerenai yang tidak dapat niki, mungkin yang tidak dapat menonton, tinggal tunggu saja nanti pagi pasti sudah rame niki beranda sosial medianya, karena niki rame sekali loh yang menaikkan handphone niki, udah pasti mereka bikin konten ya. Yeah, ada kejadian lucu dari rekan Rai. Salah satu Sekegong Kabupaten Karangasem melengkos kenteng ya. Nah, ini dia. Dan ada satu niki yang tersisa niki nggih di tengah-tengah panggung. Iya, memberikan gaya berjalan dengan gagah nggih rekan Rai. Dan niki seluruh Sekegong Duta Kabupaten Karangasem sudah memasuki tempat untuk menabuh nggih rekan Rai. Nah, rekan Rai niki dapat Duta informasikan niki yang ingin menonton langsung melalui art center niki, jika tidak dapat tempat duduk bisa langsung duduk di areal videotron nggih, bisa menyaksikan melalui videotron kita nggih. Ya kan Rai ngiring mesikian dumun sarang uga wakil duene.
1: Inggih Ratu Dedane Sandewang Yang Titiang, Sekegong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Karangasem sampun melinggih ngerereh genah. Sane mangkin, majang Sekegong Kebiar Dewasa, Sekegong Suara Kencana, Banjar Dinas Banjar Kutuh, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Pinake Duta Kabupaten Tabanan, durus ngerereh genah sane sampun kecumawisang ring panggung sisi kelon.
0: Nah, Kang Rai, setelah tadi ya yang masuk ke panggung terbuka adalah Duta Kabupaten Karangasem, sekarang saatnya Duta Kabupaten Tabanan yang masuki areal panggung Arde Chandra. Nah, niki Sekegong Duta Kabupaten Tabanan masuk melalui apit lawang niki, pintu apit lawang, berjalan dengan anggun dan gagah ke Kang Rai, serta disambut niki dengan tepuk tangan oleh para penonton. Ya, Kang Rai dapat Duta sampaikan niki Duta Kabupaten Tabanan masuk dengan berbaris niki nggih, satu barisan dengan pakaian berbaju berwarna putih, dengan luar nggih pakaian luar niki berwarna hitam dan bersaput poleng gitu nggih. Nah, terdengar juga niki sorak-sorai niki para penonton nggih yang sudah tidak sabar niki nggih. Nah, niki Duta Kabupaten Tabanan berjalan dengan gagah ke lantai. Dan dapat kita sampaikan Niki sedikit bahwasannya selain menggunakan baju putih dengan luaran, Niki baju luar berwarna hitam dan juga saput berwarna poleng. Duta Kabupaten Tabanan menggunakan udang berwarna merah marun nggih. Dan juga kamen berwarna merah marun senada dengan udangnya nggih. Kan rai niki sekagong Duta Kabupaten Tabanan sudah memasuki niki utawi menempati tempatnya untuk menabuh, dan niki terdengar juga suara-suara penonton yang sudah tidak sabaran menanti kejutan apa yang akan diberikan kini dari kedua kabupaten puniki. Eh, akan rai tetap setia niki ring 4 RI Denpasar, dan akan rai ngiring niki mesikian. Sebelum mesikian akan rai, nah niki dia salam
1: saking
0: hormat
1: kota
0: dari
1: Singasana,
0: Duta Kabupaten Tabanan.
1: Duru Sanggra Pengaksama saking sekegong suara kencana, Banjar Dinas Banjar Kuto, Desa Lalang Lingga, Kecamatan Slemadeg Barat, Pinake Duta Kabupaten Tabanan. Inggih Ratu Widadane sareng sami sane banget wang yang titiang dados nunas tepuk tangan malipisan majang maka kalih duta sekegong kebiar dewasa sane sampun saya ke ring wang ini mangkin.
2: Inggih Widadane sareng sami sane wang yang titiang sane ka pertama sekegong Yowane Widya Sandi Suara Banjar Dinas Dude Desa Dude Kecamatan Selat Dute Kabupaten Karangasem Jagingatura Lelambatan Tabuh 5 Mios. Mios dalam upacara keagamaan dan kearifan lokal Desa Adat Dude dimaknai sebagai perjalanan suci atau turunnya ide Batara Batari di Pura Pusah dan Pura Kahyangan Penyatur Desa untuk katuran Pujewali Ngusabe Goreng pada setiap sasi kapat. Terinspirasi dari keagungan dan kesakralan prosesi Mios menginspirasi penggarap melalui imajinasi estetis untuk merepresentasikan ke dalam sebuah garapan karawitan instrumental berupa tabuh kreasi lelambatan yang diberi judul Mios. Dalam penataannya, struktur tabuh, komposisi, jajar paga, dan ugar-ugar masih tetap memperhatikan serta mempedomani rancang bangun tabuh lelambatan klasik pegongan. Pada bagian periring, pengawak, dan pengisep, kelima nada laras pelong, panca nada, ending, endong, ndeng, ndung, ndang, dijadikan sebagai acuan nada jatuhnya pukulan kempul. Lima nada ini yang diyakini mengandung kekuatan vibrasi energi estetis dan esensi sakral spiritual merupakan representasi dari Panca Dewata yang berstana di lima kahyangan desa Adat Dude, yakni Pura Pusah dan Baleagung Desa Adat Dude, Pura Penyatur Abian Sedah, Gunung Sari, Bambang Biaung, dan Pura Pusah Geriane Kangin. Dalam alunan ruas-ruas melodi tabuh, pengolah teknik pukulan, gegedig, tetekep, incep-incepan, dinamis dan tempo tampak jelas tertata sebagai kreativitas dan inovasi yang terajut dalam jaliman ornamentasi serta karakteristik dari sebuah tabuh lelambatan kreasi yang bernuansa kekinian. Secara keseluruhan makna filosofi dan spiritual dari lelambatan tabuh 5 Mios bukanlah hanya berupa komposisi musikal tetapi juga merupakan refleksi kehidupan yang memancarkan sinar suci untuk mewujudkan jiwa Sida Parisuda serta mengaktualisasikan nilai-nilai luhur kearifan lokal dalam memuliakan hakikat hidup manusia dengan menjaga keseimbangan serta keharmonisan alam jagat raya, manusia, dan kebudayaan Bali. Sebagai pelindung, Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, penasehat Jero Bendese Adat Dude, Perbekel Desa Dude dan Dude Timur, Koordinator Ide Bagus Dharma Wibawa Putra, Ide Garapan Prajuru Desa Adat Dude, Komposer Iketut Chatter, Busana Madulingga Collection. Inge Ide Dani para pamiarse sinareng sami saniwang yang titiang, ngiring piar sayang, lelambatan tabuh lima mios, saking sekegong Yoana Widya Sandi Suara, Desa Adat Dute, Pinaka Dute, Kabupaten Karangasem, durus piar sayang.
0: Aing ya kang Rai, itu dia tadi sinopsis nggih dari tabuh lambatan yang akan disajikan oleh sekegong Yoana Widya Sandi Suara, Duta Kabupaten Karangasem nggih, yang kali ini akan membawakan tabuh lambatan tabuh 5 yang berjudul Mios nggih, dan dapat terdengar niki tadi sorak-sorai nggih dari para penonton yang sudah tidak sabar niki menantikan penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem puniki nggih. Dan dapat kita sampaikan niki bahwasanya hari ini Ring Haina mangken akan rai parade gong kebiar dewasa niki dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster nggih, yang sedang duduk di depan niki di kursi VIP nggih. Akan rai niki sepertinya kru dari Duta Kabupaten Karangasem sedang bersiap-siap, dan ini dapat kita sampaikan niki nggih, niki para penonton sudah menaikkan HP-nya untuk bersiap-siap untuk merekam niki penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem. Nggih Kang Rai, ngiring piasang niki. Tabuh lambatan tabuh 5. Mios saking Duta Kabupaten Karangasem.

0: Nggih, Kang Rai, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem nggih dengan lelambatan tabuh 5 mios, dan Kang Rai tadi sambut dengan tepuk tangan yang meriah dari penonton nggih. Dan Kang Rai dapat Duta sampaikan tadi tabuh dari Duta Kabupaten Karangasem sangatlah apik dan juga ada gerakan-gerakan tarian yang sangat indah nggih. Kang Rai, Duta sampaikan kembali yang ingin menyaksikan bisa langsung di kanal YouTube RRI Dian Pasar. Ya, Kang Rai, iring musikan dengan MC Duel.
1: Lelambatan tabuh 5 mios saking Duta Kabupaten Karangasem. Sedurung acara jagi lanturang titiang, gargite ring sejeroning manah, ring wengine mangkin. Suksema turang titiang, sampun rauh, ledang rauhin, pelungguh Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Matur suksema Bapak sampun Presiden rauh ring acara utsawa parade gong kebiar dewasa Duta Kabupaten Karangasem lan Duta Kabupaten Tabanan. Taler atur uningayang titiang majeng ratu idedane sareng sami sane banget uang yang titiang. Majeng ring pemilet miwah penonton sane makte ajeng-ajengan miwah inum-inuman. Mangde state nyaga kebersihan, keasrian, miwah kenyamanan taman budaya. Utamanya ne ring kalangan utsawa antuk nenten ngawak mutang luwu, saha ngentungang luwu ring genah sane sampun kecuma wisang. Inggih Ratu Idadane sane banget tresnain titiang punika taler, pendengar setia perumpat budaya RRI Denpasar sane wangiang titiang, sane mangkin ngiring cingakin ring panggung sisi kelod. Maka pengawit gong kebiar dewasa Duta Kabupaten Tabanan wengine mangkin, jagi katur tabuh 5 lelambatan kreasi sane memurde, Ming Salah. Ming Salah merupakan karya tabuh 5 lelambatan kreasi yang berangkat dari reinterpretasi ungkapan Ming Salah dalam kasanah geguritan berbahasa Jawa yang bermakna jika salah atau kalau melakukan sakalah kesalahan. Karya ini memaknai prase tersebut tidak sebagai representasi kekeliruan, melainkan sebagai simbol keberanian untuk bergeser dari tatanan konvensional menuju ruang kreativitas musikal. Pergeseran tersebut diwujudkan melalui pengembangan unsur musikal yang tetap berpijak pada kaidah estetik tabuh lelambatan, namun diolah dengan pendekatan komposisi yang menawarkan perspektif baru terhadap bentuk tradisi. Konsep musikal karya ini bertumpu pada matra 5 sebagai gagasan utama yang menjadi landasan pengembangan komposisi. Matra 5 tidak hanya hadir sebagai pola hitungan, tetapi dikembangkan menjadi prinsip pembentukan motif, frase, struktur, serta tekstur musikal yang membangun kesinambungan antar bagian karya. Sebagai penguat identitas garapan, maka penerapan formulasi kolotomis 5 kempur dan 5 kempli yang menjadi patokan alur melodi sebagai penanda struktur sekaligus pengingat kontinuitas ritmis yang mempertegas karakter tabuh 5. Interaksi antara matra 5, 5 kempur, dan 5 kempli melahirkan keseimbangan antara aksentuasi, ruang musikal, serta kesinambungan bentuk sehingga terkonstruksi kesatuan komposisi yang saling berkaitan. Ming Salah menawarkan pembacaan baru terhadap estetika tabuh 5, lelambatan kreasi melalui perpaduan antara pemahaman terhadap nilai tradisi dengan semangat eksplorasi musikal. Karya ini menjadi representasi keseimbangan antara pelestarian konvensi pada karawitan Bali dan inovasi dalam ruang penciptaan, sehingga tradisi tidak dipandang sebagai batas kreativitas, melainkan sebagai landasan untuk melahirkan bentuk-bentuk musikal yang relevan dengan perkembangan estetika karawitan masa kini. Sebagai pengripta gending, Iputu Theodore Adibawa. Pengabet gending, sekegong suara kencana, Banjar Dinas Banjar Kutuh, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Inggih Ratu Idadane sane banget tresnai titiang, taler penonton sane wang yang titiang, ngiring piar seriang tabuh 5 lelambatan kreasi, Ming Salah, saking sekegong kebiar dewasa, sekegong suara kencana, Banjardinas, Banjarkuto, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Slemada Barat, Pinake, Dute, Kabupaten Tabanan.
0: Inggih kang Rai, itu dia tadi sinopsis dari Lelambatan Tabuh Lima Mingsalah yang akan ditampilkan oleh Duta Kabupaten Tabanan. Dan tadi dapat kita dengarkan tepuk tangan dari penonton Niki yang menyambut Niki menanti penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Dan ini dapat kita sampaikan Niki bahwa ramai sekali kan Rai Niki penontonnya sampai di tangga Niki, ada yang duduk di tangga Niki karena tidak kebagian tempat duduk. Kan Rai, ini dia penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan dari sekegong suara kencana Banjardinas Kutuh Desa Langlang Linggah Kecamatan Celemadak Barat dengan lambatan Tabuh 5 Mingsalah. Selamat menyaksikan.

0: Aing ge Kang Ai, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan ge dengan tabuh lambatan tabuh limo Ming Salah ge. Akan Rai dapat kita sampaikan niki ge, ternyata niki para sekegongnya niki walaupun namanya parade gong kobear dewasa, tapi kita lihat niki wajah-wajahnya masih sungguh atau cukup muda-muda ge. Duta tadinya mengira bakal wajahnya bapak-bapak, dan ternyata niki muda-muda kadang kaya. Nah, Kang Rai, niki dapat kita sampaikan bahwa di panggung Arda Chandra niki masih penuh niki dengan para penonton yang mendukung niki duta dari Kabupaten Karangasem dan juga Tabanan. Nah, Kang Rai yang tidak dapat niki hadir di PKB di Art Center bisa langsung menyaksikan di kanal YouTube RRI Denpasar.
1: Yeah. Baik, selamat datang. Dan
0: Kang Rai dapat kita sampaikan bahwasanya tadi penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan sangatlah
1: apik. Pengadaan barang jasa
0: dan
1: pemerintah.
0: Kang Rai dapat kita sampaikan sedikit seperti yang kita ketahui. Tabuh lelambatan punika merupakan bentuk komposisi
1: Singgih
0: karawitan
1: Ratu
0: klasik Dani Bali yang berfungsi sebagai rangka dasar gendeng. Biasanya lelambatan puniki dimainkan dengan perangkat gamelan seperti gong gede utawi gong kebiar yang menonjolkan jalinan melodi tempo yang lambat dan juga stabil. Dan untuk tabuh lima sendiri, seperti yang kita tahu bahwasanya tabuh lima punika merupakan siklus merupakan komposisi gendeng kerawitan niki yang memiliki struktur musikal dengan siklus 5 pukulan gong dalam satu putaran bait. Nah, Kang Rai, untuk lambatan sendiri punika seperti yang kita ketahui asal katanya punika dari dasar kata lambat. Nah, Kang Rai ngiring niki meskipun sarang MC-nya niki akan tampil niki tari kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem.
2: Sang yang dedari di Desa Adat Krianekau, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Nyalit yang berakar dari kata mecantela atau terikat dan melilit linting atau melilit dimaknai sebagai titik awal perjalanan manusia. Karya ini menggambarkan dinamika jiwa yang tengah berproses dalam transisi menuju kesucian. Sebagaimana diketahui, istilah penyalit dalam struktur atau komposisi tabuh gong kebiar berfungsi untuk menjembatani satu bagian ke bagian lainnya. Senada dengan fungsi penyalit dalam tabuh, tari solah nyalit juga memvisualisasikan suatu fase peralihan, sebuah gerak transisi kehidupan dari kegelapan atau kekalutan menuju cahaya terang dalam wujud jiwa sida parisuda.
1: Melalui gerak-gerak yang lugas namun serasa, penari mempresentasikan jiwa yang melilit erat pada nilai-nilai ketuhanan untuk melepaskan segala kotoran batin. Inilah sebuah manifestasi gerak tentang awal mula penyucian diri, di mana setiap jalinan gerak menjadi jembatan bagi raga untuk mencapai kemurnian jiwa. Sebagai pelindung Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem, penasehat Juru Bendese Adat Dude, Perbekal Desa Dude dan Dude Timur, Koordinator Ide Bagus Dharma Wibawa Putra, Komposer Dek Saulin, Koreografer Iwayan Wira Arimbawa, Pandi Kombang Satria Wira Pranata, Desainer dan Support Inyoman Agus Hari Sudamagiri, Kostum Petak Sikep, Penata Artistik Adia Dekorasi, Penyaji Sekegong Yohana Widya Sandi Suara, Desa Adat Duda. Ingih pamiarse sarang sami sani uang yang titiang ngiring biar sayang tari kreasi kekebiaran memurde nyalit pinake dute Kabupaten Karangasem durus biar sayang.
0: Hai ingih Kang Rai, itu dia tadi sinopsis dari tari kreasi kekebiaran nyalit nih dari Duta Kabupaten Karangasem. Dan seperti akan Rai bisa dengarkan suara-suara penonton niki nih yang masih semangat niki untuk menyaksikan penampilan kita nih sajian dari Duta Kabupaten Karangasem. Nih akan Rai dapat kita sampaikan niki nih bahwasanya di Arde Chandra niki cuacanya cerah nih, untungnya cerah, tidak seperti kemarin nih sempat hujan sedikit, hanya sedikit, tapi pementasan tetap berjalan lancar. Untuk sekarang Duta rasakan hanyalah angin, angin yang agak kencang. Kali ini terlihat bahwasanya tim dari Duta Kabupaten Karangasem sedang bersiap-siap niki memasukkan properti ke panggung Arde Chandra. Dan akan lagi Duta ingatkan kembali niki, bagi yang tidak dapat menyaksikan langsung niki ke Arde Chandra, bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Denpasar dan juga aplikasi RRI Digital serta streaming rri.go.id. Nah, kadang-kadang terdengar niki suara-suara penonton niki yang sudah tidak sabar niki menantikan penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem. Nah, niki terlihat bayang-bayang niki dari kru dari Duta Kabupaten Karangasem sedang menyiapkan properti niki yang cukup besar. Apakah niki akan Rai, nanti kita akan saksikan. Kita lihat nanti setelah lampu kembali menyala. Nah, akan Rai, niki dapat sampaikan kembali bahwasannya masih ramai niki penontonnya. Sampai berdiri niki dan ada yang duduk sampai di tangga niki karena tidak kebagian tempat. Akan Rai, iya ini dia, ternyata masih bersiap-siap nih kini dari tim Sekegong Duta Kabupaten Karangasem. Akan Rai, kita pastikan nih kini besok pagi pastinya nih kini di beranda media sosial Akan Rai sudah ada nih konten yang menyajikan penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem. Dan kembali lagi Duta sampaikan bahwasannya para penabuh niki muda-muda nggih mukanya nggih. Duta bahkan sempat mengira niki kalau gong kebiar dewasa nike yang menabuh atau penabuhnya nike adalah bapak-bapak, ternyata muda-muda ketunggai. Nah, ini menandakan bahwasannya regenerasi nggih penabuh di Bali niki sangatlah bagus nggih. Niki juga merupakan tujuan nggih, salah satu tujuan dari PKB niki yaitu untuk menggenerasi nggih, untuk mencari generasi, untuk melanjutkan generasi dari penabuh-penabuh kita dan juga tentunya melestarikan nggih budaya-budaya yang ada di Bali. Selain niki kan Rai, pastinya niki nggih para penabuh niki sangatlah bangga nggih karena bisa niki untuk tampil di Art Center, apalagi di panggung Arde Chandra niki nggih. Pastinya pamornya niki sangat luar biasa nggih. Bila diibaratkan niki, jika saja Deduta niki yang ikut menabuh niki pastinya sudah deg-degan akan Rai nggih. Namun beda halnya niki dengan para penabuh dari Duta, kedua Duta niki, Duta Kabupaten Karangasem dan Tabanan, yang tentunya mentalnya sudah terlatih dan memiliki mental juara nggih niki. Seluruh duta niki, duta dari kabupaten atau kota niki tentunya memiliki mental juara nggih. Dan tentu saja semua duta niki pastinya akan menampilkan atau sudah menampilkan penampilan terbaik mereka. Nah, niki terdengar niki suara-suara dari penonton bahwasanya niki ada niki samar-samar bayang-bayang penari yang masuk ke panggung. Nah, bagaimana Niki kejutan yang akan ditampilkan nih dari Duta Kabupaten Karangasem puniki dengan tari kreasinya, yaitu tari kreasi kekebiaran Nyale. Yeah. Nah, akan kembali lagi nih kita membahas Niki tentang PKB. Wah, akan ternyata Niki akan segera mulai nggih. Niki lampu di panggung kembali menyala dan Niki terlihat penari yang menghadap ke belakang nggih, menghadap belakang penonton. Niki membawa seperti tongkat akan rai. Nah, ini dia salam hormat dari Duta Kabupaten Karangasem. Oke, akan rai, mari kita saksikan penampilan dari Sekegong Yuwana Widya Sandi Suara Duta Kabupaten Karangasem dengan tari kreasi kekebiaran Nyalit. Selamat menyaksikan.

Cupik karu. Ngugah sarining aksara. Abi mate jiwa maha.

Aingge Hargangrai, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem dengan tari kreasi kekebiaran. Dan dari tadi Hargangrai Niki tidak henti-henti sorak-sorak penonton Niki karena tari kreasi yang disajikan oleh Duta Kabupaten Karangasem sangat luar biasa nggih. Karena yang dihadirkan Niki sebuah bukan hanya sebuah keindahan tari, tapi menurut Duta adalah sebuah aksi akrobatik nih, karena beberapa kali Niki penari Niki melakukan kayang di atas tongkat yang dibawa oleh penari lelaki kan nggih. Dan ada juga Niki napi wasta Niki properti Niki berupa tanggul utawi tangga Niki tangga yang digunakan untuk menaiki pohon jaka kan nggih bentuknya kan rai. Dan para penari tadi yang wanita menaiki tangga tersebut dan melakukan aksi akrobatik dengan kayak gitu nggih, dan itu sangat luar biasa kan rai nggih. Dan tentunya Duta Kabupaten Tabanan tidak akan kalah.

0: awal perjalanan manusia. Nah, tarian kreasi ini menggambarkan dinamika jiwa yang tengah berproses sekalian kali dalam transisi menuju kesucian. Yeah. Sebagaimana yang kita ketahui sekalian kali, istilah penyalit dalam struktur yang nangih. Komposisi tabuh gong kebiar niki berfungsi untuk menyemati satu bagian ke bagian lainnya. Jadi tari kreasi niki, tari kreasi nyalit dari Duta Kabupaten Karangasem puniki terinspirasi dari istilah kata yang digunakan dalam tradisi Sanghyang Dedari. Nah, kan Rai, seperti yang kita ketahui, tari Sanghyang Dedari puniki merupakan ritual atau tari ritual sakral nggih yang berada nggih yang berasal dari Karangasem niki nggih. Tari niki termasuk dalam tari kuno nggih, Bali kuno, yang berfungsi sebagai penolak bala utawi memohon keselamatan. Nah, untuk tari Sanghyang Dedari sendiri ditarikan oleh dua gadis yang pria yang belum menstruasi nggih dalam keadaan trans yang diiringi nyanyian khusus. Dan dari tradisi tersebut terinspirasilah dan terciptalah tari kreasi kekebiaran nyalit nih, dari, yang disajikan oleh Duta Kabupaten Karangasem. Nggih kan Rai, ngiring meskian dumun dengan MC Druen.
1: Duta Kabupaten Tabanan, jagi katur tari kreasi kekebiaran Wireng Ayua. Kata Wireng berasal dari istilah yang bermakna pemberani, kesatria, atau seseorang yang memiliki jiwa kepahlawanan. Sementara Ayuah merujuk pada tokoh pahlawan perempuan Bali, Sagung Ayuah, putri kerajaan Tabanan yang dikenal atas keberanian, keteguhan hati, serta pengorbanannya dalam mempertahankan kehormatan kerajaan dan tanah kelahirannya. Berawal dari refleksi batin atas gugurnya sang kakak, Raja ke-21 Tabanan, Sagung Ayuah, dihadapkan pada duka yang perlahan membentuk keberanian dalam dirinya. Dari sosok putri istana yang lembut, ia tumbuh menjadi perempuan tangguh yang siap menjaga kehormatan kerajaan dan rakyatnya di tengah ancaman kolonialisme. Perjalanan spiritual menuju Gunung Batukau hingga memperoleh pusaka keris menjadi simbol pencarian kekuatan jiwa, kesadaran, dan keyakinan dalam menghadapi perjuangan. Melalui dinamika gerak, iringan gamelan, serta energi peperangan, karya ini merepresentasikan semangat, keberanian, dan pengabdian tulus Sagung Ayuah sebagai perempuan pejuang Bali terhadap tanah air. Pada akhirnya, Wireng Ayuah menjadi pengingat bahwa keberanian sejati lahir dari ketulusan hati, kesadaran, dan pengabdian. Nilai Atmakerti diwujudkan melalui semangat perjuangan Sagung Ayuah yang menginspirasi generasi masa kini untuk mencintai, menjaga, dan mengabdi kepada bangsa serta tanah kelahirannya. Sebagai penanggung jawab, Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM, dan Wakil Bupati Tabanan, Bapak Imade Dirga Esos. Penata Tari, Imade Dendi Dwi Karyana. Penata Tabuh, Imade Bagus Prima Ari Dwi. Desainer dan support kostum, Nyoman Agus Hari Sudamegiri dan Petak Sikep. Inggih Ratu Idadane para atitit sami taler pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar Sanewangiang Titiang, ngiring sareng-sareng piar seyang tari kreasi kekebiaran Wireng Ayuah saking sekegong kebiar dewasa Duta Kabupaten Tabanan. Majang pragina lan pengrawit durusan.
0: Inggih rekan Rai, sekarang kita akan menyaksikan niki penampilan nggih dari Duta Kabupaten Tabanan yang akan membawakan tari kreasi Wireng Ayuah nggih. Rekan Rai, seperti yang kita dengarkan tadi dari sinopsis

dari yang dibacakan oleh MC, bahwasanya tari ini akan menggambarkan kegagahan dan perjuangan dari Sagung Ayuwah nggih, yang menceritakan niki tentang kejatuhan Kerajaan Tabanan ke tangan Belanda di tahun 1906. Nah, bagaimana sajian atau tarian yang akan ditampilkan dan bagaimana kejutan yang akan diberikan kepada kita niki, mari kita tunggu Rakyat dan Rai. Nah, Rakyat dan Rai, niki masih ramai nggih. Niki penontonnya masih ramai, niki masih setia menanti dan menyaksikan penampilan dari kedua duta kabupaten niki nggih. Dan duta sampaikan niki bagi rekan rai yang belum bisa hadir niki di PKB, bisa menyaksikan siaran langsung pun niki melalui kanal YouTube RRI Denpasar nggih. Dan duta sampaikan sedikit niki mengenai kisah niki nggih. Kisah dari Sagung Ayuwah niki nggih, yang nantinya akan dijadikan atau ditampilkan sebagai tari kreasi niki nggih. Di mana Sagung Ayuwah niki merupakan seorang putri nggih, putri bangsawan dari Puri Agung Tabanan dan merupakan saudara perempuan dari Raja Tabanan saat itu, yaitu I Gusti Ngurah Agung Ringring utawi Ide Cokorda Ngurah Agung nggih. Sejak kecil niki Sagung Ayuwah tumbuh di lingkungan istana yang kental dengan nilai-nilai kesatria, seni dan juga spiritual nggih. Diharapkan melalui tarian niki dapat menginspirasi nggih, dapat menginspirasi penonton dan juga generasi muda untuk tetap berjuang dan memiliki semangat juang yang tinggi seperti halnya Sagung Ayuwah. Nggih, Kang Rai, ngiring kita saksikan niki penampilan dari Sekegong Suara Kencana dengan tari kreasi Wireng Ayuwah. Selamat menyaksikan.

0: Akhir-akhir itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan, dengan fragmen tari, tari kreasi kekebiaran Wirang Ayu Wah, dan luar biasa sekali tadi penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan, dengan aksi yang penuh dengan keintens-intenans, dan berhasil menghadirkan suasana tegang, tegang dari sebuah perlawanan saat perang, dan juga ada beberapa gerakan akrobatik dan juga gerakan seperti sedang bertarung menggunakan tombak. Rakan-rakan Rai, itu dia tadi tari kreasi dari Duta Kabupaten Tabanan dari Sekegong Suara Kencana Banjardinas Kutuh Desa Langlang Linggah Kecamatan Selamadeg Barat Duta Kabupaten Tabanan. Dan tari kreasi tadi seperti yang kita ketahui terinspirasi dari kisah Sagung Ayu Wah yang merupakan seorang saudara perempuan dari raja kerajaan Tabanan, Nah, Sagung Ayu Wah puniki dikenal, sebagai salah satu tokoh pahlawan wanita yang sangat dihormati di dalam sejarah Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan, Rakadan Rai, beliau atau Sagung Ayu Wah puniki merupakan simbol perlawanan dan juga keberanian serta tentunya emansipasi wanita jauh sebelum di masa modern, karena bahwasannya seperti yang kita ketahui, Sagung Ayu Wah niki memimpin perlawanan untuk melawan Belanda, seorang wanita yang memimpin niki perlawanan, Jadi di sini digambarkan bahwasanya gender utawi jenis kelamin niki tidak ada yang lebih lemah atau bagaimana, semuanya setara, tergantung dengan peran kita masing-masing, Kembali lagi niki akan lagi membahas tentang Sagung Ayu Wah niki, di mana dikisahkan niki di tahun 1906 niki, Belanda yang telah melakukan ekspansi militer yaitu perang ini, perang puputan di Bandung. Setelah menaklukkan Bandung, langsung mengalihkan sasaran ke Tabanan dan berhasil membunuh Raja Tabanan dan putranya. Disinilah Sagung Wah berperan. Akan naik ngiring mesikian niki dengan MC Dumun, kita akan menyaksikan niki fragmentari Gita Sarayu dari Duta Kabupaten Karangasem. Ratna Dininga
1: yang dipanggil ke Indraloka untuk ngayah ngelegong setelah 7 hari masa sukacita pernikahannya. Atas restu Hyang Siwa, Japatuan menempuh perjalanan mistis ditemani Gagak Turas, kakak yang setia, berbekal tapa berata, penyucian, petualangan mistis Japatuan dari Setra Gandamayu menembus Tukad Sarayu sampai ke Siwaloka adalah perjalanan menjelajahi tubuh, bertemu saudara mistis Kandepat, elemen pembentuk dirinya sejak lahir, hingga bertemu kembali dengan istri atau saktinya. Anugerah Dewa Indra yang sesungguhnya diutus untuk menguji pengetahuan Japatuan tentang keluar masuknya jiwa dalam tubuh, jalan menuju Kamoksan, Sunya Merta. Ruang kesadaran, ruang di antara gelap terang, baik buruk, hidup mati, sorga neraka. Gita Sarayu mendendangkan refleksi diri bagai nyanyian kanak-kanak. Kau-kau ngenah ilang ngenah, ulap-ulapin telak tekang susupang.
2: Ratu Didani Sarang Sami sebagai pelindung, Bupati Karangasem Bapak I Gusti Putu Parwate SE dan Wakil Bupati Karangasem Bapak Pandu Prapanca Lagosa SH Hemha, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Karangasem, penasehat Jero Desa Adat Dude, Perbekal Duda dan Duda Timur. Koordinator, Ide Bagus Dharma Wibawa Putra. Ide Cerita, Gusti Homa Dayu Ani. Komposer, Iwayan Gede Rikiana Adiputra. Koreografer, Halodet dan Gehan. Asisten koreografer, Ide Bagus Putu Raditya Mahija Sena dan Arya Krishna. Manajer produksi, Ria Andayani. Penata vokal, Gus Mami, Yande Riki, Gehan, Thaili Titi Kasih, Dayumang Ana. Artistik, Tensor Dance Company. Kostum, Penganggi Art. Lighting Man, Jojo Kriting. Soundman, Janu Janardana. Pendukung tari, Bumi Bajra. Relawan dari Samas, Ibu Wakil Bupati Karangasem, Nyonya Anggreni Prapanca Lagosa, Saba Yuana Desa Adat Dude, Keluarga Besar SMA Negeri 1 Selat, Yayasan Bali Kuna Santi Jero Tumbuk Selat, Keluarga Ruang Tumbuh Bumi Bajra, Relawan Denpasar, Penyaji, Sekegong Yuana Widya Sandi Suara Desa Adat Duda, Ratu Ididane Sarangsami Sane Wang Yang Titiang, Ngiring Piar Sayang Brahmentari Mamurde Gita Sarayu
1: Durus
2: Piar Sayang.
0: Ainggil kang Rai, terdengar suara-suara penonton niki yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan fragmentari berjudul Gita Sarayu dari Duta Kabupaten Karangasem. Ya, fragmentari yang akan dihadirkan puniki seperti yang kita dengarkan tadi kang Rai, terinspirasi dari kisah Ija Petuan. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kang Rai, Ija Petuan puniki merupakan salah satu judul satwa klasik dan karya sastra yang berbentuk tembang geguritan yang sangat terkenal ngiring budaya masyarakat Hindu di Bali. Ngih. Kisah dari Ija Petuan puniki sangat syarat dengan nilai-nilai etika, agama dan juga filosofis tentunya kalau meraih. Dan kisah niki juga selain di diadaptasi menjadi fragmentari seperti hari ini, juga sempat dijadikan diadaptasi juga nggih oleh keluarga kesenian Bali, keluarga kesenian Bali komunitas KKB Arje RRI Denpasar saat penampilan di kalangan Ayodhya dengan mengambil kisah yang sama yaitu Ija Petuan. Nggih, akan lain Ija Petuan niki mengkisahkan tentang tragedi cinta yang memisahkan antara Ija Petuan dan juga istrinya kenten nggih yang bernama Niratne Ningrat kenten nggih. Nah, Ija Petuan yang bersedih kemudian menyusul istrinya Niratne Ningrat ke swarga loka. Nah, Kang Rai, bagaimana niki kisah dari Ija Petuan niki dituangkan dalam sebuah fragmentari? Kita tunggu kejutan yang akan dihadirkan oleh Duta Kabupaten Karangasem. Dan niki Kang Rai dapat Duta sampaikan niki samar-samar terlihat niki properti masuk seperti sebuah kain niki, kain yang tinggi niki nggih ya, tinggi. Oh, ini hampir menyamai kenten nggih. Berapa meter niki? Sangat tinggi kan Rai, berwarna putih niki kainnya. Niki merupakan napi wastan niki. Properti kenten nggih, properti dari fragmentari dari Duta Kabupaten Karangasem puniki nggih. Niki terlihat dari tim atau kru dari Duta Kabupaten Karangasem masih bersiap-siap. Dan niki terdengar niki suara-suara dari penonton niki yang sudah tidak sabar niki menantikan penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem yang akan membawakan lakon Ijape Tuan nggih dalam fragmentarinya dengan judul Gita Sarayu. Nggih, akan rai kembali di Duta ingatkan jika akan rai ingin menyaksikan secara langsung niki penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem dan juga Tabanan niki bisa langsung menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Nggih, akan rai niki terpantau di pukul 9:30 nggih. Niki masih padat niki penonton di Arde Chandra niki dan bahkan niki baru masih ada niki penonton yang berdatangan juga nggih yang ingin menyaksikan niki penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem dan juga Tabanan Akedan Rai nggih. Niki terpantau kru masih bersiap-siap Akedan Rai nggih. Nah, Duta sampaikan sedikit niki terkait dengan nilai-nilai dari kisah dari Ijape Tuan puniki. Di kisah Ijape Tuan niki diajarkan kita tentang kandepat kenten nggih. Yaitu di mana kita diajarkan untuk memahami kandepat yang ada dalam diri kita. Nggih. Nah, dalam kebudayaan Bali kenten nggih, jika seorang mampu menyelaraskan diri dengan empat saudaranya niki utawi kandepat puniki, ya dikatakan akan mendapatkan perlindungan luar biasa bahkan saat menghadapi maut. Selain diajarkan untuk memahami kandepat, kita juga diajarkan melalui kisah Ijape Tuan puniki tentang hukum karma pale melalui gambaran siksaan di alam bakang nggih saat Ijape Tuan niki menyusul istrinya Niratna Ningrat puniki. Nah, selain nike ada juga nilai kesetiaan di mana sosok Ijape Tuan niki dan istrinya menjadi simbol dari kesetiaan hati dan kekuatan cinta yang mampu melampaui kematian akan kai nggih. Tidak serta-merta niki Ijape Tuan langsung berpindah hati karena tentu saja cinta sejatinya nike hanyalah untuk istrinya Niratna Ningrat. Ya kan rai, niki dapat kita sampaikan bahwasanya kru dari Duta Kabupaten Karangasem niki masih bersiap-siap dan kainnya ternyata ada 4 kain nggih. Kalau kita hitung niki ada yang putih dan juga kuning kan nggih. Berada niki di selatan dan utara dari Apit Lawang kan nggih. Niki dari kita lihat secara samar-samar niki. Nah, kita nantikan niki bagaimana kejutan yang akan diberikan oleh Duta Kabupaten Karangasem nggih dalam fragmentarinya puniki nggih. Kan rai dapat kita sampaikan niki jika kengkai berkunjung niki ke PKB bisa selain bisa menyaksikan pementasan kita nggih menikmati seni dan budaya Bali juga bisa niki menikmati makanan atau kuliner Bali yang ada di sebelah utara kita nggih dari sebelah utara dari panggung Arde Chandra dan juga di sebelah barat gitu nggih. Barat dari panggung Arde Chandra. Di sana banyak sekali UMKM lokal nggih. Ring-ring rai yang hadir di PKB bisa langsung niki untuk support juga niki UMKM Bali nggih. Nah, Kang Rai, nah niki sudah mulai menyala lampunya dan terlihat niki kain nggih. Kain niki berjumlah sepertinya niki jumlahnya 6 rekan rai. Tadi Duta hitung 4 karena masih lampunya masih padam. Niki sekarang sudah terlihat jelas bahwa ada 6 kain kan nggih. Yang cukup tinggi niki dikaitkan dengan sebuah batang bambu nggih. Rekan rai ngiring niki biar sayang sarang-sarang Duta Kabupaten Tabanan dengan tari kreasi kekebiaran.

0: Anggih Kang Rai, itu dia tadi penampilan dari Sekegong Yowana Widya Sandi Suara Banjar Dinas Duda Desa Duda Kecamatan Selat Duda Kabupaten Karangasem dengan fragmentari Gita Sarayu. Anggih, sebuah fragmentari yang mengambil atau terinspirasi dari kisah Ijapetuan, yaitu sebuah kisah dari karya sastra berbentuk tembang geguritan. Yeah. Tadi dikisahkan Niki Ijapetuan melakukan perjalanan, yeah, perjalanan mistis. Yeah. Karena Ijapetuan Niki sudah mendalami ilmu kandepat dan merupakan orang yang taat akan agama, maka Ijapetuan Niki memiliki ilmu spiritual yang bisa menjadikan kengai Niki wenten suara Niki nggih dari penonton Niki setelah penampilan nggih yang sangat luar biasa Niki dari Duta Kabupaten Karangasem nggih. Kembali lagi dari Duta sambung Niki perjalanan Ijapetuan nggih ke Yamaloka utawi alam roh untuk bertemu atau mencari jiwa istrinya Ratna Ningrat nggih. Kang Rai, setelah penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem, kita akan dimanjakan Niki nggih atau akan menyaksikan nanti penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan dari Sekegong Suara Kencana Banjar Dinas Kutuh Desa Langlang Linggah Kecamatan Slamadeg Barat yang akan menampilkan juga fragmentari nggih. Seperti apakah fragmentari yang akan dihadirkan Niki? Mari kita tunggu manten Raka dan Rai makasami nggih. Niki dapat kita sampaikan bahwasannya Niki masih padat Niki penonton Ring Art Center nggih, terutama di panggung terbuka Arda Chandra nggih. Niki juga dapat kita sampaikan bahwasannya tim backstage Niki, tim belakang panggung sedang membersihkan Niki, membersihkan panggung dari Arda Chandra Puniki untuk menyiapkan nantinya penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Ya, yeah, kalian Rai. Nah, mewali Duta Niki sampaikan nggih, kalian Rai yang ingin menyaksikan secara langsung Niki melihat gambar bagaimanakah pementasannya utawi suasana Ring Art Center, bisa langsung Niki menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Yeah. Kang Rai, Niki masih Niki tim backstage Niki membersihkan panggung Arda Chandra dan Niki masih banyak Niki penonton yang menunggu penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Yeah. Nah, kembali Duta sampaikan Niki bahwasanya selain menikmati penampilan Niki nggih, Kang Rai bisa menikmati juga kuliner yang ada di sisi barat dari Taman Budaya Art Center. Nggih, Kang Rai ngiring mesik yang dumun sarang MC duene.
1: Kabupaten Tabanan ugine mangkin. Sekegong kebiar dewasa, Duta Kabupaten Tabanan Jagi Katur, fragmentari Sani Memurde, Amukti Jayaning Singasana. Kisah menegaskan wibawa Raja Tabanan yang bergelar Nateng Singasana sebagai pemimpin yang kuat dalam mempertahankan kekuasaan Raja Gelgel atas Raja Sasak yang memberontak terhadap pemerintahan Raja Gelgel di Bali. Diperintahnya Nateng Singasana untuk menaklukkan Kebo Mundar, diawali dengan kekalahan Arya Telabah yang telah melarikan diri dari medan pertempuran melawan Kebo Mundar dan meninggalkan pasukannya. Atas peristiwa tersebut, pikiran Nateng Singasana merasa sangat kacau, cemas, dan ragu untuk bisa menenangkan atau pertempuran melawan Kebo Mundar. Jiwa merasa tertekan. karena kesaktian Kebo Mundar yang tidak tertandingi. Namun, berkat tekad yang kuat demi kesetiaannya kepada Raja Gel-Gel dan sebelum berperang, Nateng Singasana memutuskan untuk melaksanakan tapa yoga ke Pura Batukau bersama para prajuritnya untuk memohon penyucian pikiran senantiasa jiwa Sida Parisuda. Berkat tapa yoga tersebut, Nateng Singasana mendapat petunjuk dan kesucian pikiran dan didasari dengan ketenangan jiwa. Pada akhirnya, Nateng Singasana berhasil menaklukkan Kebo Mundar dan meraih kemenangan sehingga tercapai kejayaan dalam peperangan Amukti Jayaning Singasana. Sebagai penanggung jawab, Bupati Tabanan, Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Camat Slemadeg Barat, dan Perbekel Desa Lalang Linggah, Koordinator I. Gede Yudane, Konseptor I. Wayan Juwana Adi Saputra, Penata Tari I. Made Adiwiguna dan I. Gusti Ngurah Junia Pradana, Penata Tabuh I. Gede Yudane dan I. Putu Purwangsa Negara, Penata Gerong I. Putu Agus Meli Artawan, Penyaji Segegong Suara Kencana Banjar Dinas Banjar Kutuh Desa Lalang Linggah Kecamatan Slemadeg Barat Kabupaten Tabanan. Support by Sanggar Seni Santi Werdigita, Yowana Dharma Setiti Desa Adat Surabrata. Gamelan by Sanggar Tapak Dara dan Sanggar Cepaka Kuning. Soundman Janu Janardana dan kostum by Madulingga. Ratu Idadane Sane Sutra Senaring Seni Taler Pro 4 Budaya RRI Denpasar Ngiring Sarang-Sarang Piar Seyang Fragmentari Amukti Jayaning Singasana Pinake Penguntar Sejroning Utsawa Gongkebiar Dewasa Saking Dute Kabupaten Tabanan. Durus Piar Seyang.
0: Nah, inggih Kang Rai, itu dia sorak-sorai inggih penonton yang menanti niki penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Nggih, yang akan menampilkan fragmentari Amukti Jayaning Singgesana. Nggih, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya fragmentari ini akan mengisahkan pertarungan antara Sang Nateng Singgesana yaitu Raja Tabanan melawan Ki Kebo Mundar. Nggih. Di sini merupakan kisah nih, kisah kepahlawanan nih, yang berasal dari atau bersumber dari babat gitu nih, babat dan tradisi lisan Ring Bali dan Raing nih. Kisah Raja Sang Nateng Singgesana puniki memiliki nilai-nilai keteguhan gitu nih, kebijaksanaan dan pertarungan harga diri dalam mempertahankan kedaulatan wilayah nih. Akan lagi bagaimanakah kisah ini akan disampaikan melalui fragmentari. Mari kita saksikan sama-sama niki, kita tunggu mantan niki nih, karena bahwasannya niki tim dari Duta Kabupaten Tabanan niki masih bersiap-siap menyiapkan properti untuk pementasan fragmentari. Nggih, niki dari Duta sampaikan juga bahwasanya penonton niki masih ramai niki nggih menantikan pertunjukan nggih fragmentari dari Duta Kabupaten Tabanan puniki. Nggih, akan rai dari Duta kembali sampaikan niki yang ingin menyaksikan niki nggih, menyaksikan, melihat atau menonton nggih, menonton fragmentari dari Duta Kabupaten Tabanan puniki, tapi tidak bisa hadir ke PKB, bisa langsung niki buka YouTube-nya dan cari kanal YouTube RRI Denpasar. Nggih, kita selalu niki selalu live YouTube niki nggih selami PKB, dan lagi 2 hari di tanggal 11 di hari Sabtu niki kita juga akan melakukan live YouTube juga di malam penutupan nggih, di pagelaran penutupan dari Pesta Kesenian Bali ke-48. Nggih, akan kai juga niki dapat diutar sampaikan bahwasanya beberapa penonton niki menyalakan flash gitu nggih. Sepertinya sudah tidak sabar niki ingin menyaksikan pementasan nggih, fragmentari dari Duta Kabupaten Tabanan nggih. Kembali niki Duta sampaikan sedikit latar belakang dari Sang Nateng Singesana puniki. Nah, akhirnya istilah Nateng sendiri berasal dari kata Nateing utawi Raja Di atau Raja Ring. Sedangkan Singgesana adalah nama dari puri dari Kerajaan Tabanan, yaitu Puri Agung Singgesana Tabanan. Nah, tokoh dari Sang Nateng Singgesana puniki merupakan raja nih, yang merupakan penguasa Tabanan yang memiliki kewibawaan tinggi dan juga spiritualitas yang tinggi juga nggih. Untuk Ki Kebo Mudar sendiri digambarkan sebagai seorang kesatria atau jawara nggih, jawara bertubuh kekar yang memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa kadang rai, serta ilmu yang sangat tinggi nggih, dan ilmu kebal kenten nggih disebutnya di sini. Nah, untuk nama Kebo sendiri berarti kerbau dalam tradisi Jawa Bali kuno, sering disematkan kenten nggih kata atau tawi nama Kebo puniki dalam tradisi Jawa Bali kuno niki sering disematkan nggih atau digunakan kepada para panglima atau tokoh-tokoh kan nggih, tokoh-tokoh militer dengan kekuatan fisik yang tangguh dan tidak tergoyahkan. Seperti misalnya Kebo Mudar dan juga Kebo Iwo kan nggih. Nah, Akadan Rai niki sedikit niki gambaran pemicu konfliknya. Di sini disebutkan bahwasannya Kebo Mudar niki muncul sebagai sosok pemberontak kenten nggih, atau ancaman yang enggan tunduk pada otoritas Puri Singgesana Tabanan. Nah, dengan mengandalkan kesaktiannya yang luar biasa, Kebo Mudar niki mulai melakukan tindakan provokatif nggih, atau mengacaukan ketentraman wilayah dan melentang langsung niki sang raja nggih, sang raja Sang Nateng Singgesana puniki kenten akan rai nggih, rai nggih biasa yang niki fragmentari.

te bali la makano angar bika bangunar maren sasa kewa leru maso ajere kosiro apa doki nguni aryo telapak kabilayu maren kanangarana kado ika dibitanian siro sang nata nata jenekaduru nata jenekaduru.

yang singo sano luar sangiang manawai dengan temudun parikan langkaman raya. Sigro rumahku posilu.

padu kau. Lamakan kami dewa dan ugraku. Lamakan sudah jiwa hari sudah. Riwus nungang acalo siro sang yang waskara di pati. Cari tayang sani makin kewetenan kerang.

0: tiang beli sepeda motor, panji caket tiang mekandeng aja beli ada.
1: Wah, ini mulo madan ngejek pipis gini lu.
0: Ingetan nah cikna nih rako hidup di gumi tabanan, mapan ada nih ke bawasang jineng. Jineng tuh sing jadilin rumah sat, kewentenan ide batari seri itu gitu. Lian gento pangtawang cai, jineng itu adalah simbol kearifan lokal masyarakat tabanan dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya tuh. Jolian kento jinang dan entil do makanan uling kubuan do tuane subo masih mendapatkan hak kekayaan intelektual sangkaning murdaning Jakarta banane bapak doktor Ikomang Gede Sanjaya SEMM do Jakarta banane geng menyala geng do bapak di baju pol baju barat do pek dia warna tu beli daya kento jak buang.

Singasari. Riwus angeton kunang jana sida asih punilan bakti. Apat suudar manik sangang awuran. Sida ngabdi kunang jana lamakan amanguk suker taning kahuripanu.

Ada karamu di sewang ayo sidup peparan. Lumini ngeli lampah kira ngeriana. Yang-yangin maka dewa. Lama.

Pocira nating singasana Adekaning parajana Pada sigera-sigera lumaku Marikanang kiri

me and not you.

depa mulih ke kanang wadah Sido tejo jenari kanangan nyanani renatin singa sana. Mangkana juga kanang panukeran.

jadi lebih kemudahan. Ide angawe kasor, Arya telapak marikan nangeran nangkane. Wadi

Pagesan jiwa nikman akhirnya kebangunan. Apa cidung? Apa sorakan Aryo telabah? Ina amak semedot jari minta maaf belik-belik. Maka raja diraja sakti tanpa iman angawing anak kasar wadah.

Luir wong edan katon kusire. Ngawe mut kade.

kaulanir atang kilu angaturakan waspada tebal yudan ngateng singa sana bimaraya nir atang negwirang nyentok akan dikanang kawisayaan.

Bolake dito. Ala ka kano yeti ngaten singo sana. Rodion korbut ya yeti kisiro kebomunar. Sigro amunu si kanak salwara. Pejah sire kebomunar, riwus pejah sire kebomunar kalan ingatan yang jurit, angarepi nateng singa sana, maka cikna kesatria mautama. Sangkaning tulus perbelo lawani kanang suwa negara.

0: pasat ikanang jarideh. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Aingih kerai, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan, yeah. Dengan lakon fragmentari menceritakan tentang Kerajaan Tabanan, yeah. Itu dia tadi kedua penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem dan juga Duta Kabupaten Tabanan, yeah. Duta Kabupaten Karangasem diwakilkan oleh Sekegong Yuwono Widya Sandiswara, Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat. Dan untuk Tabanan di wakili oleh Sekegong Suara Kencana Banjar Dinas Kutuh, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selamadeg Barat. Hingga kembali dapat duta sampaikan bahwasanya kedua duta kabupaten tersebut sudah memberikan yang terbaik, ya, sudah menampilkan yang terbaik. Dan tentu saja, ya, semua duta dari kabupaten tersebut merupakan sang juara, ya. Hingga kembali selanjutnya dari Duta Pacang Muali niki ke studio nyarangin akan rai, ya. Dari duta sarang semua kru yang bertugas pamit undur diri. Keputan dari duta antuk Pramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah! Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Genta atau bajra adalah sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulingge dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Bahan baku genta yang biasanya digunakan oleh para sulingge yaitu logam genta, logam lonceng, logam bel atau ritika, karena bahan tersebut menyebabkan suara genta berbunyi amat nyaring bila dipukul. Logam genta terdiri dari dua macam, yakni ritika dan kakatundi. Jika logam dipanaskan dan kemudian dicelupkan ke dalam cuka atau kanji, warnanya berubah menjadi merah tembaga disebut ritika. Sedangkan bila warnanya berubah menjadi hitam disebut kakatundi.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ओम स्वस्तिस्तु। Ini Rakrayi para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara Budaya Bali. Selamat pagi Rajang Semeng, ketangnya Rajang Muali ini kenyarangin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali ring rahina ini makin rahina sukre ketangnya tanggal dasa Juli kali tali 6 likur. Ini Rakrayi resani makin niki ring semeng puniki Rakrayi ngawet saking kalah makin nyatas pupun wajib buah seringgalah

Ingge ada kelarai niki dari pacarnya biaya informasi kedumun ring margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar genah dari bertugas menten edan acara seni pacang kemargiang nyantos pupup naik jebos ring kalah jam dat sembang ingge pastikan sampun niki ring kalah seni mangke niki pacang katorang kadi azan subuh dumun ge untuk umat muslim sane wenten niki ring wilayah Kota Denpasar dan juga sekitarnya di jam 5:14. Lalu niki ge rakarai lanturan titik antuk nyobiahan kadi tapi wasane siaran Surya Puja sane makin memurde tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik. Nah niki ring siaran Surya Puja niki pastika sampun kedangin oleh Silis Nugil Angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali, Diah Widya Utami. Ngeng lantur wajang atur nanti tiang reyang bareng katanya hantun lagi yang rakerai ren niki ren tembang-tembang mau kemau informasi-informasi sane membuat pisang nonton niki yang ngeri reyang kalah jamnya pasti kesampun ke aturan kari bisa melontar batu kelawasan renungan nyantos puja tulisan dia ngilan turang nik tiang niki nge hari ngalah jam 6 lintang susan puja tulisan dia pasca nge ke aturan niki kadi di Seraha Jeng Bali ring sialan galang kangin masih kesampun daging niki anto untung bebawasan sani ringan kenten nge sani biasa niki nge dilakukan interaksi pada pagi hari kenten nge talar pasti kesampun daging tetua-tetua sani membuat pisan dadas pengiling jadi ya, apim daging kegonjakan kenten sani presiden menghibur akhirai sereng sami niki lanturan titian niki ring gala jam 6 kantor ring gala jam 6 niki ngira kerai pacang sebiah titia makadi mengundang-undang informasi mewah tembang-tembang kerenin untuk perakiran cuaca Provinsi Bali ring rahinan makin taler ring arus lalu lintas yening menten gala titia yang pacang nyobian informasi utawi gatera sanitrade paling jebos pacang ambil titia yang ring portal rri.co.id ngiring ala jam pitu nih kira-kira inge pasti kesampun kedagingan meja bos untuk interaktif sarang rakarai pendengar sami nge tuh nika niki pacam ber tapi maksudnya kelas senayang kali jam bisa kayak kelas jam pitu nyantos jam siang daging topi-topi aktual niki saking sudut budaya wow ring ala jam siang nyantos jam dasar meja bos niki pacam kedagingan untuk obrolan komunitas kesarangin KP PAD Provinsi Bali. Ingira kerai kada asa panik ketu tiap matu ini di keadaan cara sini pacang kabar ge maju bos sanyan tos jam dah sesemang ge mugi-mugi sami presiden nyarangin nak kerai antong miletin napi ke mantan edan acara seni sampun napi asli kemargiang seni pacang kemargiang ngeten ge dua-dua ning meja bos taler pacang sapu sanggre dayu ya eling ini kira-kiranya sana presiden nyarangin titian lurus keranjang ring pesawat telepon 0361-223361 betawi ini kiring WhatsApp sampun yang lali mengga terserang titian monitor kaitan ngehring 0878-9882-2420

Krai, saya mungkin iki pacang yang ringgalah jam 5 lintang 14 menit kan nge kadi watur tiang mau pacang katorang dumun iki antuk adzan subuh untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Menjo bos pacang turan titian talar tembang-tembang kerohanian nge punggi-punggi presiden menghibur Krai sarang sami ringgalah mungkin kan nge minta seribu utangi sampun memulai aktivitas minap nge margi yang kemanten ya. Napi waktunya tari energi positif sarang sami kentan nge mangdel napi sane kekaryanin mana presiden margi antar nyantos puput meja bos. Ini pesan dengan numun rakerai.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sampirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sampirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam kehidupan setiap manusia memiliki harapan dan keinginan. Keinginan itulah yang sering menjadi alasan mengapa kita terus belajar, bekerja, berusaha, dan berdoa. Kita ingin kehidupan lebih baik, ingin menggapai cita-cita yang diimpikan, ingin memperoleh kebahagiaan dari diri sendiri maupun keluarga. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Ada kalanya, apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Tetapi, ada pula saat-saat ketika kenyataan justru berbeda dari apa yang kita inginkan. Tidak sedikit orang yang pernah mengalami kegagalan saat mengejar sesuatu yang dianggap sangat penting dalam hidupnya. Ada yang tidak terima pada pekerjaan yang diimpikannya. Ada yang mengalami penolakan ketika berusaha meraih suatu kesempatan. Ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa rencana yang telah disiapkan dengan matang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, kekecewaan seringkali muncul karena kita merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kita memandang kegagalan sebagai akhir dari harapan dan menganggap bahwa apa yang tidak berhasil kita peroleh adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Padahal, sebagai manusia, kita hanya mampu melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat merencanakan banyak hal, tetapi kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Seringkali kita baru memahami makna dari sebuah kejadian setelah waktu berlalu dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Banyak pengalaman hidup menunjukkan bahwa sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kehilangan ternyata menjadi jalan menuju kesempatan yang lebih baik. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang diinginkan seseorang, tetapi setelah berhasil diperoleh, justru menghadirkan persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan benar-benar merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita? Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam pembahasan kali ini. Ketika kita mencoba memahami mengapa tidak semua keinginan perlu terwujud dan mengapa terkadang terdapat kebaikan yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu ajaran Hindu yang membantu kita memahami mengapa tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai harapan adalah ajaran karma pala. Kata karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala merupakan ajaran tentang hukum sebab akibat, yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan. Keinginan memang dapat menjadi pendorong untuk bertindak, namun hasil yang diperoleh tidak muncul begitu saja. Hasil merupakan buah dari proses yang dijalani melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih banyak memikirkan hasil daripada usaha yang harus dilakukan. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, rasa kecewa pun muncul. Kita merasa telah kehilangan kesempatan atau menganggap bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, melalui ajaran karma pala, kita diajak untuk melihat kehidupan secara lebih bijaksana. Sebelum menilai hasil yang diperoleh, kita perlu memahami bahwa setiap pencapaian memerlukan proses. Sebagaimana seorang petani yang tidak langsung menikmati hasil panen setelah menanam benih, demikian pula berbagai tujuan dalam kehidupan memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama. Ada yang bertunas dengan cepat, ada yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ada harapan yang dapat terwujud dalam waktu dekat. Ada pula yang membutuhkan proses yang panjang sebelum akhirnya membuahkan hasil. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang kita inginkan belum tercapai, tidak selalu berarti bahwa usaha kita sia-sia. Bisa jadi masih ada proses yang harus dijalani, kemampuan yang perlu ditingkatkan, atau pelajaran hidup yang perlu dipahami sebelum kita siap menerima hasil yang diharapkan. Melalui pemahaman terhadap ajaran karma pala, kita belajar untuk lebih menghargai proses, lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, serta menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Pemahaman inilah yang menjadi salah satu landasan penting dalam melihat berbagai peristiwa kehidupan dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Para pendengar setia RRI Denpasar, selain karma pala, ajaran Hindu juga memberikan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan, yaitu Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha berarti tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu manacikka atau berpikir yang baik, wacikka atau berkata yang baik, dan kayikka atau perbuatan yang baik. Ajaran ini mengajarkan bahwa kualitas diri seseorang tidak hanya terlihat ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, mampukah kita tetap menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap berada dalam kebaikan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, sebab seringkali yang paling sulit bukanlah menerima kenyataan yang terjadi, melainkan mengendalikan diri setelah kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai contoh, seseorang telah merencanakan untuk menghadiri suatu kegiatan bersama teman-temannya. Ia berharap semua temannya dapat ikut, sehingga acara tersebut menjadi lebih menyenangkan. Namun, pada hari yang telah ditentukan, sebagian besar temannya berhalangan hadir. Keadaan tersebut mungkin menimbulkan rasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang telah dibayangkan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, Trikaya Parisuddha mengajarkan kita untuk tetap menjaga diri. Melalui manacikka, kita berusaha menghindari pikiran negatif terhadap orang lain. Melalui wacikka, kita menjaga ucapan agar tidak dipenuhi keluhan atau kata-kata yang menyalahkan. Dan melalui kayikka, kita tetap melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa membiarkan kekecewaan menguasai tindakan kita. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa Trikaya Parisuddha tidak hanya diterapkan dalam permasalahan besar, tetapi juga dalam berbagai peristiwa kecil yang kita alami setiap hari. Justru melalui hal-hal sederhanalah kita belajar melatih diri untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebaikan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: demikian, Trikaya Parisuda menjadi pedoman yang membantu kita menghadapi berbagai keadaan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan diri ketika kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Para pendengar setia RRI Denpasar, ajaran berikutnya yang dapat membantu kita memahami kehidupan adalah catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, kebenaran dan kebijaksanaan, arta, kemakmuran dan kesejahteraan, kama, keinginan dan moksa, kebebasan dan kebahagiaan tertinggi. Keempat tujuan ini saling berkaitan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, salah satu bagian yang menarik untuk direnungkan adalah kama atau keinginan. Dalam ajaran Hindu, keinginan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dimusnahkan. Keinginan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Melalui keinginan, seseorang terdorong untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, ajaran Hindu juga mengingatkan bahwa keinginan perlu diarahkan oleh dharma. Keinginan yang berjalan seiring dengan nilai-nilai kebenaran akan membantu manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang kehilangan arah dan terjebak dalam ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Para pendengar setia RRI Denpasar, pernahkah kita merasa bahwa setelah memperoleh sesuatu yang diinginkan, kebahagiaan yang dirasakan ternyata tidak berlangsung lama? Pengalaman seperti ini sering terjadi dalam kehidupan. Ketika suatu keinginan tercapai, muncul keinginan yang baru. Ketika suatu target berhasil diraih, muncul target berikutnya yang ingin dikejar. Akibatnya, perhatian kita terus tertuju pada apa yang belum kita miliki, sementara apa yang telah diperoleh seringkali luput untuk disyukuri. Sebagai contoh, seseorang yang telah lama menginginkan sebuah telepon genggam baru merasa sangat bahagia ketika akhirnya berhasil memilikinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ia mulai melihat model yang lebih baru dan kembali merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki. Bukan karena barang yang dimiliki tidak baik, tetapi karena keinginan terus bergerak mencari sesuatu yang lain. Melalui pemahaman ini, catur purusa arta mengajarkan bahwa keinginan perlu ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan. Kita boleh memiliki cita-cita, harapan, dan impian, tetapi semuanya perlu diarahkan oleh dharma agar tidak berubah menjadi keserakahan ataupun ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, manusia tidak hanya belajar mengejar apa yang diinginkannya, tetapi juga belajar mensyukuri apa yang telah dimiliki sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu pelajaran yang tidak mudah dalam kehidupan adalah belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Melepaskan juga bukan berarti berhenti berusaha dan kehilangan harapan. Sebaliknya, melepaskan merupakan bentuk kedewasaan dalam menerima bahwa semua hal tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebagai manusia, kita tentu memiliki harapan, rencana, dan impian. Kita berusaha menjaganya, memperjuangkannya, bahkan terkadang mengorbankan banyak hal demi mewujudkannya. Namun, kehidupan mengajarkan bahwa ada saat di mana kita perlu menerima bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Pernahkah kita memegang pasir di telapak tangan? Ketika pasir digenggam dengan wajar, pasir akan tetap berada di tangan kita. Namun ketika digenggam terlalu erat, butiran-butiran pasir justru keluar melalui sela-sela jari. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang terlepas. Demikian pula dalam kehidupan, ada hal-hal yang dapat diperjuangkan, tetapi ada pula hal-hal yang perlu diterima dengan lapang dada ketika memang tidak ada lagi yang dapat dipertahankan. Terlalu lama terikat pada sesuatu yang telah berlalu seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat berbagai kemungkinan baik yang ada di hadapan kita. Melepaskan bukanlah kehilangan arah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Para pendengar setia RRI Denpasar, setelah melakukan usaha yang terbaik, menerima setiap proses kehidupan dengan tulus, hal berikut yang perlu kita bangun adalah kepercayaan kepada ide sang yang dewasa. Dalam kehidupan, ada kalanya doa yang kita panjatkan terkabul sesuai dengan harapan. Namun ada pula saat jawaban yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada saat seperti itulah, kepercayaan kita seringkali diuji. Sebagai manusia, kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Kita mengetahui apa yang kita inginkan saat ini, tapi kita tidak mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seorang anak mungkin menginginkan sesuatu karena menurut pandangannya, hal tersebut akan membuatnya bahagia. Namun orang tua yang lebih memahami keadaan terkadang memilih untuk tidak memberikannya. Bukan karena tidak menyayangi anaknya, melainkan karena mengetahui apa yang lebih baik baginya. Demikian pula hubungan manusia dengan ide sang yang dewasa. Apa yang tidak diberikan kepada kita belum tentu merupakan penolakan. Apa yang tertunda belum tentu merupakan kegagalan. Dan apa yang hilang dari kehidupan kita belum tentu merupakan kerugian. Dalam banyak kesempatan, waktu seringkali menunjukkan bahwa ada hikmah di balik berbagai peristiwa yang dahulu sulit kita pahami. Oleh karena itu, selain berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu belajar mempercayai bahwa setiap peristiwa yang terjadi memiliki makna dan pelajaran kehidupan untuk kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, melalui perenungan yang telah kita lakukan bersama, kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun bukan berarti setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan merupakan sesuatu yang buruk. Ajaran Karmapala mengingatkan kita untuk fokus pada usaha dan perbuatan baik. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam setiap keadaan. Catur Purusaarta mengingatkan bahwa kegiatan perlu berjalan selaras dengan Dharma agar tidak membawa kita pada ketidakpuasan yang tiada akhir. Dari semua itu kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada kemampuan mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan pada kemampuan memahami, menerima, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Karena sesungguhnya, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Ada kalanya, apa yang tidak kita dapatkan justru melindungi kita. Ada kalanya, apa yang hilang justru mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik. Dan ada kalanya, jawaban terbaik dari Tuhan bukanlah iya, melainkan tunggu atau bahkan tidak. Maka marilah kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan sesuai Dharma, serta senantiasa memelihara keyakinan bahwa ide sang yang dewasa selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hidup kita. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Saya Ketut Yahudi Utami pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Om Santi, Santi, Santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Nyira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, kantor musikannya di kiri FM 106,4 MHz sarang titiang di hari, sani kantor nyaringin akarai ringga lama angkin ya. Nge, di wos ampun puniki kemar geng ringga mbaro, kantornya ada orang titiang ringga mbaro niki siaran Surya Puja. Sani ngambil topik tidak semua yang diinginkan Nika adalah yang terbaik. Niki sani kedangin oleh dia Widya Utami. Kita ya, terus ampun margi talar ngeyer yang ambaran niki kadi bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandi ringgal jam 6 pas di wawu niki majari umat Hindu Sedharma nges napa ya sampun margi yang sudah dharma duwe niki pinap niki ringgal makin wawu kantun niki ngira kerai napa wasane wawu metangi kentan ya selangsung mendengarkan alunan trisandi niki dari sepengiling raga sarang sami kentan nges semakin hari semakin jalan pasti kesampun tetap eling magiang ring sudarmane dados umat Hindu. Ingira kerai ring siaran Surya Puja di wau niki nyanyi dados titiang mengulas kidek kenten nggih memang hidup nika kan tidak selalu berjalan sesuai keinginan nggih. Namun seringkali apa yang kita tidak dapatkan ya Nika justru menghantarkan kita pada suatu yang lebih baik dan lebih besar. Nah Niki yang paling penting nah reka-reka raing ya adalah tetap berusaha kemudian nah, bersabar kata Nika dan percaya bahwa setiap proses Nika pasti kesampun madue utawi membawa pelajaran yang berharga. Nggih tetap mengalir mantan Niki rakerai ya mugi-mugi presiden menghibur talar penambah napa wasane das pengeling ya sedurung pacang margi aktivitas

0: Meja Bos dan membuat Nabi Astana Raka Raisami presiden lebih rileks lagi ya, walaupun tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang diinginkan, namun bisa Raka Rai Niki Sarangsami menerima dengan lapang dada dan lebih lega rasa ataupun legowo dalam menerima kenyataan apapun. Nuwak sampai niki ngira kerai napi sane ke bawos ikhlas utawi tanpa pamrih nika nge ngira kerai kadia munika numun nge napi asanya ini dada setiap mula saking syaran suri puja duwi mugi-mugi presiden niki mempikano sarang raka rai sarang sami ringkala makin niki kadi usti yang wawu nge pasti kesampun pacar kedagin antuk syaran galang kangen. Ring siaran gerangkang ini ki mau sang ngeninin indik bola utawi bol nih ki nge sani pasti kesempur ngangkat topik utawi judul ya niki sepak bola mengajarkan kita apakah yang diajarkan nih kira-kira ini. Nah sani seneng bola utawi sani yang awalnya nintan senang sarang bola mungkin bisa aja langsung suka nge so sani mirangan siaran gerangkang ini pun niki nge napi ke mantan yang dimaksud dari sepak bola nih ke mengajarkan kita ngiring sarang-sarang piara sayang niki antus siaran galang kangen duwe sane memuda siaran sepak bola mengajarkan kita.
1: Kantun ke sarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Selak
1: Niki Cristiano Ronaldo kalah aja.
0: Aduh. Pangkudo jo mai. Asal subuh di depan layar ya ada sepak bola. Jak sing saut-saut nanti Pak Alen tadi.
1: Ada. Niki nak muni kim lo demen-demen sepak bola niki lo jape. Ganteng man balik mulo kan di jam lama, jam 5, jam 4, jam 6,
0: no, kadang.
1: Nggak lo obi itu.
0: Nyan pada lantus satu.
1: Cristiano Ronaldo CR7.
0: Oh, nah ingin yo.
1: Kalah Portugal aja, mulai pulang kandang lebih cepat yo.
0: Oh.
1: Padahal niki nak Cristiano Ronaldo niki nak.
0: Aduh ade ngan.
1: Ronaldo nak main terakhir niki Piala Dunia. Umurnya pun ngidang ben tahun depan ten pengidang ben main.
0: Oh gitu.
1: Niki acara niki kok. Aduh.
0: Saja tu
1: bukanlah yang... Portugal mungkin.
0: Nah yang kena nanti kita tu.
1: Nge.
0: Sepak bola nih. Nya cara kehidupan lah soalnya tuh
1: Pak bola ya pak bola cara kehidup tapi masa di
0: ini kau ini bola atasnya buntar
1: ini orang bola merepat
0: nggak itu angin mas
1: bola buntar
0: dengan buntar itu nyidang dia berkelinding ke sana kemari yang kedua kan malah ditenang.
1: Tenang,
0: ben.
1: Oper
0: bobakat. Ben tenang. Ben bakat, ben rebut.
1: Rebut. Oper.
0: Bobakat, ben oper, ben tenang.
1: Terus kan.
0: Terus gitu. Kehidupan tuh boke kene rasaan tiangnya.
1: Ini model nih kok hidup nah.
0: Cara rago bangun semangat lokal ngale gae untang-untang ngale pipis ketang ya malu.
1: Oh, nggih.
0: Ngale rejeki. Sing yang itu tong kenyal sing ngitung kebus
1: niku ber
0: tong dingin ngumber pipis itu bawa bakat banyang kan.
1: Oh jadi
0: bot lah ben ngale ben lahan ben ngale terus gitu
1: terus kan oke tuh jadi kok hidup nunggu patuh cara sebab
0: kewalo yen sing uber tuh sing man lagu yang seng man apa kalau ngisinan kehidupan nih
1: iya ini emang rago yang senerah sehingga ada ujok-ujok uju-uju ngebawa jinah kiji jinah itu sehingga ada
0: apa buin jani itu aneh ajang sih gitu malu
1: aneh ajang
0: selesai yang seng ulian memeli dijauh rago nyidang ajang sawire. Nung sehingga jarak zamannya pidan mau mulo kene
1: mulo kangkung
0: pangado empo pangado ajang
1: nggih
0: bukan dirasa kangkung akati sing beli dijo temannya nih
1: nggih dojo kangkung asone don tapi dan eceng gonok nih kok beli
0: cara nih beli kan pak harus lah pipis cara nih lah pipis pak harus megai cara nih megai pak harus bisa.
1: Angin lah pengetahuan.
0: Caranya bisa apa harus melajah gitu anone.
1: Wih dak dia patuh cara Cristiano Ronaldo lah dia ya dua nih kalau mulai melajah ya sepak bola nih kau
0: bilang. Gitu.
1: Gitu ya ngubar bola, wih dak dia ngubar ke hidup persis cara ke hidup moga dak dia. Kalau nak kian pun tua ya mungkin dia harus stop ya tuh. Tengidang main ya mungkin kian
0: gitu. Oh, baca tuh nang tuh. Ale anu nanti propel.
1: Cristiano Ronaldo nak pun umurnya ya mungkin kan dapat dan anu kudang balon kan bakat pun ko anu sepatu emas ten ya mana dan yang trofi kudang trofi dan angkat pun ko. Nah, yang bo Brit kita anu Floyd kan wasit teh mereden boleh main. Aduh mungkin wasit terakhir boleh kiasan di peda dunia.
0: Iya ningan satuan tuh jeknya asana sih gitu tuh. Pak tuh masih rako bener tiang bandingan kau kehidupan kita sih gitu tuh.
1: Oh, geng.
0: Amungkin jek kencang nge ngalih gai. Amungkin jek bek kenyidang ngunuh hang sekayo.
1: Mungkin jek gede lengannya gitu.
0: Gede lengannya penuh sekayo pun keliu. Tenar. Terkenal. Yen bo sajan panumayo galah tuh.
1: Pun dis ya kan.
0: Dis sesuun.
1: Pensiun gitu. Pensiun gitu.
0: Benar. Ben kembali akhirnya ke laut.
1: Adotan kita ngudiang. Betul kita main. Patuh ya. Ragotan kita main. Malaysia kan dia. Ke acara Ronaldo. Waktu itu mesta jana.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Enten ya mau dia pun yo hebat. Legenda sepak bola ada kudang manusia termotivasi banding bejak dia.
0: Tetapi walaupun sudah tahu itu akan berakhir seperti itu, sebelum berakhir Ragojani memberikan kepada orang-orang gitu. Apa yang kita dapat berikan, misalnya sejenis motivator lah.
1: Ya muntuh teh dua jor Ronaldo tuh dan man tropi kudang tropi kaden tanpa diskon umur ya kan di dapat taruh orang mendek bang kelo ya kan pasto masih umurnya monto kan kita main dia
0: yang tadi teh beli umur eh
1: nggak
0: lah pipis eh
1: mau beli nong beda satu iban bang ida yang main terus nggih
0: kalau tuh bos yang tadi beli
1: nggih
0: yang sudah this nih gitu
1: ngerasang
0: dan itu tidak akan pernah orang yang tahu kapan pun tidak pernah tahu walaupun dia tahu pasti akan kembali.
1: Jadi nak Ronaldo kan orang ben kembali ke Ronaldo niki. Nak uli pidan yang pun main sepak bola ro wentan gas yo nak nu SD mau balik yo mungkin pun kan dikleh kan. Wentan nak dawak niko Truno mungkin pun nganten pun lapana cucu. Wentan dawak niko pun tua mungkin pun yo ngerong telu penggemar Ronaldo
0: gitu. Kalau tetap nih kok. Artinya hidup dia tetap tuh. Walaupun secara fisik dia sudah meninggal gitu umpamanya. Secara naluri segitu jadi nama nu terkenang tuh. Tuh dan hidup. Hidup we namanya masih. Kau bisa aneh nuang
1: no, angin kena nggih jadi api dar maro Ronaldo nak gaya rambutnya tu macam eh ya mau kuncir muka nih kau peja nak modis ya mungkin uban masih ya put lah tu aduh padahal
0: kata jadi kalau nih jenis sepak bola ini mari kita pelajari untuk kehidupan kita untuk memotivasi diri sing tadi nyen cerawas tubuh santu nyen ke ngembang yang sing rego ngubar gitu yang sing rego mau gai
1: yang rego mau sahau
0: di jauh nage aloh bang masuk kayo
1: itu mendan gitu jakti
0: dan berusaha dan berusaha
1: gitu mau cara sepak bola jay laku bola ubar
0: ubar gitu
1: patut musuh makat anu napi asane rebut malih
0: karena hidup ini adalah kompetisi.
1: Ibarat pertandingan
0: kan. Mari kita berkompetisi secara positif. Saudara Jani, rasa-rasanya tuh aneh gede, aneh sitong, maksudnya gitu, tidak selalu dikalahkan oleh yang lemah tuh.
1: Jadi.
0: Itu aneh, sido jadi bakal ngalahang, aneh cepet ngalahang aneh lamat.
1: Aneh cepet ngalahang aneh lamat.
0: Bukan aneh gede kenyidang ngalahan aneh cenik kan.
1: Oh nggih, jadi mancar gajah lawan semut. Semut menang yo yang
0: karena cepat namlaib. Kalau sepak bola aneh kembali ben. Nggih. Ini cepat ngubar bola tuh, nyene cepat tuh bakal man.
1: Nggih, patut. Nyene lebih sigap yo.
0: Walaupun biasa bisa aneh bodinya gede kalahan lah ibu.
1: Nggih, nggih.
0: Berat ya anu badan yo.
1: Berarti dia menyimpulkan iki ya di Aston Portugal kalah dengan Cristiano Ronaldo CR7 iki nak ten kalah ya jadine. Yo bisa memenangkan iki tapi rasane satu hal yang sulit dalam pertandingan iki ada rasa hormat dari dunia untuk Ronaldo iki.
0: Nggih.
1: Benjang menta nak metaken iki nik metakon nyen Ronaldo niku. Pasti jawab enten yo bukan hanya pemain sepak bola niki. Yo niki mau memberikan agak motivasi bahwa cita-cita yang dikejar cara main bola niku akan mendapatkan hasil yang baik.
0: Tanpa dikejar cita-cita itu tetap menjadi mimpi.
1: Tidak akan pernah menjadi hasil. Aduh, kenapa yang men kalah ya mungkin dalam pertandingan mulu harus ada kalah, ada menang dan kemudian itu sistem gugur dan harus ada mulai dengan angkat koper. Ucapkan masih selamat jalan dok Ronaldo nih, namanya pasti akan dikenang.
0: Nih katanya mau tutup acara di TV ya, aja ngorto.
1: Kita malik injury time begol dok kewah. Aduh nih Kang Yang lu mengenang Ronaldo
0: sih. Ben Janan ada Ben telepon Janan.
1: Telepon ke sirap.
0: Nonton bareng.
1: Oh nonton bareng. Oke Kang final nonton bareng ya.
0: Tak seru anu balik
1: ya. Oke kira-kira

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yudha Krayi, para pendengar setiap Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ikan tun misi kian serentit yang dari Ring FM 106,4 MHz, Ring Rahinane Mangkin, ya. Ring tanggal 10 Juli, kali tali nam likur, Rahina Sukra, kita nih Yudha Krayi, Rajang Dumun Puniki. Kita kerasa Ring bulan Juli ini sampun nyantos di hari ke-10 ya. Ini memang waktu ini cepat berlalu ya. Ika di bawah sampun katoran niki kadi siaran gelangkangin sane ngangkat murde sepak bola nika mengajarkan kita apa yang diajarkan. Nah di bawah rakerai sane oneng ring FM 106,4 MHz pastikan sampun menyimak dengan pasti ya apa yang dimaksud niki nge ring pebeli bagan utawi bebawasan di bawah. Memang rakerai nge ring sepak bola nika pastikan sampun secara tidak langsung mengajarkan kita tangen-tangen nge mengajarkan bahwasannya hidup itu kan juga selalu berputar. Ya kadi bola sana terus bergerak ya. Kadang kita berada di atas, kadang juga di bawah, kenten. Namun kira kerai perlu dipahami sarang-sarami niki kemenangan nike sedang bawa kemenangan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu juga, melainkan kepada mereka yang mau berusaha intinya nge niki mau bekerja sama juga dan juga tidak mudah menyerah. Ning ring bola utawi suatu keinginan atau mimpi ya dia tidak akan datang begitu saja. Yani raga sarang sami menang niki nge. Dan begitu juga ring kehidupan kentangnya raga rai setiap cita-cita pasti membutuhkan sekali kebawas usaha, ketekunan dan juga keberanian. Dan niki pasti ke presiden terus melangkah perlahan. Nah pada akhirnya pasti ke sampun hasil yang terbaik lah kita dapatkan ya. Niki pindah ke buah dari proses sane raga sarang sami margian tangen-tangen nggih dengan sungguh-sungguh. Inge bebasan sane padat pisan peniki dagingnya nih walaupun hanya berasal dari hal yang sederhana kadi hobi nggih sepak bola kemauan nyeni raga tekan sarang sami niki. Napi astane pahami lebih dalam lagi sama sebenarnya niki ngira-kirai dari prosesnya kemudian dari cara kita menggapainya kenten niki presiden ngewantu anto napi astane memperdalam lagi pola pikir kita dan perluas lagi kenten guys ini ke bawah pola pikir kita. Mugi-mugi mau pikano sarana kerai sarang sami para pendengar setiap Rompat RRI dan pasar. Guys, terima kasih niki paca atau nanti diangka di informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali dumun niki nge ring rahinan imangke rahina sukra tanggal 10 Juli kali tali 6 likur. Pastikan titik yang utama saking bmkg.go.id atau perkiraan cuaca provinsi Bali niki niki untuk pantauan ring cuaca sami-sami kabupaten miwa kota ring provinsi Bali terpantau berawan niki. BMKG mau sang niki ring Kabupaten Jembrane, Tabanan, kemudian niki ring Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Kacrangasem, Bleleng, Kota Denpasar, taler niki nge terprediksi berawan. Ini niki ring genah titian bertugas memang berawan padat. Nggih memang agak ram-ram kede kentang kira-kirai dan tiang nyingak niki ring BMKG juga terus mengupdate datanya kentang nge karena presiden valid niki kira-kirai untuk cuaca yang memang datang pada hari mangkin. Nggih ring kena kira-kirai sapun api meja bos mina pring widang kira-kirai bisa disampaikan kentang nge ngirim megatra sarang sami niki. Nggih kira-kirai taler yang sampun nguning untuk kementenan cuaca ring rahinan makin minap dua nih makin hari Jumat ke bawah hari produktif juga eling raga sarang sami kentangnya ini maintain aktivitas di luar ruangan tawi ring margi terutamanya ya, pasca memergi karya utawi menuju tujuan kenten. Ya apalagi nih kira-kirai nganggen pelinggihan roda kali kenten iki pasti sampun nganggen mantel ya. Jauh utawi jasunya mangga aman ke mantan iki ring kuace nenten terhalangi kenten lo karena hujan. Utawi sedia payung juga kenten ge siruning menten aktivitas ring jabul ruangan kenten ring luar ruangan. Kaler yening sampun ring margi alon-alon ya, siruning sampun sabah niki, aspal sudah licin juga jangan ngebut-ngebut kentennya alon-alon ke mantan sampunan gegeson mana sami juga niki rakarai pengguna jalan mang de aman kentennya. Kerai kadia sepenikar yang perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinan ni mangkit. Ni mangkit lantaran titiang niki mau sang ring arus lalu lintas. Ring margi ayamuro nomor pitung dasa dan pasar gena titiang bertugas mangkit titiang pantau kanten lancar lancar kemanten ye. Ring galah mangkit jam 6 lintang petang dasa 6 menit kanten ye. Niki dereng menten aktivitas yang sangat padat ring margi cingat titiang taler masih walaupun sudah mulai ramai, tapi pastinya pengguna jalan memang tidak ada yang katanya macet kenten nge. Ini main jebos ringgalah jam pitu, jam putus, nyantos jam tengah siya, wawu padat kenten duaning sami menuju tujuannya masing-masing menten ring perkantoran, ya sekolah kenten nge, inge tapi pastinya pengabdian yang titiang mantan iki rakyat mana tetap selamat nyantos ring tujuan kalau ring sampun dados pengguna jalan eling raga, tapi tanggung jawabnya kenten nge, sani patut kebaktian kadis tanda pengenal SIM, KTP, STNK nika manda tetap state kebaktian manda napi, manda aman nyantos ring tujuan. Kerai kadia sepuni ketidak mater ring arus lalu lintas kemiwah ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinan yang mangke. Ingin magi-magi presiden mengupdate kentan ye hantu informasi ring rahinan yang mangke. Nah ring widang kerai sepuni napi maje bos wabu presiden mengkah titian ring interaktif mina putawi ring WhatsApp sampun yang lari untuk megatre kentan ye ring cuaca putawi arus lalu lintas soang-soang puniki ring widang soang-soang. Taler maje bos duaning ringgalah jam pitu nyantos jam siya puniki komentaran interaktif sarang lakarai sarang sami elingin napi pastinya sarang intinya ring ambare ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki nge untuk megater sarang titian ring 0878988222420. Kira kali keramangku malah 12 menit kentengnya yang jaginya kira ringkala jam itu ngirim sandekan dumun niki manda presiden lebih bersemangat lagi untuk tembang-tembang ya taler informasi-informasi saat nih presiden turang titian ri ambar ingih niki mentan tembang taler mejepo satu nanti tiang saking tika pagraki sani memudu idaman hati kemohon ngirim sandekan dumun mentan sani jaging lintang.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
4: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
3: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali sudah waktunya memiliki skema untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni. Khusus Bali, diperlukan rancangan khusus agar kebutuhan rumah linear dengan ketersediaan lahan. Gubernur Bali Wayan Koster mengakui Pulau Seribu Pura hanya memiliki luasan 5.590 km%, sedangkan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa. Menurutnya, rasio tersebut memaksa pemerintah dan pihak terkait memikirkan efisiensi lahan dalam penyediaan hunian. Koster ditemui usai pembukaan Rakerda DPD RI Bali mengakui usulannya tersebut harus dibahas secara komprehensif. Karena semua itu harus sejalan dan diakomodir secara spesifik dalam peraturan daerah atau perda, rencana tata ruang wilayah atau RTRW, utamanya terkait pengaturan kawasan perumahan. Ditanya opsi pembangunan rumah susun di Bali, mantan anggota DPR RI itu tidak menampik adanya pilihan itu. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau DPP RI juga Joko Suranto menyampaikan pembangunan rumah susun adalah opsi yang paling rasional. Namun RI diakui akan tetap menunggu keputusan pemerintah dan seluruh pihak terkait. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Gara gerai para mendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya paling selamat pagi rahajang puniki sabah perempat menepi gatrane ring semangat mangken nggih pasti kesampun nggih sengkare sami status sehat kenten nggih semangat dan aktivitas ring rahinan mangken nastungkare memargi antar nggih niki majang ring sami para pendengar ya sani sampun petaki-taki kenten nggih menten sani kantun bersiap ya jaga pas yang berangkat kerja kenten ya utawi wonten sane napa astane merencanakan ring pagi ini kenten ya ring semangat-mangke niki antuk berolahraga ataupun sampun niki wonten sane mulai beraktivitas kenten ya dari rumah dan langsung kare niki rakerai sumpah banget sampun setia niki nge menemani pagi rakerai kesarangan ring perempat RRI dan pasar ing rakerai ring semangat-mangke niki pindah ke galas sane pas pisan untuk memulai kebiasaan kebiasaan baik ya niki pasti kesampun silih sunungnya nih menjaga kesehatan niki yang paling utama ngedoane niki kalau badan niki sehat pasti kesampun terkala memargi yang suatu aktivitas tawi pekerjaan dengan tangga ya apapun jadi lebih ringan dan lebih bersemangat pasti ke niki ngedoane ring galah mungkin niki rakerai galah jam itu nyantos jam si meja bos si tiang jaring rakerai untuk interaktif niki mau sang ngenin ini topik-topik saking segi tapi pastinya aktual ya tapi aktual dari segi budaya dan apa pisan kenter ya rakerai rem belakangan nih wenten salah satu bahan pangan kenter rakerainya yang memang cukup sering diperbincangkan kan terutama ring kalangan pecinta hidup sehat nah pikir nih kah nah niki wenten sane hitam ya sane ke bawah black garlic atau bawang hitam uniknya rakerai sane kawentan niki black garlic puniki kenter nge banyak yang bilang memang manfaatnya nih luar biasa nge pemalih untuk tubuh. Ada yang mengkonsumsinya setiap hari, ada juga yang penasaran tapi masih bertanya-tanya kenten nge. Sebenarnya ring black garlic utawi bawang hitam ini kenapa sih kenten nge? Ataupun apakah sudah ada sejak dulu penerapan black garlic niki untuk dikonsumsi utawi apakah niki masuk ke cemilan tapi obat utawi cemilan sehat kenten nge? Nah, ini rakerai penasaran pun niki nge, rakerai becik ring galah mangkin kenten nge. Taler titiang napi astane selama 2 jam ke depan pastikan pacang mengupas tuntas tentang black garlic niki mulai dari asal usulnya bagaimana proses ngarianinnya kenten nge rakerai niwa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah mengkonsumsi black garlic niki meja bos minap rakerai sanes

semangat ya. Niki ampun sane jaga mekarya mina ring perjalanan ring mobil tawi ring kanton ring rumah jero puri pekebon suang-suang pun niki kanton santai mendengarkan ataupun sudah ada yang mulai beraktivitas ngiring biar saya sanang-sanang pun niki tembang saking gue atu sane mamude meli jamu di bedulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang, baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kantor Musik Indonesia Ring FM 106,4 MHz from 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira-kira ya, kembalikan semangatnya. Ngirim pupu liriki ngiring ruang interaksi duwe niki ring kalah mangke jam itu nyatos jam sia niki sarang titik kira-kira yang tuh beblik bagan kita nih mau sang nenin indik kawin tenan black garlic niki bawang hitam yang kini banyak dicari kentan ya, apakah benar sehat ya ngiring sarang sami ulas kentan nge. Enggak seru ngelantur nih kita itu yang pacarnya biar informasi gede. Nah, tapi sebenarnya black garlic nih ketawi sani ke bawah bawang hitam, bawang ireng, nge bawang selem kenten nge. Ngiring black garlic nih ki nenten jawan jenis bawang baru kenten nge. Black garlic memang berasal dari bawang putih nih kira-kirai yang biasa dan juga diproses melalui proses pemanasan dengan suhu nih ki kira langkung 60-90 derajat celcius dan dengan kelembapan yang tinggi selama kurang lebih 2 hari atau 2 hingga 4 minggu kentan nge. Jadi ring proses niki memang dikenal sebagai reaksi Maillard kentan nge. Niki sani ke bawah reaksi alami sani presiden ngawinang ring warna bawang nike berubah menjadi hitam, teksturnya lembut dan juga rasanya niki menjadi manis gurih seperti karamel. Niki tanja wantah di karena dibakar utawi diberi pewarna nge rakyat ini memang melainkan hasil fermentasi utawi proses pematangan tangan yang terkontrol. Memang menarik ini kira-kira ya. Jadi ternyata bawang hitam nih kan enten tanaman baru kenten ge kemaon pastikan sampun muncul pertanyaan sebenarnya black garlic ini termasuk ring makanan tawi cemilan sehat napi obat kenten ge. Minat kira-kira sampun sampun merasakan dumunan kenten ya. Pun uning kawin tanaman black garlic ataupun napi wau mireng meja bos ngiring berbagi cerita, berbagi pengalaman mande presiden menambah wawasan sarang sami miliki ring ruang interaktif duwe. Yang kesini mungkin nungkat itu yang ring pesawat telepon 0361-22-3361 utawi ring WhatsApp niki nge sampun alali untuk menggantar sarang titiang ring 0878-9882-2420. Yang kini kita sini sampun keranjang sanggara titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dayu hari cantik make tegeteng kapak tujeng
0: gong neja ke. Mbak Indira nih kayaknya
1: bunga di atas meja.
0: Pas
1: ciri khasnya Mbak Indira kasar bumi sih jengek meketeng kapak tujeng jeng Mbak Indira
0: nanya Mbak Indira bos pun apun tuut nih ben manen nih yang bingung sami ke, apa kejek kapak tujeng.
1: Nah, dikau kan? Sira aja makayunan kentenang ngenteng jang ada ngencan dewa.
0: Pasti ke sampun ya, diduplikasi lagi. Diduplikat lagi pernikahan Mbak Indira. Oke, apa jaga kapak tujeng? Kesira niki Mbak Indira ton, ngenteng apa bener?
1: Terus Mbak Indira, kita nadam sama
0: tempat hujan. Curigat yang nadas nih. Aduh Mbak Indira, tapi gak terus Mbak.
1: Tapi yang beci, emangkinan astung karo dayu.
0: Ah, penyemang nih napi nih ki. Napi ngarian beci.
1: Biasa aja nih ke susu. Ini putih nih ke putih bening, susu. Putih kulet nih ke.
0: Putih bening. Oh, terus penimbalin napi liarin susu. Canganan. Oh.
1: Ada nak senwenten dan yang biasa antren ada view kita melalui bla selo mungkin di warung senwenten tapi yang antren medue pemangkin selo di belakang tu.
0: Ampun jelas.
1: Ampun jelas. Makari siki punya ada jelas halih bukur buku kate putih itu cobain dia.
0: Masa.
1: Pingin.
0: Oh kenten ye. Berarti malam mau mulai tan? Tan kaya malam mulai.
1: Di kampel ni kat yang jang dumun limang kampel selain kan dia tu pun dapat pinten patok di ko di kari bin siki jeng kan memumi po ipi patas ngapo sana kampel ni kat
0: ada tapi memang biasanya ni kan ngengen sele penimba kentane susu
1: ni tapi jauh wentan dia tidur meja berjalan sah kan
0: ko pernah direbus kentane mbah ya.
1: Ya, kentang yang nah sayan kentang itu dayu.
0: Oh kentang, sehat ya, becek nih ki becek. Bisa ditiru nih ki.
1: biu nak jangan Bali ke biu
0: biu bisa. Ada yang cuaca nih kau napi mbak kentan rem
1: niki sabah kali kentana wow
0: boleh sabah gerimis
1: ini bisa nyok retek-retek kan mengintan niki lemahang sabah kentan gerimis makin lembab kentan
0: oh kentan gak patah dikit kentan mentan indah sang yang surya dereng tangi minap
1: kan kentan panggil tiang diprediksi kentan nih ke tabanan hujan ringan kentan panggil tiang
0: gak terus diupdate nih kering BMKG
1: iya kentan panggil tiang dan ini pentian di beh di mani hujan kunene engken ya apa dekne kalgainin ke
0: paling bagus bikin bawang hitam.
1: Nah niko pun banyak pirang mah wau bawang hitam
0: niko. Mira tak nana mira ngom bawang hitam tapi black garlic niko ya.
1: Dumen yang sudah yuk mira niko. Yang biasa antan saya yang mas di pasar niko bawang nah agak kan merah biasa kinton. Pengkinton nanin masih mangi hitam niko tiang kan ngerti. Ben ya ada tiang ben suburan ini nang hitam niki kecoh.
0: Dan niki kan bawang fermentasi niki Mbak Indira. Memang banyak manfaatnya. Berarti tumen ya mirang ya.
1: Ini tumen saya tiap-tiap tumen yang. Oh niki angin fermentasi kan.
0: Ya, Nika asalnya dari fermentasi. Ten jenis baru tapi memang hasil. Nah, bawang biasa aja Nika, tapi difermentasi kayak. Iya, betul sekali. Ya nanti Titiang coba Titiang manfaatnya dan cara membuatnya si Rauning nak andangannya Niki ngarianin di rumah.
1: Angin, mana jebos ni orang dayu kenten cara
0: pembuatan ingin banyak sekali manfaatnya.
1: Ya, sirup ni ingin banyak mah, ano berminat ingin beli bawang yang telung kilo angin ke fermentasi.
0: Ingin, ampun nang ada pembinaan. Ada, ingin mbak.
1: Yangin ampun tulisan bawang permen kan.
0: Bawang permen, saru bawang permen tapi fermentasi. Jadi permen lollipop.
1: Hilangan pasien atau dayu pang-pang tanda tanya anak-anak melihat permen apa nih.
0: Penasaran ya, betul-betul promosinya bagus, marketingnya luwung.
1: Ya, itu dah kita membuat biar orang jadi penasaran.
0: Gitu, betul, ya. Kepo dia. Ingat, Mbak.
1: Ya, napi memalih sama Niko kan topiknya itu dayungnya.
0: Baju bos dayu, wadar napi wasnya informasinya.
1: Ini sempun sempun bersih-bersih. Ini
0: tidak ini cara nih macam apa malu nih? Man, gak nyolek tuh.
1: Man, aku hilang kaper.
0: Iya, nih. Nih Lian, ampun kalah sarang Mbak Indira, tangi.
1: Ini mau tangi, niki grup Janbah, maka tangi. Janbah. Niki jeruk epa nyolek, jeruk kukuh nyolek, niki. Nini Ita, sampun ya rahuling di pasar, niki.
0: Sampun kayaknya.
1: Nggih, bayan bastun ini minap burung metangi niki napi sampun niki jalan-jalan. Cutet nih sarang sami nggih.
0: Iya, sarang sami.
1: Nggih, Pak, Pak tet proyek niki nyarengin nyolek niki.
0: Nyireng, heeh, salam.
1: Nggih, ampun ngenten Pak Manpandu semoga cepet sehat. Sampun tiang pun semang mak magonyaan sarang kedayu sampun pun yang sehat.
0: Iya harus sehat. Inge main dira susah banget sampai sandos B kaper.
1: Dengan kaper nge ya macam nanti bayi kita sekarang sami grup Janbah niki mata sami semeton nanti uning nenek-nenek niki sarang kakek niki sarang seneng nyarengin niki biasaan patut narbo niki gak mangku sedani nyolek niki
0: asing
1: aku narubah modulasinya kak nanti
0: dayu kak ayo sama dayu main jubas munggangnya ha
1: nikah ya dayu susah banget galah ya sampun kepicon sarang mah kinten galak kalian mungkin dinep tuk Om Santi Santi Om
0: nggih susah banget iki main dira saking wiranto banan sampun nyarengin nggih. Iya, ten kenapa ra kerai walaupun duane niki tapi wastane hal yang baru minap ya cuman didengar nak seneng uning bawang merah bawang putih. Yen dayu sih bawang merahnya nggih. Yen bawang merah ring balik seperti apa kak? Ingin niki merujuk ke satu bawang merah bawang sarang kesuna tang enten nggih. Iya, sungkara presiden menghibur kerai nggih ring ngukur matur Mbak Indira, sani presida jarang inti tiang ngiring ngeranyeng makin. Ring telepon interaktif 0361-22-3361 nge. Oke, okay, sanggra titian dumun, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rahajang teman.
0: Ada nguing, nguing, nguing, nguing, nguing.
2: Ya, ampun.
0: Ampun, kanton ikan nguing.
2: Kang yang kiti-kiti.
0: Ada Raja Niki Payanarbo.
2: Suksemo sampun eling ring titiang.
0: Wei, suksemo napi.
2: Patut tu dayu tiang ni.
0: Wei, tonton patut tu dayu len niki.
2: Kenal je tiang ni kau.
0: Ton.
2: Ongi.
0: Ongi.
2: Nah, salam kenal narin tiang Pak Yanarbo ni kang tu dayu wahu. Yang mesti lumi mungkin ten Pak Yanarbo.
0: Oh sirah mungkin.
2: Tahu ni sirah tiang seneng seneng.
0: Seneng napi?
2: Seneng guyon.
0: Tanuning siapa nih kau? Si Tanuning.
2: Ni ratu dewa ratu satu setiang sama tanah kelalian ning tidak yuk tiang deh ning tiang suwe tanah. Perempat sendokan tiang tanjirang menek menek sampai kalah seperti mata mata di tiang maupun rangkil ning tidak yuk yang pandu leda mancur ning lekan sirah tiang mungkin nang ning rangkil.
0: Menang menang menang oyong oyong oyong. Aturnya dupa.
2: Kata si semua kata.
0: Ada Pak Yanarbo tiang munapi gak terang.
2: Ini kang Pak Yanarbo.
0: Mancira.
2: Tiang mantap patut mancung.
0: Masa.
2: Saking kapal wabidangan titiak ledang ratu ne makin ngaksi.
0: Aduh patut, ada dewa ratu patut tiangan. Nang meriki malu patut.
2: Ayo nembir tiang boleh tangkil suwe. Dan tiang sekat diatur wawo cekalah.
0: Benang ngambul lah.
2: Bisa.
0: Ada patut mancung pun api gatre patut. Ampuro mirip sama pernikahan itu.
2: Enggi asuk kalau tiang besi sudah yuk. Ya pun indah sih semua. Jangan kaya sih terang boleh nyolek. Mau boleh sih tiang mata boleh ngerti rayu.
0: Yang colek ni kah awas ulung meglebuknya non senggol senggol.
2: Kita telefon takut ya. Lentiang ampun won won ni kah lentolek boleh. Segera haji dewa mia tiang kengi.
0: Kengi.
2: Kengi ni 10.27 sih lo kalian ni kita lenten arah doh.
0: Ya ah, kengi
2: betul. Haja, kengi. Aduh.
0: Aduh, kengkeng.
2: Oh, bu mang bodoh iki sik semua, Mang.
0: Bu Mang. Weh, warna men presiden napi.
2: Boleh Bu Mang ngoncan bisa Bu Mang bodoh. Boleh yen tiang mata lu sudah ayu nek jegek cantik
0: iki. Oh, ampun teman atene Brajani langsung keber langsung patut. Aduh, patut. Ning kiri penampi nangki, ning cuaca. Sudahkah ada napi?
2: Mungkin niki nah cerah.
0: Oh, jakti cerah.
2: Jakti wau boleh ngeripis. Untuk kan sampun tengahin sangnya suryo matangi ampun mungkin akejitan.
0: Akejitan nggih, kadung akejit ame jebos pasti full lah.
2: Nah, masa ngicalam dingin gitu.
0: Nah, wing tuni ampun dingin saja ngeget ya ngantos. Ada ini.
2: Tapi Mbak Handira
0: kan. Iya betul.
2: Tapi tuh wau bawang selam kan kan.
0: Nggih, uning watun.
2: Kuning tiang sering ngain bawang selam.
0: Oh, nih, pun api nih ke?
2: Ya, yang kadi batu tiang nong besar titik nih ke? Ngaip tiang bawang selam.
0: Harian nih ke mekelo ton? Lama ton?
2: Ya bos mantan ambil tiang bawang bawa tunjol tiang selam pun.
0: Oh, berarti ton juga bawang fermentasi ya, Stan?
2: Bocan nih ke, bawang permen nih ke, bawang api kan?
0: Ah, bawang pun. Ada bungker nih anda dos.
2: Nanti nih, bawang selam, panggil nembian yang bilang. Ini modal bawang fermentasi di subane tamus. Bawang selam tadi nih jin don tatap yang disakit nih besar kan mana
0: ya. Aduh Nika tapi coba ya ning patut kayu coba nunas testi dumun ya nampun becek wah wuih cian tiang nunas ini kentan infonya
2: dan uling
0: nggak mau jadi bahan percoba. Tapi memang Niki untuk kentan black garlic Niki tapi memakai manfaatnya lebih di organ dalam dia nanti patut nah
2: oke
0: berarti nembe ya mirang ya
2: nembe saja kan yang kecil bahwa dot manah munggah pang sajuk jati uning bawang lem niko kaden tiang niko sekali atuh tiang wau
0: abus
2: dumun pang padang ampun nyapur napi yang ngen tambah
0: ada nah ampun ampun se sobia ditan wau niko ten jawan tah bawang sanem napi tambus niko dibakar juga ten kan ten fermentasi
2: ya ampun lo nah ewang
0: tanya tanya tidak dimaafkan
2: nah mana pang dua gena
0: ampun aja dua ke sana. Ada inge Pak Tuan untuk semua inge.
2: Inge semua menikah hari ini ke Wentan. Mungkin lu mau nafsu jaga kerja sih sekarang tiap nikah itu. Dan apa ikan bawa bawa negara itu. Jadi semua mantan gue bayang tiap kalah inge. Ampun nyala kan salah tu dia. Kena tak tahu nikah salah gue bayang Sri tiap nikah inge.
0: Be, okay. Nak kangen nikah sarang Pak Tuan Sami. Ulian ngambul.
2: Niki, niki, bu Perak merdeka. Kita nu agak orang merdeka.
0: Merdeka, jadi seorang ini orang merdeka.
2: Asing yang menek.
0: Asing yang menek. Kalah cepat kan, tanah pun nikah. Apa tuh?
2: Niki ulian sangkaran nak bawang bawang selam mau tamus niki yang hilang menek tuh.
0: Berarti, berarti kan mirip niki kayak bawang selam Pak Tuan.
2: Ada boleh kali dia dan dukur bang boleh semua dukung ampuh saya dukung kena benyangi ya pamit
0: pawan
2: santi santi santi
0: inge susu makan di kipaton mancung kembarannya Pak Yan Harbo pampino ampun tiang iwang niki kaden tiang Pak Yan malih to inge patut Kang Yang juga ya jening tapi biasanya ten kenapi memang hal yang baru ya mungkin kepirang sarang lakarai gimana sering mangkin dua nih hal yang baru ya pacang sopia titang informasi saka kede kentan nge nge malih wanin titian niki anto bawang selam niki utawi black garlic ke bawah kentan nge niki memang bawang sane hasil fermentasi kentan. Nah, ring black garlic niki napi wasane ngeranjing ring pangan fungsional nggih niki makanan yang selain memberikan nutrisi kentenge rakarai juga memiliki manfaat kesehatan. Artinya ring black garlic niki nentan jewantah obat yang bisa menggantikan terapi ring dokter. Kemon dia lebih tepatnya niki disebut sebagai makanan sehat ke bawah suplemen talernya suplemen alami sane presiden menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Ya ini sampun akarai merasakan pasti kesampur mengkonsumsi katanya pasti kesampur merasakan ring rasanya lebih manis biasanya kan niki ring bawang putih ya berdasarkan bawang putih ini kan lebih pedas kan tapi niki ton dari hasil fermentasi ini ke rasanya akan menjadi cenderung manis tidak menyengat seperti bawang putih yang mentah dan niki make orang mengkonsumsinya langsung sebagai cemilan yang sehat. Nah jadi kenten nge paten Mbak Indira taler nge salah akarai sarang lianan pun niki ring black garlic ini kan enten bawang sana metambul tapi bawang sana pun terbakar niki mau fermentasi kentengnya ring proses pemanasan dengan suhu sekitar 60-90 derajat celcius miwah kelembapan sana tinggi kerang langkung niki 2-4 minggu inge kadia mau dikedumun no informasi dasar kentengnya sana presiden sobiang titiare ambare niki nge meja bos malin lanturan titiang niki nyangrara kerai ring interaktif. Sana mangkin iki dua ning wentan sana jeging lan napa ngelintang ngiring mesan dekan dumun.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya enggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Enggak apa-apalah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tips tanggap bencana, fase manajemen bencana. Secara garis besar, terdapat 4 fase manajemen bencana, yaitu fase mitigasi, fase preparedness, fase respon, dan fase recovery. Fase mitigasi merupakan upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contoh, sonasi dan pengaturan bangunan, analisis kerentanan, dan pembelajaran publik. Fase preparedness merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh, merencanakan kesiapsiagaan, latihan keadaan darurat, dan sistem peringatan. Fase respon, upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana, contoh, pencarian dan pertolongan, dan tindakan darurat. Fase recovery, mengembalikan masyarakat ke kondisi normal, contoh, perumahan sementara, bantuan keuangan dan perawatan kesehatan. Keempat, fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada atau tidak secara terpisah atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti yang disebut di atas. Fase-fase ini sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anda masih kini dikirim FM 106,4 MHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang ngira kerai, mali lanturan titik yang menikin atau interaktif sarana kerai yang ambare, kenten ye, niki, mau sangan ini komentenan Black Garlic. Jadi di bawah sampan kuning niki ya, jadi ning black garlic ke ngeranjing kering pangan fungsional niki nenten jawan tahu obat yang bisa menggantikan terapi dokter ya kan ya. Emang niki lebih tepat disebut sebagai makanan sehat utawi suplemen alami, kaitan ya sendiri presiden bermanfaat bagi tubuh kita, kaitan. Ingge niki pacang sanggret titang Malaysia Kimanten, kaitan ya rakrai sendiri presiden nyaringin titang yang ambare ngiring sendiri presiden nyaringin durus ngurung munggah makin. Ingge mentas sendiri sampan bergabung sanggret yang dibuat Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semang Dayuari Santi.
0: Rahajeng Semang Batu Nindi.
1: Patut pisah.
0: Inge punapi rekatran iki Batu Nindi.
1: Eh, tiang wawus kan bersih-bersih tuh Dayu.
0: Oh ya, dijek ke?
1: Niki titiang nyampat wau. Tu Dayu pun api gatra niki.
0: Titiang kena.
1: Sepatu je kena.
0: Sepatu astung kare.
1: Pun mesti ada yang mencuering radio.
0: Menemani Mbak Tunini sarang rakerai sanilianan.
1: Niki cuaca makin rem-rem tu Dayu.
0: Jakti di karem-rem.
1: Rem-rem sedih ni.
0: Apa boleh sabah tan?
1: Boleh sana ibi.
0: Oh di Sabah. Oh iya.
1: Sering malam hari.
0: Weh enak sirap ini.
1: Napi yang tiang Sabah kan risda yang sirap.
0: Ada skenten?
1: Nih itu nuning tiang napi kadang kepikiran tiang yang Sabah nih ke napi malah Sabah balas nih ke jekten nih dang tiang sirap.
0: Sama sekali berarti enten jadi ke megadang lah dos itu.
1: Iya ratu. Gribag kenten ya. Ampun, bangun kenten.
0: Oh, ampun uleng-uleng. Kenten. Iya, mungkin karena apa gitu ya? Keresahan sesuatu. Mbak Tun ini niki nanem mirang black garlic, Mbak?
1: Yang
0: black garlic utawi bawang hitam.
1: Iya, ne bawang merah aja nih kok nyenten, nenden tuh dayu.
0: Yang?
1: Yang bawang merah di fermentasi yang niketen Ten pernah tiang mireng nih ke?
0: Ya, niki bawang putihnya.
1: Iya, yang bawang putih tiang sering numbas.
0: Oh, sering numbas?
1: Iya. Tuh dah itu.
0: Tiang.
1: Niki Kak Mangku Sudani ya dengan.
0: Oke, Kak Angku. Niki namun gak Kak Angku. Tapi numbasnya nih ke bawang putih yang dadas black garlic nih ke?
1: Iya, nah sempun nanu tiang numbas. Meklopoan tuh dah yuk.
0: Oh, berarti ampun jenan niki. Rasanya berapa kali ampun numas? Udah sering kali.
1: Ampun mah wenten memang kelopok gede niko tiang numas.
0: Seneng Mbak Tunini sarang black garlic ya?
1: Niki kari jenengan niki. Kari asam niki bede niki.
0: Masa. Ada seneng Mbak Tunini sarang black garlic kenapa ngawin?
1: Tenak niki niko kan kelihatan di HP yang enggak di HP-nya nyain.
0: Oh, pada informasi ring
1: HP. Mencegah kenten kaler diabetes kenten.
0: Manfaatnya mencegah diabetes, male.
1: Kondisi badan membaik kenten. Makan tiang sering numas kenten. Makin sampun karena bosennya kenten.
0: Karena bosannya
1: putuskan makin kenten.
0: Oh, kenten. Berarti ya, tapi putus
1: niki berapa biji kari wenten ring dalam niki nggih.
0: Oh, kenten. Tapi seterasa tan manfaatnya bagi Mbah Tunindi.
1: Tiang cek napi wastane karena obat nika nggih, tiang cek jek padah kan benti yang rasa yang nika.
0: Oh, kenten. Tapi jakti selamnya nika Mbah.
1: Dia selam kayak iwal nika tuh dayu.
0: Oh, iya persis kayak iwal ya dadosnya nge.
1: Nggih, kayak iwal.
0: Rasanya, ring rasanya?
1: Kalau rasanya ten manis,
0: ten.
1: Tapi ya wastana nih ke agak pengah aja dikit kan ten.
0: Oh masih ke bawah ya, bawang mentah.
1: Ten ya kadi bawang putih aneh mentah nih ke ten. Nah beda lah kan ten.
0: Iya artinya susah digigit kenyal ya kadi iwal lah. Kemauan ada rasa pengahnya tapi tidak terlalu manis juga kan ten.
1: Tidak manis.
0: Bisa Enggak manis ya?
1: Enggak manis enggak.
0: Kenten. Nah, tapi masih enak deh ajang.
1: Nih, yenne bosan enak, ten ya enak. Yang tiang niki kan wenten niki tiang wenten obat baru nih. Mm-hmm. Tiang boleh niki kiriman. Mm-hmm. Niki ya obat niki enak niki ya niki tiang tiang anu niki uningan enak nak yakti enak.
0: Oh,
1: ya niko bawang putih nak dan enak.
0: Ya selera mungkin ya rasanya mungkin gimana?
1: Nggak, bukannya selera bukan. Betul. Memang
0: rasanya.
1: Rasanya nggih.
0: Agak-agak. Nggih, mana iko nak ulian nak saking bawang putih soalnya toh.
1: Nggih. Hmm, nanging okay. Tiang nak anu je berusaha tiang nomas wen. Bawenten limang kotak niko limang kelopok.
0: Nggih,
1: limang. Gede niko nggih.
0: Toples ya.
1: Nggih. Nggih, namen toples niko pun.
0: Oh, okay.
1: Nomas tiang kiriman saking Jawi itu dayu.
0: Oh, Jawi. Yeah. Berarti ngarian tenanang.
1: Iya, ngarian tenang. Tapi sulit nih kok bisa udah ngarian.
0: Enggak.
1: Numbas di siang nih. Satu kotak nih kok lebih 200 itu dayu.
0: Oh ya?
1: Iya, 200 ribu isinya berapa ya? Sekitar ya 20-an lah.
0: 20-an.
1: Iya.
0: Tapi bagi Mbah Niki juga lumayan rekomendasi juga Niki nge, dados rekomendasi nge. Kenten Black Garlic Niki di keluarga. Tapi malih dengan manfaatnya yang saning sampun Mbah kayaknya sampun dibaca ya manfaatnya apa. Nge. Makanya Mbah numas kenten ya.
1: Kenten ampun. Niki wenten Niki anak tiang nomor 2 Niki tiang kasih juga anak nomor 1 enggak mau dia.
0: Enggak mau. Nah, ya mungkin
1: gitu nggih.
0: Iya, agak aneh rasanya.
1: Niki karena tiang perlu loh kenten.
0: Iya, betul.
1: Karena katanya yang kalau di AP itu ya pencegahan itu tiang berusaha juga kenten.
0: Jadi namanya obat pasti ada rasa agak gimana, tapi dengan karena kita sadar manfaatnya napi ya berusaha tangentan mah nggih. Heeh, nggih, Mbak. Susama Mbak Tunindi.
1: Nggih, punika wonten tiyang matur dumun tetayu.
0: Susama Mbak.
1: Malih jebos malih di wenten nyen kentene propat dangdut tenika wau nyen nika nyen tiyang bikin kocak juga kayak Pak yang Pak Tut Mancung.
0: Pak Tut Mancung. Pun banget yang mantra ini.
1: Sudah itu.
0: Tiang
1: gede agen tiang banyak Pak Tut Mancung.
0: Ada sih. Ya.
1: Niko pun
0: lucunya ada, ya.
1: Nah, itu gogonya ane Niko kan gede
0: ban. Lucu cara, karena cara nak balik harjo. Pun orang Niken anak mirip memang saudara tapi tidak seiras.
1: Niko pun.
0: Ada pura Pak Tut Pak Yan. Miring, Mbak.
1: Ki wau Mahandira sampun mungah nggih. Pesandaan mah dumun mah nini kita mari jebot mungah sareng sami grup nyambah nggih sarengin tu dayu. Patu dayu ice terus.
0: Ares ice. Tiang?
1: Tahu ice.
0: Taulah.
1: Taulah ya.
0: Nangis. Dan lah ketawa ya. Ya, membawakan kebahagiaan sarang nakarai.
1: Nggih, Mbak. Selamat datang di tiang mau pamit. Yeah. Om Santi Om.
0: Nggih. Susah banget nih Mbak Tunini saking pindah tanah lot sampun nyarengin. Ya, ternyata ada ya nakarai niki salah satu nakarai pendengar juga napi yang sampun merasakan dumunan juga niki nggih. Bahwasanya memang napi orang black garlic utawi ke bawah bawang hitam, ngenten nggih bawang putih yang difermentasi. Setelah mengetahui manfaatnya kentang ini mungkin bagi Mbah Tunindi juga karena rasanya agak kurang nyaman, tetapi karena Mbah Tunindi tahu sadar kentangnya niki bermanfaat bagi kesehatan napi malih ring dalam kentangnya jadinya dibeli kentangnya rakyat yang ingin bisa ngareanin tuh mas kentang. Iya, apapun demi kesehatan teng kentang makin gak yang penting lagi sarang sami presiden sehat panjang umur kentang, jadi apapun usahanya pasti akan dibuat gak hingga rakyat dua ini pacan yang rere kalah jam putus malih kira langkung 3 menit nggih ngirim sanekan dumun pacan aturan dumun informasi utawi niki menten sane jeki nglintang
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber